Jakarta, selamat bersandang di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, namanya sabang sayang sejangkau siar Bang Jerry dibanting-banting sama Winaga Cina di Goyang Pagi.

0: Dan Bang Jerry, artinya Bang Jerry pasti bahagia sekali. Dan yang mau ikutan gabung boleh banget ya di 089520154 atau di 5363333. Oh, siapa yang di rumahnya banyak daging kambing atau daging sapi atau daging domba atau kebo? Silakan ikutan di sini. Digoyang Patisa.
1: Jangan kemana-mana, masih ditemenin Bang Jerry dulu di Goyang Pagi. So

liar. Ada Bang Jerry yang orang kecil nggak ganteng tapi kangenin pastinya. Nemenin yang manis abang sayang si Jangkau Siar dimanapun berada. Hah, siapa sih yang sama kayak Bang Jerry kalau hari kurban nih ya? Idul Adha ya kan. Kalau di rumahnya banyak kambing, kebo, sapi ya. Menghindar. Salah satunya Bang Jerry nih manis abang sayang Jangkau Siar ya. Dan juga Bang Jerry ini kagak bisa nih kalau misalnya ngelihat kambing ataupun sapi yang dipotong yang berkelamaan ya. Karena kalau ngelihat darah lama-lama pusing balanya Bang Jerry. Hah, makanya nih nemen sebang saya Jakarta Siar Bang Jerry tuh kalau misalnya disuruh ya. Jadi panitia kurban nih tidak Pak, tidak langsung menolak. Lebih baik Bang Jerry nyumbang aja dah atau enggak batin apa gitu. Tak walaupun bagiin daging doang Bang Jerry enggak apa-apa, bagiin data doang, bagiin enggak, tidak. Makanya nih manusia Bang saya Jago Siar ya, maaf ya. Apalagi daerah-daerah rumah Bang Jerry ya, maaf, bukannya Bang Jerry tidak mau membantu atau kontribusi ya kan. Tapi memang Bang Jerry enggak kuat. Enggak enak banget tau enggak? Kalau lihat kebanyakan daging aja pala udah pusing banget ya, apalagi darah. Tambah pusing gitu ya. Makanya Bang Jerry kadang-kadang nih kalau di Idul Adha nih korban ya udah kasih aja kurbannya. Ataupun kan kalau dulu nih memang sama saya Jakob Siar. Kalau cerita-cerita tentang hari kurban. Jadi Bang Jerry tuh di kantor yang dulu ya, radio juga dulu ya kan. Itu Bang Jerry biasanya tiap bulan tuh ada tabungan kurban. Nah, itu yang jalanin Bang Jerry nih manis abang saya Jakal Siar. Kalau dulu saya ingat Bang Jerry ya 100 ribuan atau 150, terserah dia mau berapa gitu. Paling gede kalau enggak salah 2,5. Kalau waktu itu tuh. Nah, nanti kalau misalnya udah 11 bulan nih, kita kaporin nih misalnya sebulannya 2,5 gitu kan ataupun 150 gitu kan. Nah itu nih uangnya udah lumayan nih gitu kan, udah 1,5 lebih. Atau kalau 2,5 udah gede nih ya kan, terserah. Nah nanti terserah tuh apakah nanti uang-uang tersebut kita mau sumbang, apa kita mau jadiin masing-masing satu kambing atau dijadiin beli sapi gitu. Eh ada gak sih yang kayak Bang Jerry nih? Ya kan, Bang Jerry memang orangnya terlalu ini ya, terlalu aktif dan kreatif kalau yang kayak gitu. Jadi waktu itu banyak banget nih manis abang saya Jakal Siar yang ikutan. Salah satunya juga ada penyanyi-penyanyi Nino Ran kayak gitu-gitu loh. Dulu kan Bang Jerry satu kantor tuh sama Nino Ran, sama Ran-Ran ini ya, Ran penyanyi ya, penyanyi pop tuh ada Asta, apa Rai juga. Lalu sama Omes, sama Irfan Hakim. Dulu Bang Jerry satu kantor di situ. Kadang-kadang itu jadi kumpul Endrik Chandra, Sogi tuh. Wah, kita kumpulin duit, jadi tiap bulan pokoknya kumpulnya semua mulai ke Bang Jerry. Jadi kan kebenaran kan Bang Jerry kan kalau di kantor yang dulu selain di produksi atau di program, maksudnya kayak gini nih, kayak penyiar, kreatif, apa itu kan masuknya program ya. Bang Jerry juga ini asisten HRD, GA gitu. Jadi emang super aktif Bang Jerry. Terus ya udah tuh tiap tahun kita kurban ntar di ini deh, di tempatnya Bang Jerry deh. Karena memang rumahnya Bang Jerry tuh sama kantor yang dulu tuh gak jauh gitu. Jadi semua percaya sama Bang Jerry udah beli. Sekali kurban tuh banyak ya kan. Jadi karyawan-karyawan yang pada nabung nih mana sabang saya Jakal Siar. Wah seru deh. Jadi inget masa dulu. Dan nih mana sabang saya Jakal Siar pagi ini Bang Jerry mengawali dengan informasi cuaca ya. Di Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, dan sekitarnya. Ini cuacanya semuanya cerah berawan nih manis abang sayang si Jakal Siar. Kompak sekali ini ya. Cerah banget nih manis abang sayang Jakal Siar. Karena juga ini mungkin masih lebaran kedua ya. Karena masih mungkin ada yang potong-motong ya. Masih belum, kemarin belum selesai. Dan ini juga di depan Radio CBB ya. Nih manis abang sayang Jakal Siar tetangga. Ini masih ada. Tadi Bang Jerry ngeliat sekilas kayak kebo tapi sapi, bingung ya. Tapi emang penampilan-penampilan sapi yang warnanya hampir kayak kebo. Agak-agak nyamar ya nih manis abang saya Jakal Siar ya. Jadi Bang Jerry ngeliatnya itu kebo apa sapi ya. Nah. Nanti boleh banget ikutan ya nih manis abang saya Jakal Siar. Ikutan apa Bang Jerry? Iya kan?
ikutan topik nih Malis Abang Sayang Sejangkau Siar. Boleh banget ya. Nanti topiknya apa? Oh, jadi kasih tau sekarang apa enggak? Sekarang ya, boleh ya. Jadi topiknya nih Malis Abang Sayang Sejangkau Siar nih ya. Nih Malis Abang Sayang Sejangkau Siar dapat daging apa nih? Daging sapi, kebo atau kambing. Nah, kira-kira nih daging tersebut biasanya mana yang Malis Abang Sayang Sejangkau Siar ya? Itu dibikin sate atau dimasak ya. Masak itu kan bisa direndang, disemur atau di yang lainnya gitu ya. Boleh banget nanti yang mau ikutan gabung ya. Di 0895-2154 atau di 536-3333. Oke, Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar. Nanti Bang Jerry akan nyapa-nyapa untuk Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar ya. Yang mau ikutan gabung di 0895-2154 atau di 536-3333 dan di Facebooknya di Cakti Bode Bakti. Kali ini kita goyang dulu. Ada Vera Borneo dengan judul lagunya Emang Gua Pikirin. Dan nanti ada juga Cinta Sampai Mati, Serba Salah, dan terakhir ada Ai. Tetap di Goyang Pagi, Sir.

0: Aduh, mata masih sepet banget nih. Susah banget sih bangun pagi.
1: Ih, kamu nih, laki-laki. Gak boleh bangun siang-siang. Entar rezeki dapat ayam loh.
0: Habis gimana? Aku susah banget bangun pagi.
1: Eh, aku punya tipsnya.
0: Mau dong, gimana caranya?
1: Gini, pertama, siapin alarmmu. Yang kedua, kamu tidur juga jangan malam-malam.
0: Nah, kalau misalnya aku udah siapin alarm, tidur tidak terlalu malam, tapi masih juga susah bangun pagi.
1: Ada nih, aku punya cara yang ampuh banget. Nih, bilang pasangan kamu, ketika kamu tidur, siapin dulu air segayung, ya.
0: Terus?
1: Entar, kalau kamu nggak bangun-bangun, siramin tuh wajah kamu semuanya.

0: Sorry, Megandomani ya?
1: Iya benar.
0: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
1: Oh,
0: apalagi
1: ya?
0: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
1: Bisa aja.
0: Benar-benar kulit perempuan Indonesia banget nih.
1: Wah, makasih banget.
2: Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
0: Serius?
1: Iya.
0: Gimana?
1: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
2: Wah. Sabun mandi dengan wangi elegan parfum Passion Flower. Nih, cium sendiri wanginya.
0: Mana-mana? Mewah juga ya wanginya.
1: Dan tahan lama.
0: Oh iya?
1: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
0: Oh.
1: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
0: Wah, goals aku banget tuh.
1: Iya kan?
0: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
1: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
3: Wings Care.
0: Jadi gitu ceritanya.
4: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
4: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
4: Kenyalbinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor.
4: Uy.
0: Jadi gimana?
4: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
5: Produsen tercinta, saya Fusi Karina. Lagi panteng radio sendiri nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9B.

0: Tenis Abang Sayang Sejangkau Siar, siapa di sini yang belum minum air putih? Yuk kita rutin minum air putih. Manfaat air putih untuk kesehatan sangatlah banyak loh. Tidak hanya untuk menghilangkan rasa haus, minum air putih juga berfungsi untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh, sehingga setiap sel, jaringan, dan organ di dalam tubuh bisa berfungsi dengan baik. Untuk orang dewasa, umumnya disarankan agar mengonsumsi air putih sebanyak 8 gelas atau setara dengan 2 liter setiap hari. Jadi yuk, mimani sabar sayang, gak pakai lama kita rutin minum air putih ya.
1: Ma, tahu

0: enggak? Pak Bowo itu cinta banget sama Broko.
1: Wah, kok bisa?
0: Rumah barunya hampir semua pakai Broko. Saklar Broko, stop kontak Broko, colokan listrik Broko, MCB-nya juga pakai Broko. Pokoknya Broko-Broko.
1: Wah, Broko banget.
0: Iya juga ya. Sekarang dia udah pasang Broko Smart Lock.
1: Oh
0: iya?
1: Gimana tuh?
0: Di rumah barunya udah smart banget. Mati hidupkan lampu, AC, sampai buka tutup tirai, semua bisa dikontrol dari HP aja karena pakai Broko.
1: Wah, keren banget bisa begitu, Pak.
0: Ya, infonya dari zaman kakeknya sudah pakai Broko. Broko dipercaya lebih dari 50 tahun di Indonesia karena terus berinovasi dan menjaga kualitas.
1: Pak, jadi pengen upgrade juga nih biar rumah makin smart pakai Broko.
0: Setuju, Ma. Ayo kita upgrade.
1: Wah, mantap nih, Pak. Pulang-pulang AC kita udah nyala, kamar jadi dingin, lampu teras juga udah nyala. Jadi rumah nggak kelihatan kosong lagi deh.
0: Nah, kan terbukti. Berkat Broko, hidup jadi lebih mudah dan nyaman.
2: Broko, 50 tahun inovasi tanpa batas.
3: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Murenjaya.
4: Ibu, sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
3: Keluhan ada jantung.
4: Jantung bengkak ya, Bu, ya?
3: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
4: Diabetes.
3: Lambung. Iya.
4: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
3: Kalau sakit, Bu, kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum, ada linu, sakit.
4: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
3: Sebelumnya berkuat 600.
4: 600.
3: Iya, 500.
4: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air Bambu Habibur Rahman ya, Bu, ya?
3: Iya.
4: Itu udah habis berapa box?
3: Habis 8.
4: 8 box?
3: Iya.
4: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
3: Habis minum air Bambu itu enak.
4: Enak.
3: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
4: Gula darah sekarang berapa, Bu?
3: 130.
4: Per 7.
3: Iya.
4: Terus jantung yang biasanya sesak, ditusuk-tusuk, sekarang gimana,
3: sekarang,
4: Bu?
3: Sekarang nggak enak.
4: Udah enak ya?
3: Iya.
4: Alhamdulillah.
5: Dapatkan air mineral Bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CDB Jalan Haji PN nomor 9 Matusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 0818-100-9818 dan bisa CLB, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambu.com.
1: Jangan kemana-mana, masih ditemenin Bang Jerry Wu di Goyang Pagi. So,
6: itu menjadi juga kan?

jam 7 masih digoyang pagi, goyang pagi, ser. Masih ada Bang Jerry yang orang kecil gak ganteng tapi ngangin ini pastinya. Namanya Nek Wadah Sabang Sayang sejak kau siar sampai jam 12 nanti. Jadi mau ikutan gabung, yang mau absen aja boleh banget 0895 2015 4

Iswa. Iswa, kamu di mana Iswa? Salam kenal juga ya dari Bang Jerry ya. Dan juga ada Bang Mamat. Apa kabar Bang Mamat? Yang punya Jalan Angsana nomor 13A RT 003 RW 005 Kelurahan Kebon Jeruk ya, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Wuh, lengkap nih ya. Bang Mamat, selamat pagi Bang Mamat. Yang lagi aja dengerin ini Manis Abang saya Jakal Siar, yang juga katanya Bang Jerry, jangan lupa ya tanggal 6 Juni datang ke tempatnya Bang Mamat ya, karena dia mau nikahin anaknya katanya. Siap Bang Mamat, insya Allah ya. Kalau gak ada halangan ataupun gak ada nge-MC, Bang Jerry pasti meluncur. Kata dia gini, nanti kita makan-makan di sini Bang Jerry. Lah iyalah ya, namanya di acara nikahan, masa gak makan-makan? Rugi dong Bang Jerry. Dan juga selamat pagi untuk lima desa bang sayang sejangkau siar yang baru saja dengerin radio CBB. Ada Murna, selamat pagi Murna. Selamat pagi juga untuk ayang-ayang aku, ada Lasmini, apa kabar matraman dalam? Gimana Lasmini? Hah? Ikutan topik jangan lupa ya Lasmini ya. Dapat daging kambing atau daging sapi nih, enakan di sate atau buat masakan yang lain, boleh banget. Yang mau ikutan gabung yang lain juga boleh, nanti Bang Jerry bacain kok ya. Selamat pagi Bang Penyak, Bang Penyak ya. Ikutan topik Bang Jerry, siap nanti topiknya Bang Jerry bacain nanti ya. Lalu juga ada Mama Al Calvin, Calvin ya, Aldi Calvin. Mama Aldin Calvin, siap nanti Bang Jerry bacain topiknya ya Mama. Nanti pas sudah mulai topik. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Goyang pagi dari Nurdi Gaffer di Bogor. Pagi Bang Jerry, pagi. Siap, abang nanti topiknya Bang Jerry bacain nanti ya. Yang penting Bang Jerry sapa-sapa dulu aja, oke. Okay. Dan ini mana bang sayang sejangkau siar. Ngomong-ngomongin informasi lalu lintas untuk pagi hari ini di hari Kamis, di langkah yang ke-28 ya, di bulan Mei 2026. Kalau tadi ya nih Manisabang saya Jakal Siar, alhamdulillah nih tadi pagi-pagi nih Bang Jerry, sebenarnya jalannya udah lumayan telat ya, karena dari rumah tuh sekitar jam 6.30. Tapi alhamdulillah jalanannya lenggang. Jadi lancar jaya nih Manisabang saya yang sejakal siar, nyampe sini cuma 15 menitan. Lalu Bang Jerry cari makan dulu. Biasalah beli makan. Tadi beli nasi goreng sama spaghetti. Bang Jerry berdua sama Mas Hadi di sini yang nemenin Bang Jerry. Makasih Mas Hadi udah nemenin Bang Jerry. Jadi yang lain yang mau ikutan gabung boleh banget ya di 0895-2010-54. Kalau informasi ini nih Manis Abang saya Jakal Siar ya, dari arah Bekasi menuju ke arah Jakarta ini rame lancar ya. Lebih cenderung agak lancar ya, karena memang jalanan hari ini kayaknya gak terlalu rame. Mungkin juga ada nih Manis Abang saya yang sejangkau siar nih, yang kerjanya di kantor libur. Dan mungkin di kantor cuma mau motong doang gitu, motong kambing atau sapi ya. Dan juga nih Manis Abang saya Jakal Siar, informasinya berikutnya yaitu dari arah Depok, GDC Depok menuju ke arah Depok ya, menuju ke arah Margonda, menuju ke arah Lenteng Agung, dan juga jalannya Pasar Minggu. Ini cenderung agak sepi ya, dan lancar jaya jalanannya untuk pagi hari ini. Lalu dari arah Blok M menuju ke arah Sudirman juga ramai lancar ya, lebih ke lancar. Tapi emang hari ini rata-rata nih Manis Abang saya Jakal Siar semuanya lancar ya. Bang Jerry mau bacain dulu satu informasi untuk nih Manis Abang saya si Jakal Siar, dimana dapatnya dari infojakarta.co.id. Ini kejadiannya kemarin nih Manis Abang saya si Jakal Siar ya, kemarin malam ya. Dilapor

mati. Nah, tuh lewat sepak saya Jakal Syiar ya. Sekarang juga masih dalam penanganan. Ini ada bus Sinar Jaya, rutenya Malang Bogor, dan juga truk di jalan tol Cipali kilometer 174 nih. Jadi untuk lewat sepak saya Jakal Syiar yang lewat yang dari kampung nih menuju ke arah Jakarta di kilometer 174 harap berhati-hati ya. Mungkin masih ada serpihan-serpihan dari bekas kecelakaannya. Ini mobilnya terbalik nih dari sebab saya Jakal Siar ya. Kita doakan semoga tidak ada korban jiwa nih dari sebab saya Jakal Siar dan semuanya sehat-sehat aja. Amin. Amin amin amin ya. Pokoknya yang lain yang mau ikutan gabung masih Bang Jiri tunggu di 0895 2010 54 atau di 5363 3333. Kalau Bang Jerry cek double check di Goyang Fans Radio CBB udah ada Kajol, Mama Kajol dan juga Nur Hayati. Nanti Bang Jerry bacain juga ikutan topiknya. Ada pagi juga Bang Mata Lilistrik, apa kabar? Lalu juga ada Bang Saifuddin. Selamat pagi, assalamualaikum, waalaikumsalam, Goyang pagi. Analata, apa kabar? Ada juga Uripa. Lalu juga ada Bang Mardi Lestari, apa kabar Bang Mardi? Nurma Pudurenan ya, Mama Kembar, Bang Toyo ya. Lalu juga ada Asnawati, Bang Madu, selamat pagi, Bang Darli beserta istrinya. Dan masih banyak lagi ya. Makanya kesini WhatsApp, nanti Bang Jiri bacain. Kita goyang dulu yuk. Kali ini ada terguling, taguling-guling nih manis bang sayang sejangkau siar. Menemani di jam 7 lewat 43 menit waktu di Blik Siar. Jangan kemana-mana, habis itu ada gara-gara sebotol dan juga gadis manis sekali mantan. Tetap digoyang pagi, sir.

0: pagi sampai malam, duit segini-segini aja. Gimana mau cepet kaya?
1: Jadi, lu kenapa sih ngeluh?
0: Bukan ngeluh, capek aja. Udah kerja, mati-matian, banting tulang, masih aja begini-begini.
1: Ah, tenang aja, aku punya tips biar cepet kaya, tahu?
0: Wow, kamu punya tips biar cepet kaya? Bagaimana tuh?
1: Pertama, kamu harus menabung. Kedua, kamu harus berdagang.
0: Nah, kalau aku udah menabung, aku udah berdagang, tapi masih belum kaya juga. Gimana dong?
1: Ah, tenang aja. Ada nih tip biar cepet kaya.
0: Gimana tuh?
1: Piara tuyul.
2: Oh my God.
0: Biar aku dong.
1: Iya.
0: Ah, biar aku dong.

Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

0: produsen tercinta, saya Putri Kalina. Lagi panteng radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
1: Sepi dah.
2: Iya, yuk.
3: Aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh isi 2.
4: Woi, ada Neng Wika.
3: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi 2 goreng Aceh.
2: Aromanya.
3: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
4: Iya ya, minyak kenyal, Aceh banget dah.
3: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
2: Wah, porsinya mantul, bikin pur.
3: Iya dong, fantastis.
4: Siap cantik. Mi sukses Aceh luar biasa. Mengetar.
2: Wah, mi Acehnya beneran otentik ya, Neng Wika.
3: Iya kan?
4: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap.
3: Jelas, irit lagi.
2: Wika, nambah lagi ya.
3: Aduh. 2-3 makan sukses. Cobain ya, guys. Mi sukses goreng Aceh. Mi Acehnya otentik, porsinya fantastik. Dari Wings Food.
5: Jangan kemana-mana, masih ditemenin Bang Jerry Wu di Goyang Pagi.

Balik lagi di Goyang Pagi, Sir. Yang pasti, masih ada Bang Jerry yang orang kecil yang gak ganteng tapi ngangenin, yang manis abang sayang sejangkau siar. Yang namanya yang manis abang sayang sejangkau siar sampai jam 12 nanti, oke? Yang mau ikutan gabung boleh banget di 0895-2010-54 atau di 536-3333. Dan jangan lupa nih, manis abang sayang sejangkau siar, hari ini kita akan ada topik ya. Topiknya adalah nih, manis abang sayang sejangkau siar, kalau dapat daging korban kambing ya, daging kambing atau daging sapi atau kebo, domba, atau yang lainnya lah. Nih, manis abang sayang sejangkau siar nih ya, lebih sukanya tuh diolah jadi apa? Jadi apa? Mau jadi apa? Ya kan? Kira-kira nih, manis abang sayang sejangkau siar diolahnya jadi apa nih? Nah, mungkin ada juga yang di sate, ya kan? Ada juga mungkin yang di rendang atau di gulai atau yang lainnya. Boleh ya? Nanti ikutan gabung, nanti Bang Jerry bacain di 0895-2010-54 atau di 536-3333. Dan kali ini Bang Jerry mau bacain dulu beberapa informasi ya. Nanti Bang Jerry bacain juga yang udah absen, oke? Yang pertama nih, manis abang sayang sejangkau siar, ini dapatnya dari warga.jakbar. Dimana nih, manis abang sayang sejangkau siar, ada sebuah angkot dilaporkan mengalami kebakaran di depan pusat Gadai Kapuk Raya, Cengkareng, Jakarta Barat. Kejadiannya semalam jam 9 malam. Peristiwa ini menarik perhatian warga dan pengguna jalan yang melintas di lokasi. Belum diketahui penyebabnya, tapi yang pasti nih, manis abang sayang sejangkau siar, angkot tersebut sudah terbakar besar sekali api. Kita doakan semoga tidak ada korban jiwa ya. Lanjut berikutnya nih, manis abang sayang sejangkau siar. Bang Jerry juga mau informasi nih untuk nih, manis abang sayang sejangkau siar nih, cuaca untuk tanggal 27 sampai 31 Mei 2026. Ini menurut BMKG, alhamdulillah nih, waspada atau hujan sedang lebat, siaga hujan lebat atau sangat lebat, awas hujan sangat lebat ataupun ekstrim ya, peringatan dini ya, alhamdulillah tidak ada di beberapa wilayah, jadi aman ya. Kemungkinan sih akan cerah ya nih, manis abang sayang sejangkau siar, tapi ya namanya cuaca, namanya juga perkiraan ya. Lalu diikutnya nih, manis abang sayang sejangkau siar, ini ada aksi pencurian ya, menyasar sebuah kendaraan roda 4 yang tengah diparkir di kawasan Sawangan, Kota Depok. Korban kehilangan sejumlah barang berharga setelah mobil dibobol maling saat ia tinggal makan nih, manis abang sayang sejangkau siar ya. Peristiwa itu terjadi sekitar jam 20.30 di area parkir pinggir jalan di Jalan Raya Ciputat Parung, Kelurahan Kedaung, Kecamatan Sawangan. Kejadian bermula ketika korban memarkirkan mobilnya dalam keadaan setir terkunci pada pukul 20.10 untuk membeli sesuatu di dalam warung. Namun, hanya dalam waktu 20 menit, korban mendapati tas hitam berisi satu unit laptop, uang tunai senilai 1.800.000 yang ditinggalkan di dalam mobil telah raib digondol maling. Akibat insiden tersebut ya, korban ditaksil mengalami kerugian total mencapai 20 juta. Korban telah resmi melaporkan kasus tersebut ke pihak berwajib langsung ya. Aduh, ini ngeri nih untuk nih, manis abang saya jakal siar yang bawa mobil ataupun motor nih ya. Tolong ya, kalau misalnya mau makan, dicek-cek lagi tempatnya. Ngeri banget. Kalau misalnya emang tempatnya agak-agak bahaya, tahan dulu deh. Cari tempat yang tidak berbahaya nih, manis abang saya jakal siar. Kalau udah dibobol seperti ini ya, yang rugi kan nih, manis abang sayang sejangkau siar juga. Betul nggak sih? Ngeri banget, ya kan? Barang-barang hilang, kerugian juga, karena mobilnya kan dipecahin. Nah, kalau udah kayak gitu gimana coba? Siapa yang mau bertanggung jawab? Nggak ada lah. Yang bertanggung jawab harusnya ya malingnya. Kita doakan aja ya nih, manis abang saya jakal siar, semoga malingnya cepat ketangkap, oke? Kalau nggak ketangkap, ngeri juga nih, dia beroperasi terus.

Ngedinda. Sekarang masih muda. Oke, yang lain yang mau ikutan gabung boleh banget. Nanti jangan kemana-mana. Setelah 3 lagu nih, Bang Jerry akan masuk di hari bahagia. Jadi yang mau ikutan gabung boleh banget. Sekarang Bang Jerry mau puterin dulu dari Tia Permata. Hai, selamat pagi Neng. Apa kabar Neng? Yang sudah menyapa Bang Jerry. Lihat statusnya Bang Jerry dan menyapa. Terlalu lama bobo sendiri. Jangan kemana-mana, tetapi goyang pagi. Untuk nemani sabang sayang sejak kau siar.

0: Udah dan juga ada oi sampai bawah.
1: Kiu kiu, Neng mau kemana nih? Abang anterin yuk.
2: Eh, kamu kenapa? Saya risih dipanggil sama abang tadi. Kayak gimana gitu? Tindakan kayak gitu udah termasuk pelecehan tahu. Kamu jangan diem aja.
3: Tapi kan dia cuma manggil doang.
2: Itu udah masuk tindak pidana tahu dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 5, pelecehan seksual verbal diancam pidana penjara paling lama 9 bulan atau denda maksimal 10 juta rupiah.
3: Kirain selama ini harus diem aja.
2: Enggak dong, kamu bisa lapor ke polisi atau ke Komnas Perempuan.
3: Kalau lebih banyak yang tahu ini, mungkin orang-orang juga lebih berani dan enggak diem aja.
2: Benar, dan kalau kamu lihat kejadian kayak gitu, harus berani juga buat jadi saksi dan bantu korbannya.
4: Catcalling bukan pujian, itu pelecehan. Dijelaskan dalam Undang-Undang TPKS Nomor 12 Tahun 2022, pelaku bisa dijatuhi pidana hingga 9 bulan penjara. Ruang publik adalah hak semua orang untuk merasa aman. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut, Jakarta.
5: Twitter, break dulu yuk.
6: Lapar, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
7: Yang pedes-pedes pasti enak.
8: Pas banget nih, ada yang baru.
9: Soya mie pedes rasa ayam pedas.
10: Yuk cobain.
11: Yang pedesnya bombastis kan.
12: Wah, soya mie itu bikinnya set-set praktis. Tinggal seduh.
13: Jadi nih, udah siap nyobain yang pedesnya bombastis?
14: Siap dong, mau.
15: Wahannya yang pedes dan gurih.
16: Minyak cumi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
17: Ada topping kris-krisnya.
18: Wah bener rasanya yummy.
19: Pedesnya bikin lagi.
5: Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya jadi berapi-api.
6: Iya, jadi semangat dan cukup intense lagi.
2: Yuk gurih, let's start.
3: Soya mie gelas ayam pedas. Nyam-nyaminya asik abis. Pedesnya bombastis.
11: Dari Wings Food.
15: Bu Nana.
4: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
15: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
4: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
15: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
4: Nih, Bu, beli sabun batang Nova Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
15: Berarti satunya 2.500.
19: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
4: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nova Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
15: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok nih, Bang.
19: Borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
4: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nova Family. Nova Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
18: Wingscare. Yo ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire.
0: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal.

0: Blue Saphir. Ingat ya, harus yang varian Blue Saphir kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji PN nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
1: Pengundian akan dilakukan 1 kali

0: kesempatan menang semakin besar.
1: Pakai deterjen tuh Irwan aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
0: Persembahan Royal

0: tips pergi tanpa ongkos.
1: Aduh, pusing banget sih, pengen ke rumah sakit. Gimana ya caranya biar cepat?
0: Ah, Jer, gampang aja. Naik angkot atau pesan online, gampang kan?
1: Ah, tapi gue males ngeluarin duitnya. Gimana ya supaya gue bisa ke rumah sakit, tapi gratis, tis.
0: Nah tuh, ada anak kecil tuh. Lo ambil handphonenya, ntar kan lo kan digebukin sama bapaknya. Bonyok kan lo, ambulan dia datang. Gampang ke rumah sakit dan cepet lagi. Nah, gratis kan?
1: Ya, bonyok dong gue.
0: Emang lo udah bonyok?
1: Ya, hancur dong gue.
0: Emang lo udah hancur?
2: Nama saya Ibu Yana, usia saya 47 tahun, alamat saya Kampung Rawa Bambu Burak, RT 03 RW 09.
3: Sebelumnya ada yang punya keluhan siapa, Bu?
2: Orang tua saya, ibu saya sendiri.

0: Rp150.000. Per box isi 6 botol, di Radio CDB Jalan Haji PM nomor 900 Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 0818-100-9818 dan bisa COD, follow Instagram airbombo.id dan kunjungi www.airbombo.com.
1: Pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama?
2: Kita tanya masternya.
3: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpiece-ku bersama mie sedap ahlinya rasa.
4: Chef Devina, apa yang bikin beda?
3: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Mie kenyal? Pasti. Mie pipih? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipih. Mie lebih lebar, jadi bumbu racikanku mudah meresap.
2: Oh, iya.
3: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
4: Mau dong, Chef?
3: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kremesan kriuk. Here you go. Enjoy.
4: Mie pipih dan kenyal.
2: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef.
3: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
4: Sedap.
3: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wingsfood. Cobain sekarang.
4: Yes, Chef.
5: Assalamualaikum. Halo para produsen tercinta, saya Putri Kalina. Lagi banget

0: Neng manis abang sayang sedang kau siar. Tahu gak sih bahwa daun pepaya gak cuma buat lalapan, tapi juga punya manfaat luar biasa untuk kesehatan loh. Daun ini kaya akan vitamin C dan antioksidan yang dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Bukan hanya itu, rebusan daun pepaya juga sering digunakan untuk membantu menurunkan demam dan meningkatkan kadar trombosit saat demam berdarah loh. Untuk neng manis abang sayang yang kerabatnya terkena demam berdarah, bisa nih dicoba minum air rebusan daun pepaya ini. Jadi jangan ragu untuk memanfaatkan si hijau satu ini ya.
1: Ma, tahu nggak? Pak Bowo itu cinta banget sama Broko.
2: Wah, kok bisa?
1: Rumah barunya hampir semua pakai Broko. Saklar Broko, stop kontak Broko, colokan listrik Broko, MCB-nya juga pakai Broko. Pokoknya Broko.
2: Wah, Broko banget.
1: Iya juga ya. Sekarang dia udah pasang Broko Smart loh.
2: Oh iya? Gimana tuh?
1: Di rumah barunya udah smart banget. Mati hidupkan lampu, AC, sampai buka tutup tirai, semua bisa dikontrol dari HP aja. Karena pakai Broko.
2: Wah, keren banget bisa begitu, Pak.
1: Ya, infonya dari zaman kakeknya sudah pakai Broko. Broko dipercaya lebih dari 50 tahun di Indonesia karena terus berinovasi dan menjaga kualitas.
2: Pak, jadi pengen upgrade juga nih biar rumah makin smart pakai Broko.
1: Setuju, Ma. Ayo kita upgrade.
2: Wah, mantap nih, Pak. Pulang-pulang AC kita udah

0: kamar jadi dingin, lampu teras juga udah nyala. Jadi rumah gak kelihatan kosong lagi deh.
1: Nah kan terbukti, berkat Broko hidup jadi lebih mudah dan nyaman.
2: Broko, 50 tahun inovasi tanpa batas.
3: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
4: Wah, padahal pengen nyobain.
5: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
6: Enak delisi ya.
7: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie sedap-gap Singapura spicy laksa. Baru.
3: Ah, yang bener lo.
7: Cobain dulu aja.
3: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
7: Kenyal, pedesnya pas. Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
3: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
7: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
3: Ya udah Net, sedap cup ya gue bawa semua ya.
7: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue. Ini sedap cup Singapura spicy laksa. Laksanya senagi itu woy. Cari Wingsfood.
8: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia, dan satu-satunya Radio Full Dangdut di Jakarta.

yang kau siar dengan judul lagunya Oi di jam 8.35 menit waktu di Blik Siar. Yang mau ikutan gabung siap-siap, karena sekitar 30 menitan lebih kita akan masuk di hari bahagia. Yang mau ikutan gabung, yang mau telepon kesini dan dapat lagu, boleh banget ya di 0895-2010-54 atau di 536-3333. Oi, oi, oi, apa? Dan dia masuk di peringkat 4 di TLC tanggal lagu CBB yang tayang siap.

0: Kamu kenapa senyum-senyum sendiri?
1: Soalnya hari ini aku bahagia banget.
0: Wih, kenapa tuh? Kasih tahu dong.
1: Ada deh, tapi aku pengen cerita ke Neng Manis Abang Sayang sejak kau siar.
0: Wah, cocok banget nih, karena sekarang waktunya

0: Balik lagi di Goyang Pagi, ser. Ada Bang Jerry yang orang kecil gak ganteng tapi ngangenin ya. Dan yang mana tuh Bang Sayang, sejak kau share sekarang waktunya hari bahagia. Yang mau kalian gabung, yang mau telepon di sini di 0895 2010 54, atau di 536-3333 boleh banget ya. Ikutan hari bahagia. Kira-kira hari bahagianya apa ini, mana Bang Sayang sejak kau share. Boleh yuk, Bang Jerry tungguin nih. Yang mau ikutan gabung, gak usah malu-malu, gak usah ragu dan bimbang. Gak usah ragu-ragu dan bimbang. Ikutan aja kesini yuk. Hari bahagia. Nanti yang ikutan gabung, hari bahagia, dapat lagu dari Bang Jerry. Yap. Oke, kita angkat telepon dulu. Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Halo.
1: Iya.
0: Halo, dengan siapa ini?
1: Goyang pagi, goyang pagi, goyang pagi, sir.
0: Halo, siapa ini?
1: Nih, denger ini.
0: Halo, pagi, suaranya nggak ada ya?
1: Goyang pagi, sir.
0: Halo, suaranya nggak ada ya? Halo, siapa ini? Halo?
1: Aduh, nggak kenal ya sama mama cantik ya, masya Allah.
0: Halo, kok suaranya hilang ya? Coba paspornya, mana paspornya, apa paspornya?
1: Goyang pagi, sir.
0: Halo, kok hilang ya? Mana sih suaranya nih?
1: Banyak makan kambing kali ya.
0: Ah, dapat juga belum? Dapat deng, tapi maksudnya belum diapa-apain. Selamat pagi, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat Abang Jerry, gimana sebaliknya?
0: Sehat, kirain Mama Kajol hilang, Bang Jerry baru mau ngelapor.
1: Jangan begitu, napa?
0: Iya, Bang Jerry. Bang Jerry tuh mau lapor ke pos-pos terdekat, ya kan? Tapi yang ada pos Hangsip. Gimana kabar Mama Kajol, sehat?
1: Alhamdulillah sehat banget, lagi makan sama daging nih.
0: Oh, lagi makan sama daging. Jangan sampai ya pas lagi makan gigit daging ya, itu apa namanya, giginya nempel di daging ya kan. Kebiasaan Mama Kajol kan kayak gitu, makan daging tapi nempel di daging tuh giginya.
1: Ilah, Mama cantik masih sehat masa nempel di daging.
0: Iya kan, kemarin tahun kemarin juga gitu kan, pas lagi gigit daging tiba-tiba giginya nempel di daging. Makanya makanya Bang Jerry pesen nih ya, besok-besok ya, nempelin giginya tuh jangan pakai inian, lem yang seribuan, yang 10 ribuan, yang kuat. Lem Cina sekalian. Atau lem Korea ya. Mama Kajol, siapa yang berbahagia? Kenapa ya? Kalau Mama Kajol nelpon tuh bawaannya pengen begitu aja ya.
1: Nah, juga terharu banget nih kayaknya.
0: Terharu kenapa?
1: Bisa ngomong sama Bang Jerry.
0: Oh, Mbak Cici, orang Jepang dong. Gak usah ketawa-tawa.
1: Makan.
0: Kenapa?
1: Makasih.
0: Enggak, makasih Mama Kajol. Puyeng, udah puyeng duluan. Jadi siapa yang berbahagia?
1: Mama Kajol sendiri bahagia.
0: Kenapa?
1: Dapat daging kemarin banyak.
0: Mm-mm. Ya iyalah, dapat daging banyak. Orang setiap ada yang motong, Mama Kajol bawa celurit. Ya dapat lah. Siapa ada yang motong di sebelah sini ya kan? Mama Kajol nungguin tapi bawa celurit. Kesana lagi juga nungguin bawa celurit. Kesana lagi bawa golok. Ya iyalah dapat.
1: Golok apa lah?
0: Ya enggak, maksudnya Mama Kajol bawa celurit sama golok tuh mau bantuin motong ya kan?
1: Iya lah, Mama nggak bantu-bantuin capek.
0: Iya kan, siapa sih yang nggak kenal sama Mama Kajol ya kan?
1: Alhamdulillah warga pada baik banget sama Mama, pada ngasih kupon dapat banyak.
0: Ya iyalah, baik ya kan. Kalau nggak baik kan langsung Mama timpuk kan 3 kali. Udah kayak lempar jumroh. Ya udah, siapa yang itu aja, jadi dapat daging aja. Enak ya kalau udah lama gak ngobrol, sekali yang ngobrol begini ya, dihabisin ya langsung ya. Langsung dihabisin. Kayaknya puas gitu. Ya kan, sampai Bang Madu aja kayaknya tertawa terbakal-bakal tuh.
1: Madu gak dengerin, udah inian aja dia nang.
0: Udah apa?
1: Udah ngakak aja dia.
0: Eh, Bang Madu tuh kalau ngakak ya kakinya di atas, palanya di bawah. Dia kan pemain sirkus, Bang Madu. Udah ah, ngomongin orang habis lebaran enggak boleh, jahat itu namanya. Bang Onong nih, Mama Kajol jahat nih, ya kan? Bang Jerry mah orangnya enggak pernah ngomongin orang atau ngatain orang.
1: Udah Bang Jerry. Bercanda-bercanda enggak tahu humor.
0: Iya, kalau Bang Jerry mah enggak pernah ngatain orang, ya kan? Ataupun apa ngomongin orang, paling cuma menghina. Ya udah, ada lagi siapa lagi? Apa itu aja bahagianya?
1: Daging. Ini semur banyak.
0: Iya, Bang Jerry tanya, bahagianya itu aja.
1: Bahagianya iya, dapat daging banyak, semur sampai sepanci penuh.
0: Oh, gitu. Iya kan? Jadi akhirnya sepanci dagingnya paling cuman ini ya, seperapat doang. Itu dagingnya lagi mandi ya di dalam panci berarti. Kata daging, asik aku berenang gitu kan. Mama Kajol kok biasanya kayak gitu nih,

0: udah lagunya apa? Udah lagunya apa? Lagunya apa? Udah kelamaan nih.
1: Lagunya mana seberakan gabang ada Haji Ali, nggak denger denger Mansur dari Mansur lah.
0: Iya apa judulnya?
1: Generasi muda ya.
0: Oke, siap nanti Bang Jerry puterin ya 5 jam lagi.
1: Nih denger

0: sapi ya kan, atau kebo atau domba. Nih mana sabang saya Jakal Sir tuh sukanya dagingnya diapain sih ya kan? Mungkin di sate atau ya bisa jadi juga nih nih mana sabang saya yang Jakal Sir ya dibikin masakan misalnya kayak rendang, gulai ya kan? Lalu juga semur ya kan, masih banyak lagi deh tuh ya kan? Rendang sama semur apa bedanya ya? Coba bang, yang mau telepon boleh banget bang, jadi tungguin di 0895 2010 54. Atau di 536-3333 ya. Coba kita cek-cek. Kok putus mulu ya? Bentar. Ini udah ada yang nelpon tapi putus mulu nih. Bentar, putus lagi. Nanti, bentar. Ya, 3 penelpon nih, sudah nelpon nih. Ada Bang Darli, Lasmini, Bang Madu. Ada lagi tambah yang lain. Tapi belum bisa keangkat karena putus. Nah, akhirnya masuk juga ya. Halo.
1: Halo.
0: Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Abang, apa kabar? Sehat?
1: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Duh, kayak semangat banget nih. Kebanyakan daging ya.
1: Emang yang hidup mah harus semangat, bang.
0: Iya. Dagingnya dapat berapa kilo, iya, bang?
1: Kopi belum, bang?
0: Kopi. Dah, alhamdulillah nih, iya, udah dibuatin sama Mas Hadi.
1: Oh gitu.
0: Iya.
1: Ngopinya sama daging enggak?
0: Enggak dong, semamet.
1: Ngopi sama daging. Enak.
0: Mah, tidak, terima kasih ya.
1: Daripada Bang Madu ngopinya sama Ubin.
0: Iya. Sendirian dong. Tapi Bang Madu tadi berusaha untuk nelpon enggak masuk, duluan Abang yang masuk. Rebutan tadi soalnya.
1: Iya, ganti entar.
0: Abang jadi mau nanya sama Abang. Abang dapat daging kambing apa sapi atau yang lainnya?
1: Dua-duanya, daging sapi sama kambing.
0: Oke, Bang Jerry juga mau tanya nih, biasanya kalau dapat daging kambing ataupun daging sapi itu dijadiin apa sama Abang?
1: Ya, disemur sih. Biasanya gitu, Bang.
0: Oh, gitu.
1: Ini baru mulain di siang ini, mau dikerjain.
0: Oh. Iya sih, pas banget sih, emang menjelang siang, jadi pas disiangin ya.
1: Iya.
0: Kalau malam
1: iya,
0: dimalemin gitu ya.
1: Dimalemin, iya, benar begitu.
0: Kalau malam dianggurin ya.
1: Kalau malam harus simpen dulu.
0: Oh, kirain kayak Bang Madu, kalau malam dianggurin.
1: Itu beda.
0: Jadi abang
1: itu mah.
0: Jadi abang semuanya di sayur. Di maksudnya dimasak.
1: Ya, tergantung dong ada.
0: Apa yang digantung, Bang?
1: Umur. Iya. Bang, ada yang tadinya mau nyate cuman males gitu.
0: Kenapa males, Abang?
1: Males ngipas-ngipasinnya.
0: Oh, ya kan ada kipas angin zaman sekarang. Udah gitu juga sekarang kan ada pembakaran yang di mana bisa pakai kompor ataupun gas gitu kan. Taro udah enak.
1: Mendingan di semur aja deh, enak.
0: Semur. Emang kalau boleh sekarang tahu nih, Abang dapat dagingnya berapa kilo?
1: Duh, suaranya begini ya.
0: Ya, Abangnya jauhan.
1: Nah, ini udah jauh nih.
0: Ya.
1: Abang dulu ada tukang dagang lewat, ntar dulu.
0: Iya, Bang, satu, Bang. Mau, Bang, Bang Jerry. Dagang apa tuh dia?
1: Biasa banyak tukang dagang sini mau pada lewat.
0: Oh, mau dong, satu dong.
1: Ya boleh kesini dong.
0: Celutak amat ya penyiar. Abang, jadi Abang dapat berapa kilo emang?
1: Ya, kurang tahu, enggak ditimbang.
0: Iya. Oh, tapi berapa kantong? Ya, biasanya kan dapatnya antara seperempat ataupun setengah.
1: Alhamdulillah lah. Ya, dapat sih lumayan.
0: Sekarung ada?
1: Sekarung ada. Kalau dimasukin di karung mah.
0: Iya. Sekarung lihat ya. Mau isinya sekarung, berapa? Iya. Yang penting sekarung ya.
1: Iya.
0: Betul juga ya.
1: Kadang-kadang kurang isinya orang yang masukin.
0: Iya, kadang-kadang pinter juga ya, ya. Belajar di mana emang? Belajar di mana emang? Oh, jadi kalau Abang lebih suka tuh mendingan di masak aja ya.
1: Iya.
0: Tapi kalau
1: tadi yang hari bahagia kan kuponnya dapat banyak.
0: Iya, dia mah kuponnya bikin sendiri, Bang.
1: Oh, gitu ya.
0: Jadi dia pinter, Bang. Misalnya dia yang korban nih, ya kan?
1: Iya.
0: Nah, jadi dia biar enggak bagi-bagi orang, kuponnya bikin sendiri gitu.
1: Enak begitu mah.
0: Iya, jadi yang bagi tuh dia kasih ke anaknya. Iya. Kan kumpulin ke dapur juga.
1: Ditukar dapat kupon lagi gitu.
0: Iya, jadi kuponnya.
1: Bukan daging.
0: Jadi kuponnya dikasih anak-anaknya biar nanti dagingnya masuknya ke dapur dia, Bang. ngomongin orang
1: pagi-pagi ya.
0: Ya udah, Abang, nanti kalau misalnya udah jadi kabarin Bang Jerry ya.
1: Oke, siap.
0: Nanti Bang Jerry meluncur. Ya,
1: siap meluncur dah.
0: Muncul ke rumah Bang Jerry sendiri.
1: Ntar dibagi.
0: Dibagi apa?
1: Tulang mah ada, tulang
0: mah. Dibagi apa? Dibagi cerita gitu ya. Enak makannya gitu lagi. Ya. Ya udah, Abang, makasih ya.
1: Oke, siap.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari mana, Abang, saya Jakal.

0: yang lain yang mau ikutan gabung, masih Bang Jerry tungguin. Kita dengerin dulu yuk satu lagu dari Ayam Mansur dengan judul lagunya Generasi Muda. Tetap di Goyang Pagi. Set, iklan dulu ya.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: NZ, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyalbinya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
4: Assalamualaikum. Halo para produsen tercinta, saya Putri Kalina. Lagi panteng Radio CBB gak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu.

Jam 8 lewat 55 menit waktu di bilik siar nih Manis Abang Sayang sejak kau siar. Ada Mansur S dengan Generasi Muda yang tadi udah di request sama Mama Kajol. Dan juga nih Manis Abang Sayang sejak kau siar, ini ada Hari Bahagia juga dari Bang Mulyadi. Katanya pagi-pagi sekali aku dikasih uang sama Mama. Wuh, mantap sekali ya. Dan juga ada Kang Onot, apa kabar Kang Onot? Katanya Bang Dali hadir nih. Ya siap, udah di absenin ya. Bang Penyok juga selamat pagi, siap nanti ya. Lalu juga Dinda, hai Dinda apa kabar, selamat pagi. Pokoknya yang mau ikutan gabung, tungguin. Beberapa detik lagi Bang Jerry buka telepon ya.

0: Indonesia. 57 menit meluncur dari jam 8 ada Bang Jerry. Yang orang kecil gak ganteng tapi ngangenin yang pastinya nemenin-nemenin sama saya Jakal Share sampai jam 12 nanti ya. Selamat pagi juga Ranjay, apa kabar? Ranjay bilang katanya nemenin sama saya Jakal Share. Ranjay gak dapat daging di apartemen. Ya udah, kalau gak dapat daging, Ranjay sini. Nanti Bang Jerry kasih daging. Ranjay mau berapa kilo dagingnya ya? Tapi jangan lupa transfer dulu. Itu namanya beli ya. Dan Bang Jerry mau angkat telepon lagi dulu sebelum nanti baca-bacain WhatsApp ya. Nanti tenang aja, dibacain semua sama Bang Jerry yang udah ikutan gabung. Karena Bang Jerry selalu menghargain dan juga sayang sama yang manis abang sayang sejak kau siar. Udah pasti disenggol kok, tenang aja. Halo.
1: Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi, kamu kenapa habis ketawa?
1: Enggak.
0: Habis kenapa, habis nangis?
1: Enggak kenapa-napa.
0: Habis nyuci, gosok?
1: Enggak, baru bangun.
0: Oh, bangun gali kubur?
1: Atau bangun tidur.
0: Oh, apa habis nyedot WC? Bukan.
1: Enggak.
0: Oh, bangun tidur, kaget langsung ya. Lasmini, selamat pagi.
1: Pagi juga.
0: Anak perawan jam segini baru bangun, hebat sekali. Ketawa. Bang Jerry mau tanya nih sama Lasmini, dapat daging korban enggak?
1: Enggak.
0: Kenapa enggak dapet?
1: Aku mah dari tahun ke tahun enggak pernah dapet. Semenjak aku nikah enggak pernah dapet.
0: Makanya ikutin tuh caranya Mama Kajol. Dia kalau misalnya ada orang yang motong, dia bawa senjata tajam. Iya, jadi nimbrung aja. Nimbrung, abis dia bawa senjata tajam nih ya kan. Dia kan selalu bawa golok tuh Mama Kajol, jadi kalau misalnya dia kurban, dia selalu bawa golok. Dideketin. Jadi kalau enggak dapet, dia motong sendiri gitu loh. Bagian apa yang dia mau, iya, diambil semua. Kadang nih satu sapi
1: iya,
0: aja
1: kan
0: nih.
1: Lagi pula kan aku gak boleh makan daging kambing.
0: Oh gitu, kenapa emang sayang?
1: Ya kan aku darah tinggi, jadi jaga makanan.
0: Oh makanya
1: kemarin aja kan aku ke konter ya lewat orang pada sate ya. Orang mendus ACP doang, aku pusing langsung mual-mual.
0: Nih Bang Jerry kasih tahu, besok-besok jangan darahnya ditinggiin, tapi cita-citanya ditinggiin. Ciaa! Darah ditinggiin, cita-cita ditinggiin, loh. Oh, jadi kamu tidak dapat daging kurban sama sekali?
1: Enggak, emang dari tahun ke tahun enggak pernah dapat.
0: Oh, ini Bang Jerry masih ada nih plastiknya, mau enggak?
1: Enggak, aku lagi enggak suka daging.
0: Iya, plastiknya aja deh. Mau enggak? Kalau mau Bang Jerry anterin.
1: Ya kan? Bisa aja Bang Jerry.
0: Ya kan, istilah kata, kamu dapat kurban enggak? Dapatnya alhamdulillah. Dapat bagian apa? Bagian plastik. Ya kan lumayan kan? Ya kan bisa ada yang intinya adalah bisa bercerita sama orang-orang kalau kamu dapat juga. Benar enggak?
1: Betul.
0: Iya, daripada ditanya, kamu dapat daging kurban enggak? Kamu dapat kurban enggak? Enggak, ya kan? Aku dapat deh dari Bang Jerry, dapat bagian apa? Bagian plastik. Kan lumayan, benar enggak? Betul. Ada kayak gitu ya? Ada emang kayak gitu.
1: Jadi kamu Bang Jerry.
0: Jadi kamu enggak melakukan kegiatan apa-apa dong kalau misalnya hari kurban gitu. Misalnya kayak kan kamu enggak dapat kambing, enggak dapat sapi, enggak dapat daging lah ya. Berarti kamu tidak masak, tidak nyate juga.
1: Iya. Kemarin memang aku nyate si Mandala, kan neneknya yang dapat, ibu aku yang dapat. Jadi semalam juga nyate. Cuman aku enggak keluar soalnya aku kan nendus aja langsung pusing bau asapnya.
0: Mau tahu enggak cara triknya supaya kamu enggak pusing kalau lihat orang lagi nyate?
1: Enggak tahu.
0: Caranya adalah kamu bagian tiup aja. Jadi kalau misalnya arangnya mati kamu tiup.
1: Ya kan? Apalagi nanti ngebulet makin parah ngebulnya.
0: Dapat kagak kembung tuh perut.
1: Udah ya Bang Jerry ya.
0: Udah, makasih ya sayang.
1: Terima kasih ya. Assalamualaikum.
0: Salam ya. Tuh cara triknya nih manis abang saya Jaka Mesiar ya. Kalau misalnya nggak suka lihat orang nyate ya, kamu bagian tiup aja ya kan, arangnya ditiupin ya kan, jadi dapat sate kagak ya kan, kenyang kagak, kembung ya. Yang lain nanti pokoknya yang mau ikutan gabung masih Bang Jerry tungguin di 0895 2010 54 atau di 5363333 ya. Yang mau telepon boleh banget, tapi jangan kemana-mana nih karena udah banyak yang ngantri nih barisan bang saya sejak kau siar, udah banyak yang pengen nyanyi dan juga udah banyak iklan yang pengen diputar. Biasa ya, kalau sialan Bang Jerry mah memang selalu gitu. Rame, alhamdulillah. Sombong ya. Bang Jerry kan penyiar sombong. Kali ini nih manis abang saya Jakal Siar ya. ada Bunda Elvi Sukaisi yang mau menyanyi Cincin Kepalsuan. Lalu nanti disusul sama Evi Tamala, Sudah Tak Sayang. Dan juga ada Bulan Madu. Lalu ada Tiara Gita, Tetapi Goyang Pagi, Sir.

0: Ayo, kita ke pasar sekarang, Bu.
1: Ya ampun, wangi bener sih, Bu, mau ke pasar aja.
0: Saya cuma pakai pelembut pakaian Royal Hijab Saset 1000 buat pakaian saya, Bu. Deterjen 2-in-1 aja nggak cukup buat merawat pakaian. Karena proses mencuci pakaian harus dilengkapi dengan Royal Hijab Saset 1000 pelembut pakaian konsentrat. Yang bikin hijab dan pakaian lembut dan wanginya tahan lama sepanjang hari.
1: Wah, udah murah, wangi lagi. Saya juga harus pakai Royal Hijab Saset 1000.
0: Ya udah, buruan kita ke pasar, Bu. Soalnya di pasar lagi ada acara Royal by Soklin 1000 rupiah. Tebar wangi dan kelembutan.
2: Royal by Soklin dan Radio CBB Jakarta bakal hadir di pasar dan permukiman warga untuk acara Royal by Soklin 1000 rupiah. Tebar wangi dan kelembutan buat bagi-bagi hadiah. Untuk kehadiran kami di Pasar Lontar, Pasar Perumnas Klender, dan Pasar Enjo, bakal banyak kegiatan seru di pasar, seperti games, goyang bareng Royal Hijab Saset 1000, door prize, serta hiburan musik. Dengan hadiah uang tunai dan hadiah elektronik menarik, ibu-ibu bisa langsung mencoba wanginya Royal Hijab Saset 1000 langsung di tempat.
0: Bu Ibu, selalu pakai Royal Hijab Saset 1000 di rumah ya. Karena siapa tahu ibu-ibu yang beruntung mendapatkan kejutan uang tunai. Dan ingat ya, deterjen 2-in-1 aja gak cukup. Rawat pakaian harus dilengkapi dengan Royal Hijab Saset 1000. Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio.

0: Sorry, Megandomani ya?
1: Iya benar.
0: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu. Apalagi sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
1: Bisa aja.
0: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget nih.
1: Wah, makasih banget.
2: Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
0: Serius?
1: Iya.
0: Gimana?
1: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
2: Wah. Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
0: Mana-mana? Iya, lewat juga ya wanginya.
2: Dan tahan lama.
0: Oh iya?
2: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
0: Oh.
2: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
0: Wah, goals aku banget tuh.
2: Iya kan?
0: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
2: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
3: Wings Care.
0: Jangan kemana-mana, masih ditemenin Bang Jerry Wu di Goyang Pagi. So

0: gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
1: Wah, padahal pengen nyobain.
2: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
1: Enak delisi ya. Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie sedap cup Singapura spicy laksa. Baru.
0: Ah, yang bener lo.
1: Cobain dulu aja.
0: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
1: Minyak kenyal, pedesnya pas. Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
0: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
1: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
0: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
1: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue. Ini sedap cup Singapura spicy laksa. Laksanya senagi itu woy. Dari Wingsut.
3: Assalamualaikum. Halo para produsen tercinta. Saya Putri Kalina. Lagi panteng radio Sibibi gak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio Sibibi 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9

tendang Indonesia. Jam 9.30 menit waktu di bilik siar. Neman sebang sayang sejangkau siar. Masih ada Bang Jerry yang orang kecil yang gak ganteng tapi ngangenin ya. Kita masih ngomongin topik Neman sebang sayang sejangkau siar. Neman sebang sayang kalau misalnya dapat daging kurban, entah itu kambing, sapi, kebo, domba, ataupun onta ya. Hebat banget ya kalau di Indonesia ini ada yang motongnya onta. Wah, pengen nyobain Bang Jerry, belum pernah nyobain daging onta. Beneran dah. Boleh banget di 0895-2010-54 atau di 536-3333. Dan Neman Sabang Sayang Sejangkau Siar, Bang Jerry juga mau kasih tahu nih, ada beberapa ya, di mana Neman Sabang Sayang Sejangkau Siar, hewan kurban ini ya, pada berontak saat mau disembelih ya. Mungkin karena Neman Sabang Sayang Sejangkau Siar disebabkan hewan kurbannya itu stres. Neman Sabang Sayang Sejangkau Siar ya, stres, mungkin dilihat-lihatin terus jadinya dia kabur. Kayak yang pertama nih Bang Jerry mau bacain. Ada pria parubaya di daerah Banjarmasin bernama Julfikar, 53 tahun, meninggal dunia diduga terseret sapi kurban yang mengamuk dan berlari kenceng ya dalam momentum Idul Adha kemarin. Tuh kan, akhirnya meninggal dunia di mana sebangsa Jakarta Siar karena ternyata dia terseret sama hewan kurban tersebut sejauh kurang lebih 50 km. Lalu juga Neman Sabang Sayang Sejangkau Siar, ini juga di kejadian sapi kabur ya, atau ngamuk di Masjid Al-Muhajirin Komplek GBI, Desa Buah Batu, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Bandung ya. Ini juga sapi tersebut ngamuk nih, masuk-masuk ke rumah warga. Lalu juga ada lagi nih Neman Sabang Sayang Sejangkau Siar ya. Ini di daerah Kampung Putat, Sindang Sari, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang. Ini sapinya ngamuk sengamuk-ngamuknya. Walaupun dia sudah dimasukin ke dalam kandang yang siap-siap mau disembelih. Jadi panitia tersebut tuh saya kayak udah menyiapkan kandang gimana biar sapinya tenang, disembelihnya juga gampang. Ternyata ngamuk ya. Sampai kandangnya diambruk-ambruk. Ini kandangnya dari besi loh, Neman Sabang Sayang Sejangkau Siar ya. Untungnya alhamdulillahnya gak ada korban jiwa. Lalu juga Neman Sabang Sayang Sejangkau Siar, ada lagi nih ya, si hewan kurban tersebut nih masuk ke pertokoan.

0: ngobrak-ngabrik toko tersebut ya. Dan juga ada lagi yang masuk ke tempat hajatan. Lucu ya. Bang Giri malah baru tahu loh. Idul Adha ada yang hajatan. Kayak gitu, ngambruk ngobrak-ngabrik. Wah, sampai yang punya hajatan sampai kaget ya. Ador. Kaget ada yang ngobrak-ngabrik nih manis abang sayang sejak kau siar. Bang Penyok, kalau saya lebih suka daging sapi yang direndang atau dibikin dendeng. Karena itu lebih enak dan nikmat rasanya Bang Jerry. Dibandingkan dengan daging kambing, saya kurang suka. Karena daging kambing itu terlalu amis baunya. Begitu Bang Jerry. Coba ya, kita tanyain, emang baunya amis? Coba, halo!
1: Halo juga Bang Jerry.
0: Emang baunya amis, benar?
1: Cuma Bang Penyok yang amis, ya. Semua daging juga amis. Penyok
0: sih ya. Bukan Bang Madu yang amis?
1: Oh, Bang Madu.
0: Bisa aja bulunya. Ya, nyambung kan. Bang Madu apa kabar? Sehat?
1: Alhamdulillah sehat, Bang.
0: Alhamdulillah ya, karena udah lewat Idul Adha 1 dan Bang Madu masih selamat ya.
1: Iya, jadi Bang.
0: Iya, karena kemarin sempat diikat ya.
1: Monyet.
0: Akhirnya tidak jadi. Bang Madu berkorban enggak?
1: Agak, Bang, selalu korban perasaan doang.
0: Oh, perasaannya selalu berkorban ya. Bang Madu, Bang Jerry mau nanya, Bang Madu dapat daging apa nih?
1: Sapi ada, kambing ada, torpedo juga, Bang.
0: Katanya dengar-dengar kemarin sempat dapat daging kelinci ya. Dari mana tuh, Bang?
1: Apaan, Bang?
0: Daging kelinci.
1: Daging kelinci.
0: Iya. Jadi ini mana sama saya Jakau Siar ya. Orang-orang tuh kalau berkorban kambing, sapi, domba ya kan. Bang Madu kelinci.
1: Bagaimana makannya, Bang?
0: Makannya ya. Satu orang juga kurang ya. Bang Madu dapat daging apa nih? Kambing atau sapi?
1: Dua-duanya dapat kan, Bang.
0: Nah,
1: dapat 5 kantong, Bang.
0: Oh, 5 kantong. Mantep dong. Bagi tuh last minute dia enggak dapat katanya.
1: Gimana ke Bang Darli, Bang? Mintanya torpedo.
0: Bagi plastiknya aja. Kalau enggak bagi plastiknya kumpulin 5 biji lumayan kan. Kalau ditanya dapat apa? Dapat nih kantong plastik ya. jadi ya, dibikin
1: kebetulan
0: apa?
1: Kebetulan kan, Bang. Kebetulan kan anak bini kan enggak ada nih. Anak bagi-bagi aja ke pada kakak abang itu.
0: Oh, jadi Bang Madu tinggal dapat mantengnya doang ya nanti ya dibawain.
1: Betul
0: ya.
1: Banget, Bang.
0: Wih, kalau Bang Jerry ya, misalnya dari Bang Madu nih. Bang Jerry ini ada 5 kantong, ntar aku bagi mantengnya aja. Bang Jerry pasti kasih kuahnya. Tenang.
1: Iya.
0: Oh, jadi Bang Madu enggak dibikin apa-apa, malah Bang Madu kasih orang.
1: Iya, Bang. Kan enggak ada yang masakin, Bang.
0: Nah, kalau misalnya ada yang masakin waktu itu biasanya dibikin apa nih?
1: Apanya doyan sih, Bang, yang namanya daging, Bang?
0: Oh, doyan ya?
1: Iya, apanya doyan, Bang?
0: Oke. Iya, biasanya dibikin apa? Rendang, dendeng atau apa?
1: Rendang, digoreng, disop. Di apa lagi tuh, di dendeng katanya, Bang.
0: Oh, itu sama ini, sama bulu-bulunya sekalian enggak?
1: Ngomong patah hati misalnya.
0: Oh, jadi gitu. Jadi kalau Bang Madu kalau sekarang karena tidak ada yang masakin, jadi Bang Madu kasih orang aja. Kenapa enggak disate aja, Bang?
1: Iya kan disate kita makan lain lagi, Bang, sama-sama, Bang.
0: Oh, katanya dulu waktu zaman waktu Bang Madu masih nyate nih, sering nyate, katanya salah nyate ya? Pas lagi
1: biawak, Bang.
0: Enggak, bukan. Pas banget Bang Madu lagi nyate bakar, kok ini bau sengit apa? Ternyata kakinya Bang Madu kebakar ya.
1: Itu Bang Penyok, Bang. Bang rusak
0: tuh. Ya udah Bang Madu, makasih ya.
1: Iya, sama-sama,
0: Bang. Dadah, bye.
1: Bye.
0: Bye. Ini mana Bang saya? Jangan kau siar, pokoknya jangan kemana-mana ya. Bang Jerry mau meluncurin dulu beberapa lagu untuk teman sebang sayang sejak kau siar. Yang udah gak tahan nih, pengen mencurahkan hatinya. Suara hati dari Ayu Ting Ting tetap digoyang pagi, sir.

0: tips pergi tanpa ongkos.
1: Aduh, pusing banget sih. Pengen ke rumah sakit. Gimana ya caranya biar cepat?
0: Ah, Jer, gampang aja. Naik angkot atau pesan online. Gampang kan?
1: Ah, tapi gue males ngeluarin duitnya. Gimana ya supaya gue bisa ke rumah sakit tapi gratis, tis.
0: Nah tuh ada anak kecil tuh. Lu ambil handphonenya. Ntar kan lu kan digebukin sama bapaknya. Bonyok kan lu. Ambulan didateng. Gampang ke rumah sakit kan, cepet lagi. Nah, gratis kan?
1: Ya, bonyok dong gue.
0: Emang udah bonyok?
1: Ya, hancur dong gue.
0: Emang udah hancur?
2: Twitter, break dulu yuk.
3: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
4: Yang pedes-pedes pasti enak.
5: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
4: Yang pedesnya bombastis kan.
3: Wah, soya mie itu bikinnya set-set. Praktis, tinggal seduh.
5: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis?
3: Siap dong, mau. Wahannya yang pedes dan gurih.
5: Minya cumi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
3: Ada topping kris-krisnya.
4: Wah bener rasanya yummy.
5: Pedesnya bikin lagi.
4: Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya jadi berapi-api.
3: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
5: Yuk gurih, let's start.
6: Soya mie gelas ayam pedas. Nyam-nyam-nyamnya asik abis. Pedesnya bombastis.
5: Dari Wings Food.
7: Ibu cantik. Bajunya wangi deh. Pakai apa sih?
8: Pakai Royal Hijab Satset 1000. Oh, ada nggak?
7: Di toko saya? Ada dong.
8: Bu, di warung saya juga ada Royal Hijab Satset 1000.
7: Wih, mantap. Jual saset makin untung kan, Bu?
8: Iya, Bang. Jual Royal Hijab Satset 1000 makin cuan.
7: Promonya banyak.
8: Wah, promo apa aja?
7: Kalau beli Royal Hijab Satset 1000, beli 6 saset gratis 1. Bisa buat 7 hari.
8: Hah? Terus? Ada promo beli satu renceng, gratis toples cantik, Bu.
4: Wah, mau.
8: Ayo langsung dibeli, Bu. Biar baju sama hijab wanginya awet.
7: Emang Royal Hijab Saset 1000 gak ada duanya. Yang beli dapat wangi mewah.
8: Yang jual untungnya melimpah.

0: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Neng Manis Abang Sayang, jangan lupa di follow ya Instagram.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalbinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Produsen tercinta, saya Fusi Kalina, lagi panteng radio sebibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu

0: Yang dimanapun berada. Ya mau ikutan gabung langsung aja yuk. Bang Jerry tungguin nih. Ini kata terakhir untuk Nemanisa Bang Sayang Sejangkau Siar. Kita ngomongin yang namanya Nemanisa Bang Sayang Sejangkau Siar. Kalau dapet ya daging kurban, enaknya diapain nih? Ya kan, disate atau dimasak Nemanisa Bang Sayang Sejangkau Siar. Intinya ya kalau Nemanisa Bang Sayang Sejangkau Siar, kalau kata Bang Jerry, mau dimasak, mau disate, bebas aja. Yang penting nih Nemanisa Bang Sayang Sejangkau Siar harus inget batasannya ya. Ngeri loh kalau misalnya kenapa-napa. Halo.
1: Halo.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bang Jerry.
0: Apa kabar? Sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Murna, Bang Jerry mau nanya sama Murna. Murna kalau dapat daging kurban ya, kambing ataupun sapi ataupun jangan kasih batuk ya kan. Ntar takutnya keluar iklan sama Bang Jerry kalau batuk. Murna biasanya diapain nih dagingnya nih?
1: Cuma Adit kemarin dapat 2 bungkus.
0: Terus?
1: Daging sapi. Tapi diolah sama Pipi Jumadi direndang.
0: Terus?
1: Udah.
0: Oh, jadi direndang aja.
1: Iya.
0: Oh gitu, siap.
1: Soalnya terus? Yang makan cuma Pipi Jumadi doang, sendiri.
0: Oke, terus?
1: Kalau Murna kan enggak doyan.
0: Oh gitu. Tapi enggak doyan apa semuanya? Oh, gimana?
1: Enggak doyan semuanya. Kalau daging korban, daging sapi, kambing enggak doyan Murna mah.
0: Oh gitu. Jadi Murna cuman sebagai penonton aja gitu ya.
1: Iya, cuman ngeliat aja.
0: Kalau enggak tim hore. Ayo bakar, masak gitu ya.
1: Kalau Murna, kalau Pipi cuma dia makan daging, Murna makannya itu daging ayam. Oh. Beda. Oh. Soalnya kalau Murna daging kambing, daging sapi enggak doyan.
0: Oh, sejak kapan sih ayam itu daging?
1: sejak dulu.
0: Sejak dulu ya. Iya, jadi Murna cuma sebagai penghibur aja gitu ya. Ayo,
1: iya, ayo gitu. Lihat Pipi Jumadi aja seneng liatnya makan daging.
0: Pipi masak gitu ya.
1: Iya, penting mah Pipi Jumadi senang makan daging. Murna ikut senang.
0: Dapatnya berapa sih biasanya banyaknya? Paling banyak?
1: Dapat hari tahun ini cuma dapat 2 bungkus, biasanya dapat 5.
0: Oke. Kenapa aku bisa dapatnya dikit sekarang?
1: Kadang kan dia nyarinya enggak banyak, cuma nyari sebentar doang. Kalau nyarinya banyak mah lama mah dapat banyak.
0: Emang ada yang buang?
1: Enggak.
0: Kalau ada yang buang Bang Jerry setiap, mau dong kok nyari.
1: Setiap masjid disamperin.
0: Jangan bos senjata tajam ya. Kayak Mama Kajol ya. Kayak Mama Kajol bos senjata tajam enggak boleh ya.
1: Kalau di sini enggak pakai kupon.
0: Pakai apa?
1: Soalnya.
0: Pakai apa?
1: Biasa aja.
0: Oh gitu, biar adil gitu ya.
1: Iya, biar adil. Kalau di sini mah enggak pakai kupon. Kalau Mama Kajol kan pakai kupon. Di sini enggak.
0: Ya sudah. Murna, terima kasih.
1: Ya sama-sama.
0: Dadah, bye-bye.
1: Bye.
0: Dan yang mana sebang saya Jangkau Siar ya. Ini penelpon terakhir ya. Kalau mau nelpon lagi nanti aja ya. Nanti mungkin yang lain. Bang Jerry mau bacain dulu beberapa yang belum Bang Jerry bacakan nih. Karena Bang Jerry berasa berhutang ya kalau misalnya belum dibacakan. Mama Aldin Celviro bilang assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang Jerry ya. Ngomongin topik nih, daging sapi dimasak rendang kalau saya mah. Yang pedes. Mak nyos duh, enak banget Bang Jerry. Selamat bertugas ya Bang Jerry. Siap, terima kasih ya. Lalu juga di Goyang Fans Radio CBB ada Bang Ali Sopan, apa kabar? Dan juga ada Nurma di Pedurenan. Ini lagi bikin dendeng balado nih Bang Jerry, daging sapi. Wih, mantap banget. Ya, kalau Nur Hayati bilang cemara nih punya 2 daging Bang Jerry, ada sapi sama kambing. Tapi cemara sukanya daging sapi dimasak semur atau gulai Bang Jerry. Enak banget. Ya, gimana enak belum nyobain Bang Jerry. Kalau cemara kalau daging kambing nih ya, itu dibikin sate kesukaannya bujangnya Bang Jerry. Ih, enak banget. Diana, nanti ya kalau ikutan gabung. Lalu juga ada Abang Ko nih. Wih, dia lagi ketemuan sama Bang ini. Bang Madu. Ide, Bang Mulyadi lagi ketemuan sama Bang Madu ya kan. Iya, Bang Jerry ini orangnya kan Kong Madu. Iya betul ya kan. Bikin sate aja. Bukan Bang Madunya dibikin sate. Maksudnya kalian berdua bikin sate aja. Asnawati apa kabar? Selamat pagi ya. Sehat ya Asnawati ya. Lalu juga

Ya, Kang Onot, apa kabar? Selamat pagi, Kang Onot, ya. Lalu, siapa lagi? Ayo sini yang mau Bang Jerry bacain, ya. Bang Jerry bacain, tenang aja, nih, manusia bangsa ejak Toshi, ya. Untuk di Facebook nanti, ya. Nanti kita cek, ya. Nih, Bang Jerry mau kasih tahu untuk nih, manusia bangsa yang sejagau siar, ya. Daging kurban kaya akan protein, zat besi, dan juga zinc. Namun, resikonya dapat memicu kolesterol tinggi, asam urat, dan hipertensi jika dikonsumsi berlebihan atau salah dalam pengolahan. Nih, sisi baiknya ya, sumber protein berkualitas membantu membentuk massa otot dan regenerasi sel tubuh. Lalu juga kaya akan nutrisi, mengandung zat besi. Ya, ini manusia bangsa ejak kausiar. Mengandung zat besi untuk mencegah anemia dan juga zinc untuk menjaga imunitas tubuh. Lalu ya, nilai ibadahnya adalah sebagai bentuk ketaatan dan sarana berbagi kepada sesama. Ini untuk yang kurban nih, ya kan. Sisi buruknya nih ya, untuk teman sepak saya Jakal Siar ya, kalau misalnya tidak dikelola dengan baik atau makannya berlebihan, tinggi kolesterol dan lemak jenuh, terutama pada bagian tertentu seperti gaji atau lemak dan juga jeroan. Tuh ya, ingat, jeroan jangan banyak. Memicu asam urat, kandungan purin yang tinggi pada daging. Daging merah bisa memicu nyeri sendi. Oh ya, bahaya. Masaknya harus yang benar ya. Lalu juga bisa hipertensi. Biasanya terjadi bukan karena daging secara langsung, melainkan akibat cara memasak yang menggunakan terlalu banyak garam, santan, atau minyak. Ya kan? Minyak ya, jangan banyak-banyak. Nah, ini Bang Jerry mau kasih tips nih. Tips konsumsi bijak ya, untuk teman sepak saya Jaka Osiar. Pilih bagian yang tepat, hindari jeroan dan juga pilih potongan daging tanpa lemak ya, khas dalam. Lalu cara masak yang sehat, lebih disarankan untuk direbus, dikukus, atau dipanggang daripada digoreng atau diolah dengan santan kental. Lalu seimbangkan dengan sayur. Nah, bukan cuma daging nih, harus ada makanan tambahannya seperti sayur. Selalu konsumsi bersama sayur dan buah yang kaya serat. Dan berikutnya adalah perhatikan porsinya nih, yang tidak boleh terlalu banyak. Hindari makan berlebihan dan imbangi dengan minum air putih yang cukup. Jadi untuk teman-teman sama saya Jakal Siar nih ya, yang lagi mau makan sate, bikin sate ataupun dibikin macam-macam, jangan lupa imbangkan dengan minum air putih ya, jangan yang bersoda, takutnya nanti malah bahaya ya. Oke, Nemanisa Bangsa Yang Sejangkau Siar, tadi udah Bang Jerry bacakan semua. Untuk Nemanisa Bangsa Yang Sejangkau Siar tuh, ya kan. Kalau masih ada yang mau ikutan gabung, masih boleh. Nanti tetap Bang Jerry bacain ya. Seperti ini di Facebook banyak banget, nanti Bang Jerry bacain pelan-pelan satu-satu. Yang penting Bang Jerry gak punya utang. Tuntas, tas, tas. Ada Ira Suara ya, dengan judul lagunya Wanita Idaman. Nanti disusul sama beberapa lagu yang bikin yang mana sebang saya Jakal Siar nyanyi dah pokoknya di rumah bareng Bang Jerry. Tetap di Goyang Pagi, sir.

0: Aduh, kesen banget menurut gue. Ngerokok dulu ah, biar enak.
1: Eh, woi, mau ngapain lu?
0: Ya ngerokok lah, asem banget menurut gue.
1: Eh, jangan ngerokok sembarangan, apalagi di tempat umum kayak gini.
0: Ya suka-suka gue lah.
1: Suka-suka lu? Emang ini tempat punya bapak moyang lu? Nih dengerin, pemerintah pusat sebenarnya telah mencantumkan sanksi pidana bagi perokok di tempat umum dalam pasal 199 UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Nah, dalam pasal tersebut menyatakan bahwa barang siapa yang merokok di tempat umum akan dikenai sanksi pidana penjara 6 bulan serta denda sebesar 50 juta rupiah.
0: Waduh, 50 juta, bener aja, rugi dong, dari suruh denda di penjara pula.
1: Nah makanya, taati peraturan yang ada, jangan sampai lu ngerokok di tempat umum maupun di tempat lain yang kawasan bebas asap rokok.
0: Iya deh, gua gak bakal ngerokok sembarangan lagi.
1: Nah gitu dong, menyala bangku.
2: Liter, break dulu yuk.
3: Lapar, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
4: Yang pedes-pedes pasti enak.
5: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
4: Yang pedesnya bombastis kan.
3: Wah, soya mie itu bikinnya set-set praktis, tinggal seduh.
5: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis?
3: Siap dong, mau. Wah aneh, pedes dan gurih.
5: Minyak cumi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
3: Ada topping kris-krisnya.
4: Wah bener, rasanya yummy.
5: Pedesnya bikin lagi.
4: Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya jadi berapi-api.
3: Iya, jadi semangat lanjut intens lagi.
4: Yuk gue, let's start.
6: Soya mie gelas ayam pedas. Nyam-nyam-nyamnya asik abis. Pedesnya bombastis.
5: Dari Wings Food.
7: Bu Nana.
8: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu.
7: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
8: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
7: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
8: Nih, Bu, beli sabun batang Nuva Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
7: Berarti satunya 2.500.
9: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
8: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuva Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula tipe antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
7: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
9: Aduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
8: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuva Family. Nuva Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
10: Wingscare.
11: Assalamualaikum. Halo para produsen tercinta. Saya Putri Karina. Lagi panteng radio sebibi enggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.

0: Tips cara menghilangkan pusing.
1: Aduh, kenapa sih nih pala gue? Pusing banget. Ada yang tahu nggak ya obatnya?
0: Minum obat aja, Jer. Ada obat yang pil, ada obat yang cair. Nah, lu suka yang mana?
1: Kalau yang pil, gue takut pahit. Kalau yang cair, gue takut muntah. Ada nggak ya supaya nggak minum obat tapi pusingnya hilang?
0: Tuh ada tembok tuh, didodin aja pala lu.
1: Ya, benjol dong pala gue.
0: Pala lu emang udah benjol.
1: Ya, bocor dong pala gue.
0: Emang lu orangnya bocor?
2: Aduh! Pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama?
3: Kita tanya masternya.
4: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpieceku bersama mie sedap ahlinya rasa.
5: Chef Devina, apa yang bikin beda?
4: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Minyak kenyal? Pasti. Minyak pipi? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipi. Minyak lebih lebar, jadi bumbu racikanku mudah meresap.
3: Oh, iya.
4: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
5: Mau dong, Chef?
4: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kerembesan kriuk. Here you go. Enjoy.
5: Minyak pipi yang kenyal.
3: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef.
4: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
5: Sedap.
4: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wingsuit. Cobain sekarang.
5: Yes, Chef.
6: Yo ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire.
7: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab

0: safir. Ingat ya, harus yang varian blue safir kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
1: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 26 Agustus 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
0: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
2: Persembahan Royal

Emang siapa sayang sih jangkau siar dimanapun berada? Sekarang bisa dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com.

5,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Jam 10.31 waktu di Bilik Siar. Bang Jerry mau bacain dulu ini yang tadi udah masuk di Facebooknya Cak Tubudi Bakti. Assalamualaikum, waalaikumsalam Bang Jerry dari Ros-Rosah nih. Goyang pagi ser, hadir. Kalau saya dapat daging korban di sate aja Bang Jerry. Enak soalnya. Lalu juga ada Aba Wayes, apa kabar? Gianyar Bali, hadir Bang Jerry. Sehat selalu untuk Bang Jerry ya. Kalau aku dapat daging korban, aku sate aja juga. Oh, enak ya. Dan ini ada Eli Agustin yang memamerkan dagingnya. Assalamualaikum, waalaikumsalam Bang Jerry. Kalau anak-anak saya sukanya iga sapi dibakar. Hadir ya Bang Jerry dari Pakuruan Sukodono, Sidoarjo. Hadir, siap. Lalu ada Pika juga. Wah, ini Pika kayaknya udah direbus nih dagingnya nih. Mantap ya Pika ya. Lalu kalau Pika nih, kalau menurut saya nih, menurut aku nih ya, dagingnya sapi enakan tuh dibikin bakso. Sayur sop daging juga nih, sup iga daging.

sapi, soto Betawi, soto tangkar Bogor, dendeng balado, ya, empal gentong, banyak ya dibikinnya ya. Kalau kambing itu paling enak itu di sate, dibikin tongseng ataupun dibikin semur pedes ya, bikin gulai cincang dan nasi goreng daging kambing, banyak ya. Lalu juga ada Fauzia Jaki ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam Bang Jerry. Ngomongin topik nih, kalau aku sih sukanya daging kambing dimasak kare, pastinya nikmat sekali. Makasih Bang Jerry, siap. Ih, pada bikin Bang Jerry jadi ngiri deh ya. Dan juga di sini ada Mama Kembar. Assalamualaikum, waalaikumsalam Bang Jerry, goyang pagi serrrr banget ya. Iya, siap Mama. Terima kasih Mama Kembar. Analata, assalamualaikum, waalaikumsalam Bang Jerry. Kalau saya sih belum dimasak apa-apa tuh Bang, masih di rumah. Nah, kalau belum masak di apa-apa, bingung, bawa ke sini aja. Bang Jerry siap kok menerima. Maunya Bang Jerry ya. Jangan kemana-mana nih, Manusia Bang Sayang Sejago Siar. Bang Jerry udah siapin nih beberapa lagu yang bikin nih Manusia Bang Sayang Sejago Siar nyanyi lagi. Kali ini ada Bang Almarhum Maggie Z dengan judul lagunya Sakau, menemani nih Manusia Bang Sayang Sejago Siar di jam 10 lewat 33 menit waktu bilik siar. Goyang pagi, goyang pagi sah.

0: 105.4 FM CBB Radio Bandar Dangdut Jakarta.
1: Ayo, kita ke pasar sekarang, Bu.
2: Ya ampun, wangi bener sih, Bu, mau ke pasar aja.
1: Saya cuma pakai pelembut pakaian Royal Hijab Saset 1000 buat pakaian saya, Bu. Deterjen 2-in-1 aja nggak cukup buat merawat pakaian. Karena proses mencuci pakaian harus dilengkapi dengan Royal Hijab Saset 1000 pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan pakaian lembut dan wanginya tahan lama sepanjang hari.
2: Wah, udah murah, wangi lagi. Saya juga harus pakai Royal Hijab Saset 1000.
1: Ya udah, buruan kita ke pasar, Bu. Soalnya di pasar lagi ada acara Royal by Soklin 1000 rupiah. Tebar wangi dan kelembutan.
3: Royal by Soklin dan Radio CBB Jakarta bakal hadir di pasar dan permukiman warga.

0: menarik. Ibu-ibu bisa langsung mencoba wanginya Royal Hijab Saset 1000 langsung di tempat.
1: Bu Ibu, selalu pakai Royal Hijab Saset 1000 di rumah ya. Karena siapa tahu ibu-ibu yang beruntung mendapatkan kejutan uang tunai. Dan ingat ya, deterjen 2-in-1 aja gak cukup. Rawat pakaian harus dilengkapi dengan Royal Hijab Saset 1000. Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio CBB Jakarta.
2: Royal Saset yang 1000, beli 6 gratis 1.
3: Hah, sepi dah.
4: Iya, yuk.
5: Aduh, sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sosis goreng Aceh isi 2.
6: Woi, ada Neng Wika.
5: Cobain yang baru. Mie sosis

0: Kentang gorengnya juga endes.
1: Wah, porsinya mantul, bikin pul.
0: Iya dong, fantastis.
2: Siap ganti.
3: Mi sukses aja luar biasa. Mengatakan.
1: Wow, mi Acehnya beneran otentik ya, Teng Wika.
0: Iya kan?
3: Saking otentik ya, berasa di Aceh. Mantap.
0: Jelas, irit lagi.
1: Wika, nambah lagi ya.
0: Waduh, 2-3 makan sukses. Cobain ya, guys. Mi sukses goreng Aceh. Mi Acehnya otentik, porsinya fantastik. Dari Wings Food.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Neng manis, abang sayang. Ingat dangdut, ingat soneta. Ingat dangdut, pasti ingat si Bibi. Si Bibi memang asoy. Saya Romi Rama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% dan

cuman ya emang paling gak enak nih pada sepak saya Jakal Siar. Kalau misalnya detik-detik akhir-akhir bulan, malah nyut-nyutan ya, gajian belum, apa belum, tapi udah mikirin bayar utang. Sekalinya ada gajian muncul, paling habis juga untuk bayar utang. Ya udah nih mana sahabat saya Jakal Siar, daripada nyut-nyutan atau mungkin nih mana sahabat saya Jakal Siar nih kepalanya lagi pusing, mual, masuk angin, kembung ya kan. Apapun yang lainnya di dalam tubuh nih mana sahabat saya Jakal Siar, apalagi lagi yang banyak makan daging nih, gak usah pusing-pusing, langsung aja meluncur ke Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari Kebonjeruk Jakarta Barat. Karena di sini nih mana sahabat saya Jakal Siar kita jual herbal-herbal ya, seperti Tesma, air bambu Habibur Rahman, dan juga ada minyak gosok S88 Pro, lalu juga jamu tetes Bio HSA ya. Langsung aja dapetin di sini nih mana sahabat saya Jakal Siar, di mana kalau bukan di Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari Kebonjeruk Jakarta Barat. Oke, Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari Kebonjeruk Jakarta Barat. Ah, hai. Jadi enggak usah nyucutan lagi dan jangan cemburu lagi ya. Jangan cemburu. Jangan cemburu karena apa? Karena obat yang Neng mana sahabat saya Jakal Siar butuhkan ada di sini nih. Oke. Kali ini jangan cemburu, ada malah Agatha untuk menemani Neng mana sahabat saya Jakal Siar di jam 10 lewat 49 menit waktu di Bilik Siar.

0: informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar.
4: Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula tipe antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
4: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wings Care.
6: Assalamualaikum. Halo para produsen tercinta. Saya Putri Kalina. Lagi panteng Radio CBB enggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9B.

Jangan dilakukan mencintai suami orang lain ya. Kalau mencintai tanpa ngomong ya kan, tanpa melakukan sesuatu tidak apa-apa ya, cukup dalam hati aja. Tapi mungkin bukan mencintai ya, tapi mengagumi. Karena kalau nemenin sabang sayang sejangkau siar nih, sampai-sampai amit-amit ya dalam kurung pelakor ya, mencintai dan juga menginginkan suami orang, ingat, dia kasihan loh nemenin sabang saya jangkau siar karena dia juga udah punya istri dan punya anak. Apakah nemenin sabang saya jangkau siar mau dibalikin lagi seperti itu ya? Tapi kalau misalnya Bang Jerry, tapi kan direspon sama suaminya. Hey, ingat, kalau suaminya, suami orang itu merespon ya, meresponnya nemenin sabang saya jangkau siar, berarti suatu saat siap-siap nanti nemenin sabang saya jangkau siar juga akan dikecewakan seperti itu. Gak mau kan? Makanya udah, mencintai apa yang sudah dimiliki sama nemenin sabang saya jangkau siar itu lebih bagus dan lebih berharga. Dan jadikanlah ya, apa yang nemenin sabang saya jangkau siar miliki itu emas ataupun berlian ya. Cintailah, seperti kayak lagunya Gea Marcella dengan judul lagunya Info Maseh ya. Harus selalu info sama pasangan yang mana sebang saya jangkau siar dimanapun berada, supaya tidak ada saling cemburu, saling curiga. Tapi kalau udah sama-sama sayang, insya Allah aman.

0: jambretnya.
1: Woi, jambret, jangan kabur lo.
2: Pak, pak, ada apa nih? Pada lari-larian gini lagi ikut maraton.
3: Bukan, itu Neng, kejar jambret si ibu. Ayo ikutan, daripada ngejar yang gak pasti.
2: Elah, si bapak bisa aja. Ayo pak, lari. Woi, jambret, berhenti lo. Mana tas ibu-ibu tadi?
3: Ah, kelamaan, gugukin aja sekarang.
2: Jangan main hakim sendiri, mending bareng-bareng. Serang! Stop, kagak ada yang benar nih orang. Udah, sekarang kita ikut aja nih jambret. Langsung kita serahin aja ke polsek. Lagian nih ya, menurut hukum pidana positif pasal 170 ayat 2 butir ketiga KUHP, kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan kematian bisa diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Kan ngeri banget. Gak mau kan bapak-bapak sekalian di penjara cuma gara-gara main hakim sendiri sama nih jamret.
3: Serem juga ya. Ya udah, sekarang ayo bawa ke polsek. Makanya Tong, lu tuh kalau mau punya duit, cari kerja yang halal, jangan nyolong. Babak belur kan lu, yang kerjanya halal aja belum tentu mulus.
4: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
5: Wah, padahal pengen nyobain.
6: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
7: Enak delisi ya.
8: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie sedap-gap Singapura spicy laksa, baru.
4: Ah, yang bener lo.
8: Cobain dulu aja.
4: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
8: Kenyal, pedesnya pas.
6: Laksanya juara.
8: Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
4: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
8: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
4: Ya udah Net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
8: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue. Ini sedap cup Singapura spicy laksa. Laksanya senagi itu woy.
9: Cari Wings Food.
10: Nama saya Ibu Yana, usia saya 47 tahun, alamat saya Kampung Rawabambu Bula, RT 03 RW 09.
11: Sebelumnya ada yang punya keluhan siapa Bu?
10: Orang tua saya, ibu saya sendiri.

0: saya sesak napasnya pun udah sekarang udah enak. Mainnya sekarang ya dan kakinya pun udah gak kesemutan ya gitu ya. Darah tingginya alhamdulillah kemarin normal, selalu normal gitu.
1: Dapatkan air mineral bambu ini murah main dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CDB Jalan Haji PN nomor 9 Matusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08118100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambu.com.
2: Ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire.
3: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab saset

0: WhatsApp dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 varian Blue Safir. Ingat ya, harus yang varian Blue Safir kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
1: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 26 Agustus 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
0: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
2: Persembahan Royal Hijab Saset 1000.

0: Sorry, Megandomani ya?
1: Iya benar.
0: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
1: Oh,
0: apalagi
1: ya?
0: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
1: Bisa aja.
0: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget nih.
1: Wah, makasih banget.
2: Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
0: Serius?
1: Iya.
0: Gimana?
1: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
2: Wah. Sabun mandi dengan wangi elegan parfum Passion Flower. Nih, cium sendiri wanginya.
0: Mana-mana? Mewah juga ya wanginya.
2: Dan tahan lama.
0: Oh iya?
2: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
0: Oh.
2: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
0: Wah, goals aku banget tuh.
2: Iya kan?
0: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
2: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
3: Wingscare.
4: Saya selfie ya ma, neng manis abang sayang. Jangan lupa dengerin terus ya lagu-lagu aku di 105,4 FM Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.

100% dari Indonesia. Novi Ayla cintai aku karena Allah, nih manusia bangsa yang sejak kau sihat ya. Bang Jerry cuma berpesan sama nih manusia bangsa yang sejak kau sihat, berhati-hati karena kita nggak pernah tahu cuaca kapan datangnya dan juga cuaca seperti apa, bisa panas bisa hujan. Karena nih manusia bangsa sejak kau sihat, ini Bang Jerry baru dapat aja dapat info dari Depok 24 jam. Ini ternyata nih manusia bangsa sejak kau sihat ya, di Jalan Haji M Thohir RW 01 Pondok Cina Depok mengalami longsor dan juga ambles. Bangunan yang terdampar meliputi satu rumah kos milik Haji Olip dan juga 3 unit kontrakan di sebelahnya. Ini jadi longsor yang manusia bangsa yang sejangkau siar ya. Ini diakibatkan curah hujan yang sangat tinggi. Jadi harap berhati-hati ya nih manusia bangsa yang sejangkau siar. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Pagi.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalbinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Aduh, kerja dari pagi sampai malam, duit segini-segini aja. Gimana mau cepet kaya?
3: Jadi, lu kenapa sih ngeluh?
2: Bukan ngeluh, capek aja. Udah kerja, mati-matian, banting tulang, masih aja begini-begini.
3: Ah, tenang aja, aku punya tips biar cepet kaya, tahu?
2: Wow. Kamu punya tips biar cepet kaya? Bagaimana?

0: minumannya seger. Nah, yang ini baru kelapa.
1: Tapi ribet bukanya.
2: Eits, ini aja kelapa muda gercep. Jasus baru rasa kelapa muda. Kelapa muda gercep, granulanya cepat larut.
3: Seger. Chill abis.
0: Air kelapa mudanya real cuy.
3: Just jus kelapa muda, real segernya, real gercepnya.
4: Just jus kelapa muda, just jus kelapa muda, gercep banget.
2: Just jus rasa kelapa muda, segernya chill, air kelapanya real.
4: Semua suka just jus.
5: Dari Wingsford.
6: Ayo, kita ke pasar sekarang, Bu.
7: Ya ampun, wangi bener sih, Bu, mau ke pasar aja.
6: Saya cuma pakai pelembut pakaian Royal Hijab Saset 1000 buat pakaian saya, Bu. Deterjen 2-in-1 aja nggak cukup buat merawat pakaian. Karena proses mencuci pakaian harus dilengkapi dengan Royal Hijab Saset 1000 pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan pakaian lembut dan wanginya tahan lama sepanjang hari.
7: Wah, udah murah, wangi lagi. Saya juga harus pakai Royal Hijab Saset 1000.
6: Ya udah, buruan kita ke pasar, Bu. Soalnya di pasar lagi ada acara Royal by Soclean 1000 rupiah. Tebar wangi dan kelembutan.
8: Royal by Soclean dan Radio CBB Jakarta bakal hadir di pasar dan permukiman warga untuk acara Royal by Soclean 1000 rupiah. Tebar wangi dan kelembutan buat bagi-bagi hadiah. Tunggu kehadiran kami di Pasar Lontar, Pasar Perumnas Klender, dan Pasar Enjo. Bakal banyak kegiatan seru di pasar, seperti games, goyang bareng Royal Hijab Saset 1000, door prize, serta hiburan musik. Dengan hadiah uang tunai dan hadiah elektronik menarik. Ibu-ibu bisa langsung mencoba wanginya Royal Hijab Saset 1000 langsung di tempat.
6: Bu Ibu, selalu pakai Royal Hijab Saset 1000 di rumah ya. Karena siapa tahu ibu-ibu yang beruntung mendapatkan kejutan uang tunai. Dan ingat ya, deterjen 2-in-1 aja gak cukup. Rawat pakaian harus dilengkapi dengan Royal Hijab Saset 1000. Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio CB.

tes bio HSA. Jadi untuk memang sama saya Jakal Siar, besok yang mau bertanya-tanya boleh banget ya, ditungguin. Atau mau datang ke sini langsung konsultasi sama orangnya, Pak Eli, Bang Eli, boleh banget. Dan juga dimana sabang saya Jakal Siar yang mau mendapatkan jamu herbalnya. Bukan cuma itu juga, ada juga air Babu Habibur Rahman dan juga Tesma. Langsung aja yuk menuju ke sini dimana sabang saya yang si Jakal Siar. Sekali lagi Bang Jerry ngucapin terima kasih yang udah ikutan gabung, yang sudah WhatsApp, yang sudah telepon, banyak banget. Kalian hebat-hebat. Jangan lupa makan siang ya, biar tambah semangat. Tapi inget, makannya jangan banyak-banyak. Apalagi kalau makan dagingnya juga jangan banyak-banyak ya. Nanti bisa pusing loh nih manusia bangsa yang sejak kau sih ya. Sampai ketemu lagi sama Bang Jerry besok. Udah. Bang Jerry mau istirahat dulu. Terima kasih. Tetap berkarya untuk Indonesia. Jom bolak-balik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye-bye. Dia Nadia Cuan.

0: mana?
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu.
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nova Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar.
3: Kan Nova Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula tipe antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
5: Hah, sepi dah.
2: Iya, iya.
6: Aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh, isi 2.
5: Woi, ada Neng Wika.
6: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi 2, goreng Aceh.
2: Warumanya.
6: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
5: Iya ya, minyak kenyal, Aceh banget dah.
6: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
2: Wah, porsinya mantul, bikin pur.
6: Iya dong, fantastis.
5: Siap, cantik.
2: Aceh.
5: Mie sukses Aceh luar biasa. Mengetan.
2: Wow, mie Acehnya beneran otentik ya, Neng Wika.
6: Iya kan?
5: Saking otentiknya berasa di Aceh. Mantap, tap.
6: Jelas, irit lagi.
2: Wika, nambah lagi ya.
6: Waduh. 2-3 makan sukses. Cobain ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastik. Dari Wings Food.
7: Informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518. 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
8: Hai, 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta.
9: Daripada Aisyah radhiyallahu anha katanya, Rasulullah bersabda, wahai

0: walaupun sedikit. Riwayat Bukhari.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Tadi dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar.
4: Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula tipe antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Aduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
4: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wingscare.
6: Pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama?
7: Kita tanya masternya.
8: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpieceku bersama mie sedap ahlinya rasa.
9: Chef Devina, apa yang bikin beda?
8: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Minyak kenyal? Pasti. Minyak pipi? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipi. Minyak lebih lebar, jadi bumbu racikanku mudah meresap.
7: Oh, iya.
8: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
9: Mau dong, Chef?
8: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kremesan kriuk. Here you go. Enjoy.
9: Minyak pipi dan kenyal.
7: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef.
8: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
9: Sedap.
8: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wingsfood. Cobain sekarang.
9: Yes, Chef.
10: Mau dengar lagu yang asik? Langsung aja di 105.4

0: Peter, break dulu yuk.
1: Laper, habis latihan dance enaknya ngambil kali ya.
0: Yang pedes-pedes pasti enak.
2: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
0: Yang pedesnya bombastis kan.
1: Wah, soya mie itu bikinnya saset. Praktis, tinggal seduh.
2: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis?
1: Siap dong, mau. Wahannya yang pedes dan gurih.
2: Minya cumi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
1: Ada topping kris-krisnya.
0: Wah bener, rasanya yummy.
2: Pedesnya bikin lagi.
0: Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya menjadi berapi-api.
1: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
0: Yuk gurih, let's start.
3: Soya mie gelas ayam pedas. Nyam-nyam minya asik abis. Pedesnya bombastis.
2: Dari Wings Food.
4: Nama saya Sri Sugiyarti, usianya 51 tahun, alamatnya Komplek Aneka Elok, RT 13 RW 9 Penggilingan Cakung. Keluhannya yang pertama hipertensi. Hipertensi itu saya pernah sampai atasnya 185, bawahnya 135.
5: Ya.
4: Hipertensi itu yang tertinggi.
5: Apalagi yang dirasakan?
4: Itu aja.
5: Kalau nyetir?
4: Kalau itu selama ini saya sering bawa mobil. Satu jam itu saya udah oleng, udah gak kuat.
5: Ngantuk
4: ya. Jadi tiba-tiba tidur aja gitu.
5: Oh, Masya Allah.
4: Terus kemarin itu saya minum subuh itu.
5: Minum apa, Bu?
4: Minum itu air bambu.

0: harga Rp150.000. Perbox isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji PN nomor 9 Batusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 0818-100-9818 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambu.com.
1: Neng manis abang sayang, jangan lupa di follow ya Instagramnya.

Gabus yang tercinta, saya Putri Karina. Lagi panteng radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio Sibibi 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9B.

0: sepeda.
1: Iya, iya.
2: Aduh, aduh, aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh isi dua.
0: Woi, ada Neng Wika.
2: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi dua, goreng Aceh.
1: Aromanya.
2: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
0: Iya ya, minyak kenyal, Aceh banget dah.
2: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
1: Wah, porsinya mantul, bikin pur.
2: Iya dong, fantastis.
0: Siap, cantik.
1: Aceh.
0: Mie sukses Aceh luar biasa. Mengatakan.
1: Wow, mie Acehnya beneran otentik ya, Neng Wika.
2: Iya kan?
0: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap.
2: Jelas, irit lagi.
1: Wika, nambah lagi ya.
2: Waduh. 2-3 makan sukses. Cobain ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastik. Dari Wings Food.
3: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
2: Sayang sejangkau siar Radio CBB 105.4 FM Bandar Dangdut Jakarta. Ada aku Sandrina. Pokoknya buat kalian semua jangan lupa dengerin lagu aku terus yang judulnya Ayo Pacaran.

dangdut Jakarta, sesepusan dangdut Indonesia, yang manisah bangsa yang sejangkau siar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, aku sebenarnya udah lagu ya, tapi kok kenapa lagunya tidak bisa terputar gitu ya. Harusnya lagu nih Neng Manisa Bangsa yang abis ini, tapi ternyata gak bisa keputar gitu ya. Maaf ya Neng Manisa Bangsa yang agak telat sedikit ya. Hari ini gue yang seksinya ditemenin sama aku sampai jam 6 sore nanti. Buat Neng Manisa Bangsa yang mau request dan salam-salam, palingin terus radio CBB 105,4 FM di Goyang Seksi, oke? Okay? Ya sudah Neng Manisa Bangsa, yang soal puterin lagu dulu ya. Karena tadi sebenarnya saya ada lagu ya, tapi ternyata tidak bisa diputar. Ya sudah Neng Manisa Bangsa, ini ada King Nasar dengan judul lagunya Seperti Mati Lampu. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Seksi, hayo siapa takut.

0: 89 Batu Seri Kebonjeruk Jakarta Barat. Masih bersama Neng Zawo di Goyang Seksi Hayu Siapa Takut ya. Buat yang manis abang sayang, gimana kabarnya ya? Aku sudah tidak bertemu tidak berinteraksi dengan yang manis abang sayang sudah berapa hari ya? Kira-kira ya. Ya sudah yang manis abang sayang, Neng Zawo mau ngucapin selamat hari raya Idul Adha kemarin ya buat yang manis abang sayang yang merayakan. Oke, kita angkat aja di 0895 2010 54. Request ya Neng manis abang sayang. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang seksi.
1: Ayo, siapa takut?
0: Enggak takut sama Neng Lasmeni. Gimana kabarnya, Neng?
1: Anda baik. Selamat hari hidup kita hidup apa ya?
0: Iya, aku kangen deh karena aku kan udah enggak siap.
1: Oh, udah lama ya?
0: Iya.
1: Ada kali seminggu.
0: Iya, kayaknya seminggu deh. Soalnya aku lagi sibuk.
1: Oh, lagi sibuk kuliah ya?
0: Iya, betul. Aku lagi sibuk sama kuliah aku karena udah akhir-akhir, jadi lumayan kacau gitu. Sibuk banget gitu.
1: Semoga Neng Sawanya ini ya mendapatkan nilai yang terbaik.
0: Amin ya, biar cepat lulus ya tahun ini ya akunya.
1: Buat
0: ya.
1: Buat dapat lulus dan wisuda.
0: Iya, betul. Ya sudah, kamu request lagu apa, Neng?
1: Tommy Jepisa.
0: Judulnya?
1: Jagalah mulutmu.
0: Jagalah mulutmu. Sebentar aku cari ya.
1: Aku diketawain sama anak aku salah nyebut.
0: Emang harusnya apa?
1: Iya, tadi kan aku bilang Idul apa, jadi bilang Idul Fitri.
0: Emang kamu mau buru-buru Idul Fitri lagi ya?
1: Iya, mau Idul Fitri lagi.
0: Semoga nanti kita bertemu lagi di Idul Fitri tahun depan ya, oke? Okay?
1: Iya, semoga Neng Sawa sehat selalu ya. Ada nggak Neng lagi?
0: Ada lagunya, nanti Neng Sawa puterin ya.
1: Terima kasih banyak ya Neng.
0: Iya, sama-sama Neng.
1: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, buat yang manis abang sayang yang mau request nasi Neng Sawa, tunggu di 0895 2010 54. Neng manis abang sayang, Neng Sawa angkat dulu, oke? Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang seksi.
2: Ayo, siapa takut?
0: Enggak takut sama Bang Darli. Gimana kabarnya, Abang?
2: Alhamdulillah, kabar baik. Sebaliknya,
0: alhamdulillah, aku juga kabar baik.
2: Baru siaran lagi ya?
0: Iya, betul. Aku lagi sibuk.
2: Iya, emang kalau orang penting mah rata-rata sibuk sih.
0: Iya, sibuk bolak-balik nih ke Kayangan. Terus balik lagi kesini. Jadi abang mau request lagu apa?
2: Requestnya lagunya dari Benyamin S ya.
0: Apa tuh judulnya?
2: Meredel tapinya G-nya.
0: Meredel
2: tapinya G-nya.
0: Sebentar. Meredel tapinya
2: G-nya.
0: Kita coba cari dulu ya.
2: Ada, CBB-mu pasti ada.
0: Tapi kayak enggak ada. Coba aku yang cari Benyamin aja. Benyamin. So app Benyamin. Enggak ada yang meredel-meredel itu.
2: Enggak ada.
0: Adanya yang lain. Banyak.
2: Jali-jali ada enggak?
0: Jali-jali. Bentar. Si jali-jali gitu ya. Bentar ya, dicari dulu ya. Agak muter-muter ini ininya.
2: Awas ntar kebanyakan dagingku yang lagi muter-muter.
0: Iya nih makannya. Ada.
2: Oke, terima kasih ya.
0: Iya, sama-sama Abang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, buat yang manis abang sayang nanti lagi ya. Yang mau request nanti Neng Sawa akan kembali lagi setelah lagu dan iklan berikut. Tadi ada Benyamin, ada versi Jaipong, ada versi sama Bunda Rita. Kira-kira yang mana ya Bang Darli ya? Yaudah kita putar aja lagunya Neng Lasmeni dulu ya. Ada Tommy Jepisa dengan judul lagunya Jagalah Mulutmu. Jangan kemana-mana, tetap digoyang seksi. Hayu, siapa takut.

0: sekarang, Bu.
1: Ya ampun, wangi bener sih, Bu. Mau ke pasar aja.
0: Saya cuma pakai pelembut pakaian Royal Hijab Saset 1000 buat pakaian saya, Bu. Deterjen 2-in-1 aja nggak cukup buat merawat pakaian. Karena proses mencuci pakaian harus dilengkapi dengan Royal Hijab Saset 1000 pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan pakaian lembut dan wanginya tahan lama sepanjang hari.
1: Wah, udah murah, wangi lagi. Saya juga harus pakai Royal Hijab Saset 1000.
0: Ya udah, buruan kita ke pasar, Bu. Soalnya di pasar lagi ada acara Royal by Soklin 1000 rupiah. Tebar wangi dan kelembutan.
2: Royal by Soklin dan Radio CBB Jakarta bakal hadir di pasar dan permukiman warga untuk acara Royal by Soklin 1000 rupiah. Tebar wangi dan kelembutan buat bagi-bagi hadiah. Tunggu kehadiran kami di Pasar Lontar, Pasar Perumnas Klender, dan Pasar Enjo. Bakal banyak kegiatan seru di pasar, seperti games, goyang bareng Royal Hijab Saset 1000, door prize, serta hiburan musik. Dengan hadiah uang tunai dan hadiah elektronik menarik. Ibu-ibu bisa langsung mencoba wanginya Royal Hijab Saset 1000 langsung di tempat.
0: Bu Ibu, selalu pakai Royal Hijab Saset 1000 di rumah ya. Karena siapa tahu ibu-ibu yang beruntung mendapatkan kejutan uang tunai. Dan ingat ya, deterjen 2-in-1 aja gak cukup. Rawat pakaian harus dilengkapi dengan Royal Hijab Saset 1000. Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio CBB.

0: Sorry, Megandomani ya?
1: Iya benar.
0: Tuh bener kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu. Apalagi
1: ya?
0: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
1: Bisa aja.
0: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget nih.
1: Wah, makasih banget.
2: Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
0: Serius?
1: Iya.
0: Gimana?
1: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
2: Wah. Sabun mandi dengan wangi elegan parfum Passion Flower. Nih, cium sendiri wanginya.
0: Mana?

0: pasti enak.
1: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedas rasa ayam pedas. Yuk cobain.
0: Yang pedasnya bombastis kan?
2: Wah, soya mie itu bikinnya set-set praktis. Tinggal seduh.
1: Jadi, nih, udah siap nyobain yang pedasnya bombastis?
0: Siap dong, mau-mau.
2: Wah, ayamnya yang pedas dan gurih.
1: Mie-nya cumi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Ada topping kris-krisnya.
0: Wah, bener rasanya yummy.
1: Pedasnya bikin lagi.
0: Abis makan soya mie ayam pedas, rasanya jadi berapi-api.
2: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
0: Yuk, gurih, let's start. Soya mie gelas ayam pedas. Yum-yum-nya asik abis. Pedasnya bombastis.
1: Dari Wings Food.
3: Bu Nana.
4: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
3: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
4: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
3: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
4: Nih, Bu, beli sabun batang Nuva Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
3: Berarti satunya 2.500.
5: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
4: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuva Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula tipe antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
3: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
5: Waduh, warung semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
4: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuva Family. Nuva Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
6: Wings Care.
7: Neng Mas Abang Sayang, si Jangkau Siar dimanapun berada, sekarang bisa dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com.

0: Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Neng Mandi Sabang sayang sejangkau siar. Balik lagi di Goyang Seksi Ayu Siapa Takut ya. Buat Neng Mandi Sabang sayang, karena masih di jam 13.37 menit waktu di bilik siar. Berarti waktunya masih buat Neng Manis Abang Sayang request ya. Bisa telepon di 0895-2010-54. Oke, ternyata udah ada yang menelepon Neng Manis Abang Sayang. Kita angkat dulu, mana dia? Halo.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang seksi.
1: Ayo, siapa takut?
0: Enggak takut, dengan siapa di mana?
1: Martini, Kampung Baru, Haji Soleh 1.
0: Gimana kabarnya, Neng?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah, sehat. Udah ngapain nih dengan daging-dagingnya, dengan daging kurbannya? Udah dibuat apa di rumah?
1: Enggak, saya taruh dulu di freezer aja.
0: Belum pengen gitu ya?
1: Belum. Ya, lagi bukan. Saya ngedukung.
0: Ya udah, kamu mau request lagu apa?
1: Lelaki pendusta dari LP Sukaisi.
0: Lelaki pendusta, emang ya lelaki ini pendusta-pendustanya banyak ya, lelaki-laki pendusta nih. Aduh.
1: Iya, makasih banyak Neng Salwa.
0: Sama-sama. Sebentar aku cari dulu, ntar kalau lagunya nggak ada gimana?
1: Ada, iya pasti nggak ada, belum ada di kepala.
0: Ya udah, nanti lagunya Neng Salwa puterin ya.
1: Iya, udah. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke, buat yang manis Abang Sayang, ternyata 021-nya aku baru tahu ya, udah bisa ya. Jadi buat yang manis Abang Sayang bisa telepon di 02153633. Halo.
2: Halo.
0: Goyang seksi.

0: Dengan siapa di mana?
1: Sentil.
0: Siapa ini?
1: Siapa aja?
0: Iya, aku adalah Ranja ya. Iya. Gimana kabarnya?
1: Baik.
0: Aku udah lama ya nggak ngobrol sama kamu, hampir sebulan mungkin ya.
1: Satu tahun.
0: Kelamaan. Kalau setahun, aku aja belum setahun di sini. Ya udah, kamu mau request lagu apa?
1: Izinkanku memilikimu.
0: Dari?
1: Mendampingimu apa itu ya? Lupa aku, Maggie Diaz.
0: Izinkanku, coba aku cari dulu
1: ya. Mendampingimu.
0: Oh iya, mendampingimu dari Maggie Diaz, oke?
1: Ini lagu itu sama Erna juga.
0: Oke, ya sudah nanti.
1: Makasih, Zawa.
0: Iya, sama-sama.
1: Sehat terus.
0: Kamu juga sehat.
1: Kalau kamu nanyain aku dapet daging, gak ada.
0: Ya udah.
1: Komen gak dapet.
0: Kenapa?
1: Gak ada yang korban sih.
0: Oh, ya sudah, tidak apa-apa. Kamu ini aja.
1: Daging ayam.
0: Beli nasi padang.
1: Iya, lebih enak.
0: Ya sudah, nanti lagunya yang sama puterin ya. Sami-sami.
1: Sehat terus.
0: Sami-sami. Oke, aku juga sehat selalu. Kamu juga sehat selalu ya.
1: Amin.
0: Ya udah, oke. Ih, langsung dimatiin gitu ya. Udah bosan ya ngobrol sama aku ya. Jadi langsung dimatiin ya. Ya sudah, Neng Manis Abang Sayang. Nanti Neng Sol akan kembali lagi setelah lagu dan iklan berikut. Ini ada Elvi Sukaya sih dengan judul lagunya Lelaki Pendusta. Emang ya, zaman sekarang laki-laki banyak yang pendusta ya.

0: Aduh, kerja dari pagi sampai malam, duit segini-segini aja. Gimana mau cepet kaya?
1: Jadi, lu kenapa sih ngeluh?
0: Bukan ngeluh, capek aja. Udah kerja, mati-matian, banting tulang, masih aja begini-begini.
1: Ah, tenang aja, aku punya tips biar cepet kaya, tahu?
0: Wow. Kamu punya tips biar cepet kaya? Bagaimana tuh?
1: Pertama, kamu harus menabung. Kedua, kamu harus berdagang.
0: Nah, kalau aku udah menabung, aku udah berdagang, tapi masih belum kaya juga. Gimana dong?
1: Ah, tenang aja. Ada nih tip biar cepet kaya.
0: Gimana tuh?
1: Piara tuyul.
2: Oh my God.
0: Piara aku dong.
1: Iya.
0: Ah, piara aku dong.
1: Emang mirip tuyul, Jerry.
3: Jadi gitu ceritanya.
4: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
3: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
4: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
3: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
4: Kenyalbinya maksimal.
3: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
4: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
3: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
5: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
6: Selamat 5.4 FM, CBB Radio, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih.
1: Wah,
0: laksa Singapurnya enak banget. Sayang gak bisa bawain buat lo.
1: Padahal pengen nyobain.
2: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
3: Ada delicious ya. Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain mie sedap cup Singapura spicy laksa. Baru.
0: Ah, yang bener lo.
3: Cobain dulu aja.
0: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
1: Minyak kenyal, pedesnya pas.
3: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
0: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
1: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
0: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
1: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue.
3: Ini sedap cup Singapura spicy laksa. Laksanya senagih itu woy.
1: Dari Wings Food.
4: Radio CBB Bandar Dangdut, Jakarta.

0: Informasi Pengadilan Agama Jakarta Barat.
1: CBB Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia Ring Manisa Bangsa yang sejangkau siar. Saatnya pemanggilan sidang.

Pada hari ini, Kamis tanggal 28 Mei 2026, saya Lydia Anggraini, Sarjana Ekonomi Magister Hukum, sebagai jurusita pada Pengadilan Agama Jakarta Barat, atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor 989/PDT.G/2006/PA.JB telah memanggil.

Dedek Komarudin bin Kartaya, tempat tanggal lahir Majalengka, 22 Maret 1985, agama Islam, pekerjaan pedagang, pendidikan SLTP, tempat kediaman dahulu beralamat di Jalan Kumbang Raya nomor 104, RT 11 RW 001, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Kota Jakarta Barat. Sekarang tidak diketahui lagi alamat dan tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti, baik di wilayah Republik Indonesia maupun di luar negeri dalam kurung gaib sebagai tergugat.

0: Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat, tempat ruang sidang 2 Pengadilan Agama Jakarta Barat di Jalan Pesanggrahan Raya nomor 32 Kembangan untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Nunung Nurmahila binti Misar sebagai penggugat melawan Dede Komarudin bin Kartaya sebagai tergugat. Selanjutnya, dipertahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepanitraan Pengadilan Agama Jakarta Barat dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena tergugat sudah diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan, yaitu Radio CBS 5,4 FM. Panggilan ini merupakan panggilan pertama untuk saudara Dede Komarudin bin Kartaya. Neng Manisa Bangsa, jangan kemana-mana, selanjutnya panggilan sidang.
1: Neng Manis Abang Sayang, jangan lupa di follow ya Instagramnya Radio CBB di @CBB1054FM.
2: Informasi Pengadilan Agama Jakarta Barat.
0: Serupun mau mampas CBB Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Neng Manis Abang Sayang, sejangkau siar. Saatnya pemanggilan sidang. Pada hari ini, Kamis tanggal 28 Mei 2026, saya Lydia Anggraini, Sarjana Ekonomi Magister Hukum, sebagai jurusita pada Pengadilan Agama Jakarta Barat, atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor 903 garis miring PDT.G, garis miring 2006, garis miring PA.JB telah memanggil.

0: Larissa Putra bin Hamdani, tempat Anangga lahir Tangerang, 30 September 1992, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman dahulu beralamat di Pesing Koneng, nomor 98 RT 014 RW 002, Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebonjeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, dengan kode pos 115-20. Namun saat ini tidak diketahui lagi alamat dan tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti, baik di wilayah Republik Indonesia maupun di luar negeri dalam kurung gaib sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Tempat ruang sidang 2 Pengadilan Agama Jakarta Barat di Jalan Pesanggrahan Raya nomor 32 Kembangan untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Rohmania binti Sihabudin sebagai penggugat melawan Arisa Putra bin Hamdani sebagai tergugat. Selanjutnya diperintahkan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepanitraan Pengadilan Agama Jakarta Barat dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis, harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya, dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan, yaitu Radio CBB 105,4 FM. Panggilan ini merupakan panggilan pertama untuk saudara Arisa Putra bin Hamdani. Oke, yang manis abang saya, jangan kemana-mana, tetap digoyang seksi, hayu siapa tak.
1: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia, dan satu-satunya radio full dangdut di Jakarta.

0: Eh, itu keran kenapa nyala mulu? TV-nya juga dari tadi belum dimatiin.
1: Ya elah bu, santai aja kali. Air sama listrik kan masih ada. Nah loh, mati semua.
0: Kebayang gak kalau itu beneran kejadian? Air habis, listrik padam, gara-gara kita boros.
1: Ya juga ya bu, selama ini aku cuek banget.
0: Mulai sekarang, biasain hemat ya. Dari hal kecil buat masa depan. Neng Manis Abang Sayang, yuk hemat air dan listrik mulai dari sekarang. Matikan yang gak dipakai, gunakan secukupnya. Karena yang kita hemat hari ini, berarti banget buat nanti.
2: Glitter, break dulu yuk.
3: Lapar, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
4: Yang pedes-pedes pasti enak.
2: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
4: Yang pedesnya bombastis kan.
3: Wah, soya mie itu bikinnya sot-sot. Praktis, tinggal seduh.
2: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis.
3: Siap dong, mau. Wahannya yang pedes dan gurih.
2: Minyak cumi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
3: Ada topping kris-krisnya.
4: Wah bener, rasanya yummy.
2: Pedesnya bikin lagi.
4: Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya menjadi berapi-api.
3: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
2: Yuk gurih, let's start.
5: Soya mie gelas ayam pedas. Yum-yum-nya asik abis. Pedesnya bombastis.
2: Dari Wings Food.
6: Bu Nana.
7: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
6: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
7: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
6: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
7: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
6: Berarti satunya 2.500.
8: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
7: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
6: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok nih, Bang.
8: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
7: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
9: Wingscare.
10: Eh, hai. 105,4 CBB Bandar Dangdut, Jakarta.

0: pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama?
1: Kita tanya masternya.
2: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpieceku bersama mie sedap ahlinya rasa.
3: Chef Devina, apa yang bikin beda?
2: Sedapnya level up from my kitchen to yours. Mie kenyal? Pasti. Mie pipih? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipih. Mie lebih lebar jadi bumbu racikanku mudah meresap.
1: Oh, iya.
2: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
3: Mau dong, Chef?
2: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kremesan kriuk. Here you go. Enjoy.
3: Mie pipih dan kenyal.
1: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef.
2: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
3: Sedap.
2: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wingsfood. Cobain sekarang.
3: Yes, Chef.
4: Informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
5: Manis Abang Sayang, sekarang bisa dengar Radio CBB lo di mana aja di cbbradio.com.

Senang di Indonesia, Neng Manisa bangsa yang sejangkau siar. Balik lagi di Goyang Seksi, hayu siapa takut bareng aku, Neng Salwa ya. Mau Neng Manisa bangsa ya, karena sekarang sudah jam 14:27 waktu di bilik siar. Berarti waktunya buat Neng Manisa bangsa yang salam-salam ya. Bisa telepon di 0895-2010-54 atau di 0215-3633. Tapi kan biasanya ya, kalau misalkan salam-salam, mungkin Neng Manisa bangsa yang gue ngapain aku salam-salam gitu ya. Ya sudah, Neng Salwa aja yang sapa-sapa Neng Manisa bangsa yang ada di rumah, yang sedang mendengarkan radio CBB 105,4 FM. Terus juga buat FCC, buat Neng Manisa bangsa yang semua muanya ya. Mulai Neng Manisa bangsa yang Neng Salwa mau sapa-sapa dulu yang ada di Goyang Fans Radio CBB. Ada siapa di sana? Lalu ya, ada Bang Saifuddin, terus juga ada Neng Nurma Pedurenan, katanya di sana itu panas pol ya Neng Salwa. Oke. Terus juga kata Bang Saifuddin, redang. Emang Neng Manisa bangsa ya? Kalau misalkan cuaca di radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari Kebonjeruk Jakarta Barat, ini juga lumayan panas terik gitu ya. Jadi bikin mau keluar malas, gak keluar aus gitu. Jadi kita mendingan di rumah aja deh ya, minum air putih aja dulu, nanti sore baru kita keluar-luar gitu. Oke. Terus tadi di Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari Kebonjeruk Jakarta Barat, pas banget di depan gangnya itu masih ada pemotongan gitu Neng Manisa bangsa, yang pas aku lewat itu udah lagi bersih-bersih gitu loh, lagi bersihin daging-dagingnya gitu. Ternyata ada juga yang memotong hari ini gitu ya. Terus selanjutnya nih Neng Salwa mau sapa-sapa dulu nih. Ada Abang Saifuddin katanya, "Assalamualaikum, selamat siang Neng Salwa ya. Goyang seksi, hayu siapa takut?" Ah, absen Bang Saifuddin. Oke, ada Neng

salam sehat, dilancarkan rezekinya. Amin. Hari ini abang tidak mengirimkan bunga gitu ya. Selanjutnya juga ada Abang Ahmad Huderi ya, goyang seksi. Assalamualaikum Neng Salwa, semoga sehat selalu, Jakarta Barat hadir ya. Request lagunya Kamu Istimewa dari Melili. Oke, nanti lagunya Neng Sol puterin ya. Salam untuk Neng Melani Azza, Bang Anim Beka, Bang Dodi Dom, Bang Mat Yasin, Bang Soka Siswandi, Neng Sisi Sis Hartono, Bang Tono Bang Tono. Oh, Hartono Tono. Terus ada Bang Rahman Diski dan yang Eldi Agustin. Oke. Okay? Terus juga ada Bang Soka ya yang membalas pesan membalas salamnya Bang Ahmad Huduri. Gitu. Oke. Okay? Konten manis Abang sayang, jangan panas-panasan ya karena kadang hujannya tuh lebat. Kayak kemarin ya, beberapa waktu lalu, 2 hari yang lalu deh kalau enggak salah ya, di rumahnya Neng Salwa ya. Di jalan Hos Cokro Aminoto, di jalan Kiai Haji Wahid Hasyim ya, Cipadu itu ada angin besar yang manis abangsang yang langsung menumbangkan pohon-pohon di sana ya, karena anginnya lumayan besar. Terus juga nih kalau misalkan warga Tangerang pasti tahu kan swadaya ya, yang manis abangsayang yang banyak jajanannya itu. Nah itu ya yang manis abangsayang, ampe gerobak-gerobak para pedagang yang ikut terbawa angin gitu. Ya ampun, semoga yang manis abangsayang dijauhkan dari musibah tersebut. Oke, buat yang manis abangsayang, nanti yang selalu akan kembali lagi setelah lagu dan iklan berikut. Ada siapa di sana? Ada Neng Gaby Festa dengan judul lagunya Semalam Bobo Dimana. Jangan kemana-mana, tetap digoyang seksi. Ayo siapa tak?

0: Aduh, Neng, abang kok rasanya lemas banget ya hari ini?
1: Loh, abang kenapa? Dari tadi kelihatan pucat gitu.
0: Gak tahu deh, mungkin gara-gara semalam makan mie instan lagi, terus minumnya es mulu.
1: Ya ampun, Bang, itu mah bukan mungkin lagi, jelas banget penyebabnya.
0: Iya sih, abang juga jarang makan sayur, buah apa lagi?
1: Mulai sekarang coba deh, Bang, makan yang benar. Sayur, buah, air putih, jangan jangkut terus.
0: Bener juga ya, Neng. Pantesan, badan abang gampang capek.
1: Sehat itu penting loh, Bang. Jangan nunggu sakit dulu baru sadar.
0: Siap, Neng. Mulai hari ini, abang mau hidup sehat.
1: Nah, gitu dong, Bang.
2: Yuk, mulai pola hidup sehat dari sekarang. Makan bergizi, istirahat cukup, dan rajin bergerak.
3: Bu Nana!
4: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
3: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
4: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
3: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
4: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
3: Berarti satunya 2.500.
5: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
4: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
3: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
5: Waduh, warung semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
4: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
6: Wings Care.
7: Yang manis abang sayang, mau cerita nih dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu saat enggak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah, yang namanya pegel-pegel, gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget kerasa, betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasalah ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah, gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812 8100 9518. Sekali lagi ya, 0812 8100 9518. Terima kasih.
8: Hah, sepi dah.
9: Iya, yuk.
10: Aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh isi 2.
11: Woi, ada Neng Wika.
10: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi 2 goreng Aceh.
12: Wah, rumahnya.
10: Ini mie Aceh otentik, rempahnya asli, khas Aceh.
11: Iya ya, mie-nya kenyal, Aceh banget dah.
10: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
12: Wah, porsinya mantul, bikin full.
10: Iya dong, fantastis.
11: Siap, cantik.
12: Cek.
11: Mie sukses Aceh luar biasa. Mengetar.
12: Wow, mie Acehnya beneran otentik kan, Neng Wika?
10: Iya kan?
11: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap.
10: Jelas, irit lah. lagi.
12: Hey Wika, nambah lagi ya.
10: Waduh, 2-3 makan sukses. Cobain ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastik. Dari Wings Food.
6: Jangan galau, makanya dengerin 105,4 CBB Bandar Dangdut

Cipeng nomor 9 Batu Sari Kebon Jeruk Jakarta Barat. Masih bersama Neng Insawa di Goyang Seksi Hayu Siapa Takut. Iya buat yang manis abang sayang sebenarnya. Masih salam-salam ya. Sekarang bisa telepon di 0895-2010-54 atau di 0215-36-3333. Tapi karena mungkin yang manis abang sayangnya malas gitu ya, karena siang-siang aku ngapain telepon kamu Neng Insawa cuman untuk mengirimkan salam gitu ya. Tapi ya sudah, Neng Insawa aja yang kasih informasi ke Neng Manis Abang Sayang gitu ya. Ini ada informasi nih, Neng Manis Abang Sayang, kan sekarang kita baru saja ya kemarin merayakan yang namanya Idul Adha gitu ya, potong-potong hewan-hewan kurban gitu ya Neng Manis Abang Sayang. Berarti kan Neng Manis Abang Sayang mendapatkan daging-daging gitu ya dari lingkungannya gitu. Nah, Neng Manis Abang Sayang, Neng Salop mau kasih tahu kalau Neng Manis Abang Sayang ya menyimpan sisa daging kurban. Bisa jadi nih Neng Manis Abang Sayang punya masalah sendiri dalam menyimpan daging kurban gitu ya. Haruskah Neng Manis Abang Sayang bekukan di freezer atau cukup didinginin aja nih di chiller ah Neng Salwa gitu ya. Nah, sebelum masuk kulkas, apakah daging kurban perlu dicuci terlebih dahulu gitu ya. Penanganan yang tidak semestinya bukan cuma menurunkan kualitas Neng Manis Abang Sayang, tapi juga bisa memicu resiko keamanan dari makanannya gitu ya. Nah, sebaliknya dengan cara penyimpanan yang tepat, maka nih daging Neng Manis Abang Sayang bisa awet sampai berbulan-bulan gitu ya. Nah, Neng Salwa mau kasih tahu tips menyimpan daging kurban supaya awet hingga berbulan-bulan gitu ya. Yang pertama, Neng Manis Abang Sayang bisa mendinginkan di chiller gitu ya. Ini bisa tahan sampai 3-5 hari gitu di suhu 0 sampai dengan 4 derajat Celcius gitu. Nah, caranya adalah memasukkannya ke wadah tertutup, dibagi dalam porsi sekali masak gitu. Terus beri label, terus terapkan FIFO, yaitu first in first out gitu ya. Jadi kalau udah kalau udah dibuka udah sekali masuk aja gitu. Makanya diwadahin dengan porsi sekali masak aja gitu. Jangan yang satu tempat berisi daging-daging yang banyak gitu ya. Usahakan sudah dipotong-potong sesuai kebutuhan Neng Manis Abang Sayang. Jadi ketika Neng Manis Abang Sayang membutuhkan sedikit, udah gak usah dimasukin ke kulkas lagi gitu. Karena perubahan suhu sangat berpengaruh terhadap makanan Neng Manis Abang Sayang gitu ya. Kalau misalkan sering keluar masuk chiller, itu kan dia harus menyesuaikan lagi gitu deh. Terus selanjutnya adalah Neng Manis Abang Sayang bisa bekukan di freezer ya. Bisa tahan hingga 12 bulan pada suhu minus 18 derajat Celcius gitu. Ih, lama ya Neng Manis Abang Sayang ya. Bagi dalam porsi sekali masak sama seperti tadi, jadi nggak keluar masuk kulkas gitu ya. Nah, setelah dicairkan, sebaiknya jangan dibekukan lagi dalam kondisi mentah tuh. Nggak boleh ya Neng Manis Abang Sayang, kalau udah sekali keluar dah langsung dimasak aja, jangan dimasukin lagi, karena bisa mempengaruhi dengan masa simpannya yang harusnya 12 bulan jadi berkurang gitu ya. Terus selanjutnya adalah Neng Manis Abang Sayang bisa memisahkan daging serta jeroannya gitu ya. Misalkan untuk mencegah yang namanya kontaminasi silang gitu. Nah, jeroan hijau seperti babat dan usus memiliki resiko tinggi kontaminasi gitu ya. Sebaiknya Neng Manis Abang Sayang direbus dulu gitu sebelum disimpan ya. Selanjutnya Neng Manis Abang Sayang gak perlu dicuci dulu gitu ya. Jika tampak bersih, gak perlu dicuci sebelum masuk ke kulkas gitu ya. Cuci jika memang ada kotoran, terus lalu keringkan dengan tisu, atau Neng Manis Abang Sayang bisa tiriskan gitu ya sebelum masuk ke kulkas gitu. Jadi Neng Manis Abang Sayang gak sembarang simpan supaya awet. Tadi kan bisa sampai 12 bulan ya. Kalau misalkan Neng Manis Abang Sayang masukin ke freezer dengan suhu minus 18 derajat Celcius gitu. Ya sudah Neng Manis Abang Sayang, jangan kemana-mana karena Neng Salwa akan kembali lagi setelah lagu dan iklan berikut. Jangan kemana-mana, tetap digoyang seksi Hayu Siapa Takut.

0: Hai.
1: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih.
0: Wah,
1: laksa Singapurnya enak banget. Sayang enggak bisa bawain buat lo.
0: Wah, padahal pengen nyobain.
2: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
3: Ada delicious ya.
4: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie sedap gap Singapura spicy laksa. Baru.
1: Ah, yang bener lo.
4: Cobain dulu aja.
1: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
0: Mie-nya kenyal, pedesnya pas.
4: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura lah.
1: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
0: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
1: Ya udah Net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
4: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue. Ini sedap cup Singapura spicy laksa. Laksanya senagi itu woy.
5: Dari Wings Food.
6: Hai.
7: Hai.
6: Sorry, Megandomani ya?
7: Iya benar.
6: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
4: Oh, apalagi ya? Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
7: Bisa aja.
4: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget nih.
7: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
4: Serius?
7: Iya.
4: Gimana?
7: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
4: Wah.
7: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
4: Mana, mana? Iya, mewah juga ya wanginya.
7: Mm-mm. Dan tahan lama.
4: Oh iya?
7: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
4: Oh.
7: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
4: Wah, goals aku banget tuh.
7: Iya kan?
4: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
7: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
8: Wings Care.
5: Nih manis abang sayang, jangan lupa di follow ya Instagramnya Radio CBB di @cbb1054fm.

0: informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire.
2: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio CBB Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
1: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 26 Agustus 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
2: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
3: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio CBB Jakarta.
2: Royal

0: Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, Dia yakni Allah menjadikan untukmu istrimu dari dirimu sendiri, agar kamu hidup tenang, dan Dia menjadikan rasa.

0: yang tercinta, saya Siti Karina. Lagi pantang radio Bibi nggak? Kalau lagi pantang, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, Dia yakni Allah menjadikan untukmu istrimu dari dirimu sendiri, agar kamu hidup tenang, dan Dia menjadikan rasa cinta dan sayang di antara kamu. Surah Ar-Rum ayat 21.

0: Asik, kita di pantai, coy. Panas, tahu.
1: Kalau panas gini, minum air kelapa enak nih.
2: Ada kelapa jatuh di sana. Ambil yuk.
1: Itu bukan kelapa. Yang lo ambil kepala orang lagi berjemur. Haus lo bikin halu tuh. Butuh minuman yang seger. Nah, yang ini baru kelapa. Tapi ribet bukanya.

0: seger. Cil abis.
1: Air kelapa mudanya real cuy.
0: Just jus kelapa muda, real segernya, real gercepnya.
2: Just jus kelapa muda, just jus kelapa muda, gercep banget.
3: Just jus rasa kelapa muda, segernya cil, air kelapanya real.
4: Dari Ningsun.
0: Jadi gitu ceritanya.
5: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
5: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
5: Kenyal mie-nya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Uy. Jadi gimana?
5: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
6: Bingung dengerin radio CBB di mana? Langsung aja buka browsing, ketik cbbradio.com.

0: Ibu cantik. Bajunya wangi deh. Pakai apa sih?
1: Pakai Royal Hijab Satset 1000. Oh, ada nggak?
2: Di toko saya? Ada dong.
1: Bu, di warung saya juga ada Royal Hijab Satset 1000.
2: Wih, mantap. Jual saset makin untung kan, Bu?
1: Iya, Bang. Jual Royal Hijab Satset 1000 makin cuan.
2: Promonya banyak.
1: Wah, promo apa aja?
2: Kalau beli Royal Hijab Satset 1000, beli 6 saset gratis 1. Bisa buat 7 hari.
1: Hah? Terus-terus? Ada promo beli satu renceng, gratis toples cantik, Bu. Wah, mau. Ayo langsung dibeli, Bu. Biar baju sama hijab wanginya awet.
2: Emang Royal Hijab Saset 1000 gak ada duanya. Yang beli dapat wangi mewah.
1: Yang jual untungnya beli.

0: Rp150.000. Per box isi 6 botol, di Radio Cendana Jalan JPN nomor 9 Batusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 0818-1009-818 dan bisa COD, follow Instagram airbombo.id dan kunjungi www.airbombo.com.
1: Bu Nana!
2: Bu Ayu, belanja juga Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih Bu, beli sabun batang Nuva Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuva Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
3: Borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuva Family. Nuva Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare
5: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia, dan satu-satunya radio full dangdut di Jakarta.

istirahat. Mungkin ingin promosikan produknya di radio kami. Silahkan hubungi Maya di 0812-8100-9518. 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Jalan Haji PM nomor 9 Batu Sari, Kebonjeruk, Jakarta Barat.

Jakarta, 100% dangdut Indonesia, yang manis abang sayang sejangkau siar. Balik lagi di Goyang Seksi Hayu, siapa takut bareng aku Neng Salwa ya. Untuk manis abang sayang, karena sekarang sudah jam, oh baru jam 15:57 waktu di bilik siar. Berarti bukan waktunya request ya, nanti ya Neng manis abang sayang yang mau request di jam 4. Sekarang Neng Salwa mau bacain informasi aja buat Neng manis abang sayang. Barangkali butuh informasi gitu ya, barangkali informasi yang Neng Salwa akan sampaikan terpakai ya, berguna buat Neng manis abang sayang gitu ya. Coba kita lihat ada informasi apa. Ih dong, aku gatel banget ya. Kenapa ya? Oke, aduh. Sebentar Neng manis abang sayang, aku lihat cari-cari informasinya dulu ya. Ini ada informasi mengenai apa ya hari ini ya Neng manis abang sayang. Apakah kalau sore, oh ternyata ada yang nelfon. Salam-salam ya Neng. Aku angkat gak dimatiin lagi. Duh aku gak suka nih informasinya, kenapa begini ya produser aku. Aduh, kenapa informasinya hari ini video semua? Kan aku kan bacain ya karena Neng manis abang sayang. Kalau misalkan video bacainnya gimana ya. Nah ini ada informasi buat Neng manis abang sayang, buat mamis, momis ya, atau buat Neng manis abang sayang yang ibu-ibu gitu ya. Ini adalah merawat tali pusar bayi sebenarnya gak ribet Neng manis abang sayang, tapi emang harus berhati-hati gitu ya. Kuncinya tuh simpel Neng manis abang sayang. Neng manis abang sayang harus tetap jaga kebersihannya dan usahakan dalam keadaan kering gitu, tanpa perlu tambahan apa-apa gitu. Tiba-tiba suaranya hilang. Nah, terus biarkan tali pusar lepas dengan sendirinya dan selalu perhatikan tanda-tanda yang tidak normal ya, mams. Ya, Neng manis abang sayang. Nah, pelan-pelan Neng manis abang sayang pasti makin percaya diri merawat si kecil. Nah, Neng selalu mau kasih tahu ke Neng manis abang sayang cara membersihkan tali pusar pada bayi gitu ya. Barangkali Neng manis abang sayang yang baru melahirkan butuh informasi ini, biarpun aku belum pernah melahirkan gitu ya. Barangkali informasi yang aku sampaikan bermanfaat buat Neng manis abang sayang. Yang pertama adalah Neng manis abang sayang harus menjaganya tetap kering gitu ya. Tali pusar gak perlu direndam gitu ya. Pastikan area selalu kering, hindari terlalu lembab gitu ya. Karena yang kita tahu kalau misalkan pusar sendiri aja tuh gak boleh dalam, kalau misalkan Neng manis abang sayang habis mandi ya, jangan biarkan lembab gitu ya. Usahakan dibersihkan dengan benar gitu, dikering-keringkan gitu bagian pusarnya. Yang kedua adalah Neng manis abang sayang harus menyiapkan alat. Yang pertama adalah kasa steril atau cotton bud, terus juga air matang atau cairan antiseptik gitu ya. Nah, yang pertama bersihkan perlahan di sekitar pangkal, nggak perlu digosok secara keras ya, karena emang pusar itu nggak boleh terlalu terlalu keras gitu saat Neng manis abang saya membersihkannya gitu, terutama tali pusar ya. Apalagi tali pusar aja tuh kalau misalkan Neng manis abang saya yang membersihkannya salah, maka akan timbul biasanya ya, yang aku pernah baca-baca gitu di aplikasi-aplikasi gitu ya. Kalau misalkan Neng manis abang saya yang salah membersihkan pusar, itu nanti akan timbul bau dan suka lembab gitu Neng manis abang saya, yang bau tidak sedap gitu ya. Yang ketiga adalah Neng manis abang sayang tidak perlu dikasihin apa-apa gitu loh ya. Hindari penggunaan bedak, terus minyak atau ramuan-ramuan tertentu gitu. Nah, cukup dibersihkan dan dikeringkan saja gitu, tanpa Neng manis abang sayang menambahkan apapun gitu ya saat membersihkan si tali pusarnya gitu ya. Yang keempat adalah lipat popok ke bawah gitu. Pastikan popok tidak menutup tali pusar gitu ya, agar tidak lembab dan iritasi, supaya membantu proses kering lebih cepat dan lebih cepat lepasnya gitu. Nah, biarkan lepas sendiri, tali pusar akan lepas dengan sendirinya biasanya dalam 1-2 minggu. Jangan ditarik-tarik ya gitu ya. Kapan sih Neng manis abang saya harus waspada saat tali pusarnya dalam bahaya gitu? Yang pertama adalah timbul bau tidak sedap. Yang kedua adalah kemerahan di sekitar pusar, terus keluar cairan atau nanah gitu ya. Segera konsultasi ke tenaga medis gitu, atau tenaga kesehatan gitu. Oke, buat Neng manis abang sayang, jangan kemana-mana karena Neng Salwa akan kembali lagi setelah lagu dan iklan berikut. Tetap di Goyang Seksi Hayu, siapa takut.

0: Jangan nyebrang sembarangan dong. Di sana kan ada tempat penyeberangan. Gimana sih?
1: Oh iya, maaf, Mbak, maaf.
2: Menyeberang jalan seenaknya bisa bikin celaka, bahkan fatal loh. Ning Manis Abang Sayang, di pasal 275 ayat 1 dijelaskan pelanggaran terhadap lalu lintas atau marka jalan bisa dikenai denda hingga Rp250.000 atau pidana kurungan paling lama 1 bulan loh. Jadi, jangan nyebrang sembarangan ya. Nyawa loh taruhannya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.
3: Ayo, kita ke pasar sekarang, Bu.
4: Ya ampun, wangi bener sih, Bu, mau ke pasar aja.
3: Saya cuma pakai pelembut pakaian Royal Hijab Saset 1000 buat pakaian saya, Bu. Deterjen 2-in-1 aja nggak cukup buat merawat pakaian. Karena proses mencuci pakaian harus dilengkapi dengan Royal Hijab Saset 1000 pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan pakaian lembut dan wanginya tahan lama sepanjang hari.
4: Wah, udah murah, wangi lagi. Saya juga harus pakai Royal Hijab Saset 1000.
3: Ya udah, buruan kita ke pasar, Bu. Soalnya di pasar lagi ada acara Royal by Soklin Rp1.000. Tebar wangi dan kelembutan.
5: Royal by Soklin dan Radio CBB Jakarta bakal hadir di pasar dan permukiman warga untuk acara Royal by Soklin Rp1.000. Tebar wangi dan kelembutan buat bagi-bagi hadiah. Tunggu kehadiran kami di Pasar Lontar, Pasar Perungas Klender, dan Pasar Enjo. Bakal banyak kegiatan seru di pasar, seperti games, goyang bareng Royal Hijab Saset 1000, door prize, serta hiburan musik. Dengan hadiah uang tunai dan hadiah elektronik menarik. Ibu-ibu bisa langsung mencoba wanginya Royal Hijab Saset 1000 langsung di tempat.
3: Bu Ibu, selalu pakai Royal Hijab Saset 1000 di rumah ya. Karena siapa tahu ibu-ibu yang beruntung mendapatkan kejutan uang tunai. Dan ingat ya, deterjen 2-in-1 aja nggak cukup. Rawat pakaian harus dilengkapi dengan Royal Hijab Saset 1000. Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio CBB Jakarta.
6: Royal Saset yang 1000.
7: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
8: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
7: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
8: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
7: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
8: Berarti satunya 2.500.
9: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
7: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
8: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
9: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
7: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
10: Wingscare.
11: Radio CBB 105,4 FM.

0: Tenang Indonesia yang manisnya bang, saya si Jengkal Siar ya. Ada beberapa lagu yang dari tadi harus habis ini lagu ya. Ternyata gak bisa keputar lagunya ya. Sudah Neng Manis Abang Sayang, karena udah terlanjur keputar sound. Dan ternyata Neng Manis Abang Sayang sudah menelpon aku gitu ya. Yang mau request bisa telepon di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang seksi.
1: Ayo, siapa takut?
0: Enggak takut, dengan Abang Saifuddin, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, Nisa Allah gimana?
0: Alhamdulillah, aku sehat. Gimana bang, dagingnya udah diapain aja?
1: Oh, udah disemur dong.
0: Udah disemur, gak bakar-bakar semalam?
1: Iya. Enggak.
0: Biasanya kalau misalkan
1: sapi.
0: Kalau misalkan abis dapat daging, biasanya malam-malam langsung bakar-bakar gitu. Ini enggak.
1: Enggak, aku mah sapi, daging sapi.
0: Oke. Okay. Ya udah, abang mau request lagu apa?
1: Tak mungkin jadi air mata susu ya.
0: Tak mungkin
1: jadi air mata menjadi air susu.
0: Tak mungkin dari air mata ya.
1: Jadi air mata menjadi air susu.
0: Oh, itu ada. Tak mungkin ini. Nah. Dari siapa?
1: Ayah Mansur.
0: Oke, okay, ada.
1: Oke, okay. Ya.
0: Nanti lagunya Neng selalu puterin ya.
1: Oke, okay. Siap Neng. Ya, yeah. Terima kasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat Neng Manis Abang Sayang yang mau request bisa telepon di 021-536-3333. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang seksi.
2: Ayo, siapa takut?
0: Enggak takut, dengan siapa di mana?
2: Abang Madu, Neng.
0: Kok di sini teleponnya?
2: Di itu kagak dapet.
0: Oh, aku tuh tadi udah lihat ya, ada chat dari ini, ada yang pakai kacamata hitam. Kaget, jump scare. Serem banget. Kayak ini, kayak cicak dipakein kacamata.
2: Konyol, kumis lele kalau ngomong
0: saja. Kegedean kacamatanya.
2: Yang penting bunga senang.
0: Ntar salamin sama Neng Bunga. Abang mau request lagu apa? Gimana kabarnya? Aduh, banyak ya pertanyaannya ya.
2: Baik Neng, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah kalau baik ya. Ya udah Bang, aduh mau request lagu apa? Bukit Berbunga.
2: Yoi.
0: Bukit Berbunga, ini pasti yang nelfonnya pakai kacamata ya?
2: Kagak kelihatan. Kira-kira ngomong-ngomong Neng Salwa udah makan daging kurban?
0: Udah, tadi pagi ibu aku masak semur daging.
2: Wah enak Neng.
0: Iya.
2: Ada surprise mau Neng Salwa?
0: Aku juga dapat, bapak aku buntut dapat sama kepala.
2: Surprise mau?
0: Ada di rumah aku juga.
2: Ibu juga bapaknya doyan juga surprise.
0: Biarin dah. Mau yang mana, Fitri Karlina atau Silvi?
2: Yang mana aja lah, yang penting Bukit Berbunga.
0: Ya udah, ya udah, nanti lagunya Neng Sawa puterin ya.
2: Oke Neng Sawa.
0: Okay.
2: Bye bye.
0: Bye. Tuh kan, tadi tuh nggak aku diemin aja karena seram Neng Manis Abang Sayang, tiba-tiba ada yang cetek gitu ya. Terus pakai kacamatanya kacamata hitam ya. Gimana aku nggak kaget ya? Ini jangan-jangan nelfonnya juga pakai kacamata hitam kali ya. Ya udah Bang Madu, nanti lagunya Neng Sawa puterin ya. Salam juga untuk Neng Bunganya, nanti Neng Sawa sampein salamnya, oke? Okay? Ya udah Neng Manis Abang Sayang, ini ada Abang Mansyur S dengan judul lagunya Tak Mungkin Air Mata Jadi Air Susu. Jangan kemana-mana, tetap digoyang seksi. Ayo, siapa takut?

0: Aduh, Neng, abang kok rasanya lemas banget ya hari ini?
1: Loh, abang kenapa? Dari tadi kelihatan pucat gitu.
0: Gak tahu deh, mungkin gara-gara semalam makan mie instan lagi, terus minumnya es mulu.
1: Ya ampun bang, itu mah bukan mungkin lagi, jelas banget penyebabnya.
0: Iya sih, abang juga jarang makan sayur, buah apa lagi?
1: Mulai sekarang coba deh bang, makan yang benar. Sayur, buah, air putih, jangan jangkut terus.
0: Bener juga ya Neng, pantesan badan abang gampang capek.
1: Sehat itu penting loh bang, jangan nunggu sakit dulu baru sadar.
0: Siap Neng, mulai hari ini abang mau hidup sehat.
1: Nah gitu dong bang.
2: Yuk mulai pola hidup sehat dari sekarang. Makan bergizi, istirahat cukup, dan rajin bergerak.
3: Pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama?
4: Kita tanya masternya.
5: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpieceku bersama mie sedap ahlinya rasa.
6: Chef Devina, apa yang bikin beda?
5: Sedapnya level up from my kitchen to yours. Mie kenyal? Pasti. Mie pipih? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipih. Mie lebih lebar jadi bumbu racikanku mudah meresap.
4: Oh, iya.
5: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
6: Mau dong, Chef?
5: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kerembesan kriuk. Here you go. Enjoy.
6: Mie pipih dan kenyal.
4: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef.
5: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
6: Sedap.
5: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wingsuit. Cobain sekarang.
6: Yes, Chef.
7: Informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812 8100 9518.

0: kenyal, aceh banget dah.
1: Keras-keras bawang gorengnya juga endas.
2: Wah, porsinya mantul, bikin pur.
1: Iya dong, fantastis.
0: Siap, cantik.
3: Aja.
4: Mie sukses aja luar biasa. Bang Atan.
5: Wah, mie acehnya beneran otentik ya, Teng Wika.
1: Iya kan?
4: Saking otentik ya, berasa di Aceh. Mantap.
1: Jelas, irit lagi.
5: Wika, nambah lagi ya.
1: Waduh. 2-3 makan sukses. Cobain ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastik. Dari Wings Food.
6: Yang manis abang sayang, di sini Gunawan. Jangan lupa ya, Gunawan selalu ingetin ke kalian semua, jangan lupa dengerin radio CBB 105.4 FM Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Jangan lupa ya, dan juga jangan lupa selalu request lagu Terjebak Rasa Nyaman.

0: manis abang sayang sejangkau siar. Balik lagi di Goyang Seksi, hayu siapa takut ya. Buat yang manis abang sayang yang mau request ke Sineng, selalu tungguin di 0895-2010-54 atau di 0215-363-3333. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang Seksi,
1: hayu siapa takut.
0: Nggak takut dengan siapa di mana?
1: Nama kembar Suci Praya.
0: Nama kembar, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik, sehat.
0: Lagi ngapain sore-sore kayak begini nih? Lagi masak rendang ya?
1: Nah.
0: Hah?
1: Enggak, saya lempar aja di freezer.
0: Dilempar ya? Ya udah, mau request lagu apa?
1: Andeca, Andeci.
0: Itu judulnya emang Andeca, Andeci ya?
1: Iya.
0: Andeca, Andeci, Bora, Bora, Bori. Dari siapa?
1: Nah, dari Doyok.
0: Dari Doyok, betar ya.
1: Itu Kong Batu gak ketuker tuh yang mau tanding.
0: Iya kan, makanya pakai kacamata hitam itu biar dibedain. Adanya dari Warkop sama Warkop dan Elvi juga sih.
1: Enggak, mainnya dari Doyok.
0: Agak ada ini ya.
1: Ada.
0: Coba aku cari yang bener ya.
1: Ada. Langsung diputer kok.
0: Andeci, nenek tak pe hilang.
1: Ini abang ganteng, iya dong. Abang cakep.
0: Kagak ada, kagak ada.
1: Kagak ada, kita tarling aja.
0: Apa?
1: Tarling itu rangka Taiwan.
0: Apa?
1: Duda Araban.
0: Mm-mm. Duda Araban, gimana sih lagunya Duda Araban ini?
1: Ya setel aja.
0: Aku nggak tahu nih mode. Tarling ya?
1: Iya Tarling.
0: Uun Sagita.
1: Iya betul.
0: Oke, lagu ini nanti yang saya putar ya.
1: Salam, makasih ya.
0: Iya siap.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat yang manis abang saya mau request masih neng saya tungguin di 0215363333. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang Seksi.
2: Ya, siapa takut.
0: Nggak takut sama Neng Dinda, gimana kabarnya Neng?
2: Alhamdulillah Neng.
0: Alhamdulillah. Udah pulang kerja atau emang lagi libur?
2: Masih jadi liburin.
0: Oke, sudah. Alhamdulillah ya kalau masih libur ya. Enak ya. Ya udah, kamu mau request lagu apa?
2: Dia.
0: Dia dari?
2: Evita Mala.
0: Dia, Evita Mala dia. Bentar ya.
2: Spesial untuk dia ya.
0: Buat siapa tuh?
2: Bukan gak sih. Yang lagi sibuk nah. Gak bisa on air dia.
0: Dia, oke. Oke, okay. Buat spesial buat Abang Davi ya.
2: Iya.
0: Ya udah.
2: Abang Davi sehat-sehat selalu deh.
0: Amin.
2: Dan Sarah juga sehat ya, Nek.
0: Oke, okay.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, buat main yang manis abang sayang nanti lagi ya. Kayaknya udah deh, kayaknya hari ini requestnya udah segitu dulu ya. Buat yang manis abang sayang yang mau request, tungguin besok ya. Kayaknya aku akan, besok aku deh yang siaran ya. Kayaknya ya, neng manis abang sayang. Makanya patengin terus radio CBB-nya biar tahu siapa yang siaran. Apakah ada yang Salwa lagi gitu atau bukan gitu. Oke, neng manis abang sayang. Nanti neng Salwa akan kembali lagi setelah lagu dan iklan berikut. Ini ada Duda Araban dari Taling ya. Sudah neng manis abang sayang, jangan kemana-mana, tetap digoyang seksi, hayu siapa takut.

Ibu-ibu yang tercinta, saya Putri Kalina. Lagi panteng radio Sibibi enggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio Sibibi 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9.

Jakarta 100% yang di Indonesia yang mandi Sabang sayang sejengkal siar. Oke, sebenarnya masih request ya, bisa tahu di 0895 2010 54 ya, buat yang mandi Sabang sayang yang mau request satu penelpon lagi ya, nanti yang selalu angkat di 0895 2010 54 atau di 0215 3363 33 33 ya, yang mandi Sabang sayang. Tapi kalau misalkan belum ada, Neng Salwa kasih informasi mengenai lalu lintas aja kali ya buat Neng Manis Abang Sayang gitu, oke? Okay? Ini ada informasi mengenai lalu lintas, sebenarnya sih jam 5 pas ya. Tapi karena tiba-tiba lagunya tidak bisa lagi keputar ya, tiba-tiba error gitu lagunya. Jadi sekarang aja kalian Neng Salwa bacain informasi buat Neng Manis Abang Sayang yang mungkin nanti mau kemana-mana gitu ya. Mau pergi jauh-jauh gitu, atau nanti jalan-jalannya yang Neng Manis Abang Sayang lalui bisa jalanan yang Neng Salwa bacakan gitu ya, akan Neng Manis Abang Sayang lalui gitu maksud aku, oke? Okay? Ini buat Neng Manis Abang Sayang ada di Jakarta Selatan, tepatnya di Jalan TB Simatupang menuju Pasar Rebo, ini padat. Kemudian di Jalan Radio Dela menuju Pondok Indah, ini juga padat Neng Manis Abang Sayang ya. Kemudian di Jalan Kasablanka menuju Kuningan juga padat Neng Manis Abang Sayang. Untuk warga Jakarta Timur ya, tepatnya di Jalan Dai Panjaitan menuju Cawang, ini padat ya Neng Manis Abang Sayang. Kemudian Jalan Raya Kalimalang menuju Pondok Bambu ramai lancar. Jalan Otista menuju Kampung Melayu ramai lancar. Kemudian untuk warga Jakarta Barat ya, Jakbar ya, tepatnya di Jalan Kembangan Raya menuju Puri Indah. Puri Indah ramai lancar. Kemudian di Jalan Joglo Raya menuju Meruya padat. Jalan Pesanggrahan menuju Kebon Jeruk padat merayap Neng Manis Abang Sayang ya. Kemudian untuk wilayah Jakarta Pusat di Jalan Abdul Muiz menuju Harmoni, ini padat. Jalan Salemba Raya menuju Matraman padat. Jalan MH Tamrin menuju Bundaran HI padat merayap. Untuk warga Jakarta Utara ya, tepatnya di Jalan Yosudarso menuju Sunter, ini padat. Di Jalan Danau Sunter Selatan menuju Kemayoran ramai lancar. Kemudian di Jalan Cilincing Raya menuju Marunda, ini juga padat ya Neng Manis Abang Sayang ya. Untuk warga Bogor, di Jalan Raya Dramaga menuju Yasmin padat merayap. Jalan Kiai Haji Soleh Iskandar menuju Tolber padat. Jalan Raya Empang menuju Bondongan ramai lancar ya. Untuk warga Depok nih dengerin ya, di Jalan Juanda menuju Citayam ramai lancar. Jalan Raya Kartini menuju Pancoran Mas padat. Jalan IR Haji Juanda menuju Margonda padat merayap, oke? Okay? Untuk warga Bekasi, tepatnya di Jalan Cutmutia menuju Bekasi Timur, ini padat. Kemudian Jalan Aragong menuju Bantar Gebang padat merayap. Kemudian di Jalan Khairul Anwar menuju Terminal Bekasi padat ya. Yang terakhir adalah warga Tangerang, dengarkan ya warga Tangerang, di Jalan Daan Mogot menuju Batu Ceper padat. Jalan Imam Bonjol menuju Karawaci ramai lancar. Jalan Raya Legok menuju Gading Serpong ramai lancar gitu. Jadi buat yang Manis Abang Sayang yang mau berpergian, terus kemudian jalanan yang Neng Salwa barusan sebutin itu padat-padat atau ramai lancar bisa dihindari gitu ya. Bisa Neng Manis Abang Sayang bisa membuka aplikasi navigasi Neng Manis Abang Sayang, terus nanti Neng Manis Abang Sayang lihat mana jalan yang macet gitu ya, mana jalan yang harus aku hindari gitu ya. Kata Neng Salwa tadi ini macet gitu, nah mungkin nanti Neng Manis Abang Sayang bisa hindari gitu. Terus selanjutnya buat Neng Manis Abang Sayang yang mau berpergian, jangan lupa yang naik motor memakai helmnya. Terus kemudian yang naik kendaraan bermobil jangan lupa memakai sabuk pengamannya gitu. Terus kalau misalkan gak punya SIM, jangan maksa ya buat naik motor, karena itu merupakan salah satu syarat mengendarai kendaraan gitu ya. Oke, buat yang Manis Abang Sayang jangan lupa juga untuk membawa jas hujan dan payungnya ya. Karena tadi kan saya udah bilang kalau misalkan beberapa waktu belakangan ini ya, cuaca kita lagi gak menentu. Kemarin hujan terus sebelum Idul Adha itu ya, hujannya benar-benar satu harian sampai air tuh rasanya dingin banget Neng Manis Abang Sayang. Bahkan Neng Salwa mandi aja tuh kayak ya ampun dingin banget gitu ya. Ada satu hari aku kan bimbingan skripsi, tapi udah tuh sebentar doang, tapi aku gak mandi Neng Manis Abang Sayang karena saking
dinginnya ya. Terus satu hari aku gak mandi, tapi tetap ganti semuanya, baju aku ganti baju gitu. Tapi konten mandi sama Bang Sayang, kalau misalkan mau keluar rumah tetap ya harus membawa jas hujan dan payungnya, biarpun hari ini cerah banget gitu dan tidak ada tanda-tanda untuk hujan. Tapi kan kita namanya manusia harus waspada gitu ya, dimanapun yang mandi sama Bang Sayang berada harus berhati-hati, jangan pernah yang namanya melanggar arus lalu lintas gitu ya. Kayak misalkan yang mandi harus lalu lintas, apa tata tertib lalu lintas gitu ya, kayak naik ke atas trotoar nih buat yang manis abang saya yang suka nakal-nakal ini, yang biasanya naik motor suka naik-naik ke atas trotoar karena mau lebih cepat gitu ya. Jangan ya yang manis abang saya, karena itu bisa membahayakan pengguna jalan lain ya. Terus juga nih buat yang manis abang saya yang suka nerobos-nerobos lampu lalu lintas ya, atau lampu merah gitu ya, karena lama gitu mungkin ya. Cuman kan tetap aja ya, kalau misalkan yang manis abang sayang menerobos itu membahayakan pengguna jalan lain gitu. Jadi buat yang manis abang sayang, pokoknya jangan macam-macam deh, patuhi segala apa yang ada di jalan, karena sesuatu yang dibuat pasti punya sebab dan akibatnya gitu. Misalkan yang manis abang sayang melanggar aturan memakai helm, misalkan yang manis abang sayang tidak memakai helm, itu kan membahayakan kepalanya yang manis abang sayang. Kalau

Biasanya angin malam tuh bahaya, bisa yang namanya penyakit Bell's palsy. Nah, Bell's palsy ini yang menurut Abang Sayang ya, ini penyakit yang stroke sebelah muka doang, tapi stroke sementara gitu, karena disebabkan oleh angin ya. Ya, terus misalkan terpapar terus sama angin, itu bisa menyebabkan yang namanya Bell's palsy. Nah, itu ada, nanti ada penyakitnya, nanti yang menurut Abang Sayang harus berobat, gitu, terapi. Nah, itu makanya lebih dianjurkan untuk memakai helm yang full muka, atau yang menurut Abang Sayang kalau nggak punya bisa pakai masker mungkin ya, supaya tertutup terus dipakai kacanya gitu. Oke, okay? Jadi udah Neng Manis Abang Sayang, jangan kemana-mana karena Neng selalu akan kembali lagi setelah lagu dan iklan berikut. Ini ada Jirayu dengan judul lagunya Kecewa. Jadi kemana-mana tetap di Going Sexy, habis siapa takut.

0: taruh dulu handphonenya, kan kita mau nyebrang.
1: Bentar, balas chat dulu.
0: Ya udah, saya duluan ya.
1: Iya, iya.
0: Awas.
2: Woi, Neng, kalau nyebrang lihat jalan, bukan lihat HP.
1: Iya, iya, Bang, maaf, Bang.
0: Kamu sadar gak sih? Tadi itu bahaya banget.
1: Iya, hampir aja saya ketabrak.
0: Makanya, kalau nyebrang, HP-nya masukin ke kantong dulu. Fokus ke jalan, bukan ke HP.
1: Iya, mulai sekarang saya bakal simpan HP dulu kalau mau nyebrang jalan.
3: Saat kita menyeberang jalan, perhatian penuh adalah kunci keselamatan kita. Lengah sedikit aja bisa berakibat fatal. Ingat, lihat jalan, bukan layar HP. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB.
4: Yo ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000. Buat dapetin

0: dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 varian Blue Saphir. Ingat ya, harus yang varian Blue Saphir kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
1: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 26 Agustus 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
0: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
2: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan

0: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Aidit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, nggak bisa bawain buat lo.
2: Wah, padahal pengen nyobain.
3: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
4: Enak delicious ya. Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie sedap cup Singapura spicy laksa, baru.
1: Ah, yang bener lo.
4: Cobain dulu aja.
1: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
4: Kenyal, pedesnya pas. Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
1: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
2: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
1: Ya udah net, sedap cup ya gue bawa semua ya.
4: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue. Ini sedap cup Singapura spicy laksa. Laksanya senagi itu woy. Cari Wings Food.
5: Aduh, ya ampun. Nih penyakit kagak kenal waktu dah. Pagi, siang, malam.
2: Ini orang apa sih? Nyanyi-nyanyi mulu, girang bener sih hidup lu nih.
5: Aduh, tambah lagi penyakit nih dateng. Aduh.
2: Udah bilang penyakit, lu ngapa?
5: Ini sarap kejepit.
2: Hah, lu sarap kejepit?
5: Iya.
2: Eh, lu tahu gak sih? Tadi nih, gua baru dapat ucapan terima kasih dari Pak Eri nih, orang Roblong.
5: Emang apa Pak Eri?
2: Pak Eri itu udah 15 tahun kena saraf kejepit.
5: 2 tahun lagi mah bikin KTP itu.
2: Iya ya, 17. Jadi ceritanya gini, dia nih udah 15 tahun nih kena saraf kejepit. Udah kesana kesini ya, namanya 15 tahun ya kan. Merana banget hidup saraf kejepit, kemana-mana begini begitu gak bisa kan.
5: Nah tuh.
2: Akhirnya dia denger nih di radio CBB katanya ada HSA 88 sama bio HSA. Nah dia coba tuh, dia bilang ini bener gak sih sebenarnya, soalnya kan gue udah berobat kemana-mana nih, yang mahal aja gak sembuh, masa yang harganya lumayan-lumayan bisa sembuh. Tapi dia penasaran, udah deh gue beli juga. Dia pakai. Ya elah, baru berapa hari udah rasa enteng. Masya Allah.
5: Ya ampun, gue punya empok ya. Siapa tahu adanya sakit bukan dikasih tahu duluan kek. Ini mah orang lain.
2: Lu makanya kalau apa-apa ngomong sama gue, jangan diem aja.
5: Ya udah deh, saya mau ngomong nih ya, boleh gak?
2: Ngapain?
5: Pinjem duit ngapa bakal beli bio HSA sama minyak HSA 88 nya?
2: Kalau bukan saudara nggak bakal gue kasih lo. Ya udah deh, yuk kita ke radio.

0: di Depok ada agennya. Ntar lu telepon aja ke customer service di 0812-800-9518. Nanti tuh bakal dikasih tahu agen-agen yang terdekat sama rumah kita, Bi.
1: Oh, ya udah dah kalau gitu dah. Ya. Aduh, nih duit ngepas buat beli HSA 88 doang ini sama Bio.
0: Hah? Apa-apa ngepas. Udah gue bagus, gue beli. Nah, udah ya, gue jalan dulu.
2: Neng Manis Abang Sayang, sekarang bisa dengerin Radio CBB lo di mana aja di cbbradio.com.

0: Kita ke pasar sekarang, Bu.
1: Ya ampun, wangi bener sih, Bu, mau ke pasar aja.
0: Saya cuma pakai pelembut pakaian Royal Hijab Saset 1000 buat pakaian saya, Bu. Deterjen 2-in-1 aja nggak cukup buat merawat pakaian. Karena proses mencuci pakaian harus dilengkapi dengan Royal Hijab Saset 1000 pelembut pakaian konsentrat. Yang bikin hijab dan pakaian lembut dan wanginya tahan lama sepanjang hari.
1: Wah, udah murah, wangi lagi. Saya juga harus pakai Royal Hijab Saset 1000.
0: Ya udah, buruan kita ke pasar, Bu. Soalnya di pasar lagi ada acara Royal by Soclean 1000 rupiah. Tebar wangi dan kelembutan.
2: Royal by Soclean dan Radio CBB Jakarta bakal hadir di pasar dan permukiman warga untuk acara Royal by Soclean 1000 rupiah. Tebar wangi dan kelembutan buat bagi-bagi hadiah. Tunggu kehadiran kami di Pasar Lontar, Pasar Perumnas Klender, dan Pasar Enjo. Bakal banyak kegiatan seru di pasar, seperti games, goyang bareng Royal Hijab Saset 1000, door prize, serta hiburan musik. Dengan hadiah uang tunai dan hadiah elektronik menarik, ibu-ibu bisa langsung mencoba wanginya Royal Hijab Saset 1000 langsung di tempat.
0: Bu Ibu, selalu pakai Royal Hijab Saset 1000 di rumah ya. Karena siapa tahu ibu-ibu yang beruntung mendapatkan kejutan uang tunai. Dan ingat ya, deterjen 2-in-1 aja gak cukup. Rawat pakaian harus dilengkapi dengan Royal Hijab Saset 1000. Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio CBB Jakarta.
3: Royal Saset yang 1000.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Bisa perkenalkan nama ibu, usia, dan alamat lengkap?
5: Nama saya Nik.
4: Usia?
5: Usia 63.
4: Alamat lengkap?
5: Alamat Kalijambe.
4: RT? RT berapa?
6: RT
4: 04 RW 03. Ya, sebelumnya ada keluhan apa, Ibu?
5: Saya mah tadinya keluhannya banyak, sekarang alhamdulillah udah enak.
4: Udah
5: bisa apa aja gitu bisa. Tadinya enggak bisa.
4: Tadinya enggak bisa apa?
5: Enggak bisa nyuci yang enggak bisa.
4: Nyuci enggak bisa.
5: Alhamdulillah bisa, gula udah normal.
4: Oh, tadinya diabetes ya? Gulanya tinggi,
5: iya.
4: Sekarang udah normal.
5: Alhamdulillah.
4: Iya, tadinya enggak bisa nyuci, sekarang udah bisa nyuci
5: bisa,
4: sendiri. Iya, nah kemarin nyoba ini ya,
5: air bambu
4: kan udah
5: satu
4: bok ya, sekarang udah sembuh ya.
5: Alhamdulillah.
4: Sama waktu itu apa ya, paru-paru ya dulu ya. Sekarang udah sembuh.
5: Ini apa namanya, kolesterol.
4: Kolesterol tinggi, sekarang udah normal semua ya.
5: Alhamdulillah.
4: Nah,
5: tadi abis ngecek dari dokter, ngani baru kesini.
4: Iya.
5: Alhamdulillah.
4: Alhamdulillah normal ya. Nah, udah nyoba air bambu, nah kemarin nyoba tesma ya.
5: Tesma, alhamdulillah terang nih mata saya.
4: Oh.
5: Tadinya kelihatan orang jalan tapi mukanya nggak kelihatan.
4: Oh gitu.
5: Iya.
4: Kemarin nyoba satu botol Tesma. Gimana? Gimana?
5: Terang nih sekarang alhamdulillah.
4: Jadi terang.
5: Terang.
4: Jadi mulai jelas.
5: Iya, alhamdulillah macam nggak jelas, makanya pengen beli lagi ini.
4: Oh, alhamdulillah. Jadi iya. Kemarin nyoba satu botol Tesma.
5: Iya.
4: Banyak perubahannya.
5: Alhamdulillah.
4: Yang tadinya tidak terang
5: karena
4: sekarang.
5: Lemak kalau di masjid ya, kalau pagi kuliah subuh.
4: Mm-mm.
5: Itu orang kelihatan pada duduk, tapi mukanya nggak kelihatan. Tapi sekarang alhamdulillah.
4: Bisa kelihatan ya?
5: Kelihatan.
4: Dan terang ya?
5: Iya, alhamdulillah.
4: Alhamdulillah ini.
5: Alhamdulillah.
4: Alhamdulillah.
5: Tadi saya atin mata Tesma biar kasih terang jelas.
4: Iya, gitu. Alhamdulillah nih dengan izin Allah. Allah
5: ya.
4: Berikan manfaat melalui Tesma ini.
5: Amin.
4: Buat mata ibu. Sekali lagi terima kasih ya Jazum Kasiron. Ini lagi ngambil lagi ya? Berapa
5: iya.
4: Tesma nih?
5: Iya.
4: Empat ya?
5: Empat.
4: Beli Tesma ini buat siapa saja?
5: Buat kakak satu. Sama saudara satu, dua.
4: Iya.
5: Sama saya satu.
4: Iya, ya. Alhamdulillah ya, berkah. Terima kasih ya, Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Buat Nemanis Abang Sayang yang mau coba, hubungi aja teleponnya di 0812-8100-9518. 0812-8100-9518.

0: dimanapun berada, jangan lupa dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com. Goyang seksi, goyang sejangkau siar dari hari Senin sampai dengan Kamis dari jam 12 sampai jam 3. Cuman di radio.
1: Seluruh 5,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, seluruh sendang di Indonesia, yang manis abang sayang si jangkau siar. Aduh, gak kerasa ya goyang seksinya. Tadi Neng Sal sudah goyang seksi bareng Neng Manis abang sayang. Terima kasih buat Neng Manis abang sayang yang sudah gabung di goyang seksi bareng aku tadi ya. Buat Neng Manis abang sayang, palingin terus Radio CBB 5,4 FM, karena selain ini ada goyang lagu aja dan goyang malam yang akan ditemani oleh siapa, coba tebak. Gak tahu aku juga ya. Buat Neng Manis abang sayang ya, makanya pantengin terus supaya tahu siapa yang akan siaran gitu. Oke, buat Neng Manis abang sayang, tetap berkarya untuk Indonesia. Cium bolak balik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

yang seksi, goyang sejangkau siar dari hari Senin sampai dengan Kamis dari jam 12 sampai jam 3. Cuman di Radio CBB dong.

sedekahlah kamu, karena sedekah itu sebagai penembusmu dari api neraka. Hadis riwayat

0: Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare.
4: Ma, tahu nggak? Pak Bowo itu cinta banget sama Broko.
1: Wah, kok bisa?
4: Rumah barunya hampir semua pakai Broko. Saklar Broko, stop kontak Broko, colokan listrik Broko, MCB-nya juga pakai Broko. Pokoknya Broko-Broko.
1: Wah, Broko banget.
4: Iya juga ya. Sekarang dia udah pasang Broko Smart loh.
1: Oh iya? Gimana tuh?
4: Di rumah barunya udah smart banget. Mati hidupkan lampu, AC, sampai buka tutup tirai, semua bisa dikontrol dari HP aja. Karena pakai Broko.
1: Wah, keren banget bisa begitu, Pak.
4: Ya, infonya dari zaman kakeknya sudah pakai Broko. Broko dipercaya lebih dari 50 tahun di Indonesia karena terus berinovasi dan menjaga kualitas.
1: Pak, jadi pengen upgrade juga nih. Biar rumah makin smart pakai Broko.
4: Setuju, Ma. Ayo kita upgrade.
1: Wah, mantap nih, Pak. Pulang-pulang AC kita udah nyala. Kamar jadi dingin. Lampu teras juga udah nyala. Jadi rumah nggak kelihatan kosong lagi deh.
4: Nah, kan terbukti. Berkat Broko, hidup jadi lebih mudah dan nyaman.
3: Broko, 50 tahun inovasi tanpa batas.
5: Radio CBB 105,4

salah. Dulu aku selalu menyakitimu. Kini ku tak sadar. Aku masih

0: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Ayo, kita ke pasar sekarang, Bu.
2: Ya ampun, wangi bener sih, Bu, mau ke pasar aja.
1: Saya cuma pakai pelembut pakaian Royal Hijab Saset 1000 buat pakaian saya, Bu. Deterjen 2-in-1 aja nggak cukup buat merawat pakaian. Karena proses mencuci pakaian harus dilengkapi dengan Royal Hijab Saset 1000 pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan pakaian lembut dan wanginya tahan lama sepanjang hari.
2: Wah, udah murah, wangi lagi. Saya juga harus pakai Royal Hijab Saset 1000.
1: Ya udah, buruan kita ke pasar, Bu. Soalnya di pasar lagi ada acara Royal by Soklin 1000 rupiah. Tebar wangi dan kelembutan.
3: Royal by Soklin dan Radio CBB Jakarta bakal hadir di pasar dan permukiman warga untuk acara Royal by Soklin 1000 rupiah. Tebar wangi dan kelembutan buat bagi-bagi hadiah. Tunggu kehadiran kami di Pasar Lontar, Pasar Perumnas Klender, dan Pasar Enjo. Bakal banyak kegiatan seru di pasar, seperti games, goyang bareng Royal Hijab Saset 1000, door prize, serta hiburan musik. Dengan hadiah uang tunai dan hadiah elektronik menarik. Ibu-ibu bisa langsung mencoba wanginya Royal Hijab Saset 1000 langsung di tempat.
1: Bu Ibu, selalu pakai Royal Hijab Saset 1000 di rumah ya. Karena siapa tahu ibu-ibu yang beruntung mendapatkan kejutan uang tunai. Dan ingat ya, deterjen 2-in-1 aja gak cukup. Rawat pakaian harus dilengkapi dengan Royal Hijab Saset 1000. Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio CBB Jakarta.
4: Royal Saset yang 1000.
5: Radio 105,4 FM, CBB Radio, Bandar Dangdut Jakarta.

0: HP aja karena pakai Broko.
1: Wah, keren banget bisa begitu, Pak.
0: Ya, infonya dari zaman kakeknya sudah pakai Broko. Broko dipercaya lebih dari 50 tahun di Indonesia karena terus berinovasi dan menjaga kualitas.
1: Pak, jadi pengen upgrade juga nih biar rumah makin smart pakai Broko.
0: Setuju, Ma. Ayo kita upgrade.
1: Wah, mantap nih, Pak. Pulang-pulang AC kita udah nyala. Kamar jadi dingin. Lampu teras juga udah nyala. Jadi rumah nggak kelihatan kosong lagi deh.
0: Nah, kan terbukti. Berkat Broko, hidup jadi lebih mudah dan nyaman.
2: Broko, 50 tahun inovasi tanpa batas.
3: Nih manis abang sayang, mau cerita nih, dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah, yang namanya pegel-pegel gak keruan rasa itu hilang bablas. Gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget kerasa. Betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88. Gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88. Alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu. Dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain. Bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya. Baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Terima kasih.
4: Radio CBB Bandar Dangdut, Jakarta.

0: Pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama?
1: Kita tanya masternya.
2: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpieceku bersama mie sedap ahlinya rasa.
3: Chef Devina, apa yang bikin beda?
2: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Mie kenyal? Pasti. Mie pipih? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipih. Mie lebih lebar, jadi bumbu racikanku mudah meresap.
1: Oh iya.
2: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
3: Mau dong, Chef?
2: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kremesan kriuk. Here you go. Enjoy.
3: Mie pipih dan kenyal.
1: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef.
2: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
3: Sedap.
2: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wingsuit. Cobain sekarang.
1: Yes, Chef.
4: Hi. 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta.

0: tanda-tanda kekuasaannya. Dia yakni Allah menjadikan untukmu istrimu dari dirimu sendiri agar kamu hidup tenang, dan Dia menjadikan rasa cinta dan sayang di antara kamu. Surah Ar-Rum ayat 21.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: Informasi hari ini karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Ma, tahu nggak? Pak Bowo itu cinta banget sama Broko.
2: Wah, kok bisa?
1: Rumah barunya hampir semua pakai Broko. Saklar Broko, stop kontak Broko, colokan listrik Broko, MCB-nya juga pakai Broko. Pokoknya Broko.
2: Wah, Broko banget.
1: Iya juga ya. Sekarang dia udah pasang Broko Smart loh.
2: Oh iya? Gimana tuh?
1: Di rumah barunya udah smart banget. Mati hidupkan lampu, AC, sampai buka tutup tirai, semua bisa dikontrol dari HP aja. Karena pakai Broko.
2: Wah, keren banget bisa begitu, Pak.
1: Ya, infonya dari zaman kakeknya sudah pakai Broko. Broko dipercaya lebih dari 50 tahun di Indonesia karena terus berinovasi dan menjaga kualitas.
2: Pak, jadi pengen upgrade juga nih biar rumah makin smart pakai Broko.
1: Setuju, Ma. Ayo kita upgrade.
2: Wah, mantap nih, Pak. Pulang-pulang AC kita udah nyala. Kamar jadi dingin. Lampu teras juga udah nyala. Jadi rumah nggak kelihatan kosong lagi deh.
1: Nah, kan terbukti. Berkat Broko, hidup jadi lebih mudah dan nyaman.
3: Broko, 50 tahun inovasi tanpa batas.
4: Neng manis abang sayang, sekarang bisa dengar Radio CBB loh di mana aja. Di cbbradio.com.

0: Mitra Sehat Biohasa, asma adalah kondisi ketika saluran udara meradang, sempit, dan membengkak, serta menghasilkan lendir berlebih sehingga menyulitkan bernafas. Asma bisa ringan atau bisa juga mengganggu aktivitas sehari-hari. Benarkah Biohasa bisa membantu mengobati penyakit ini? Berikut salah satu kesaksian konsumen yang putrinya sembuh dari penyakit asma setelah mengkonsumsi Biohasa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya namanya Desti dari Malingping. Anak saya punya keluhan asma. Dulu setiap bulan dia sesak napas. Bahkan saya sudah mencoba obat herbal lainnya selama 1 tahun, tapi nggak ada perubahan. Saya sudah pergi kemana-mana, sudah pergi ke dokter kemana-mana, saya sudah pergi, tapi tetap aja kayak gitu. Tapi setelah minum BHSA, anak saya ada perubahan. Bahkan selama 1 tahun ini dia sudah jarang sakit, sudah jarang sesak napas lagi. Jadi terima kasih BHSA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: BioHSA sudah terbukti nyata secara empiris 12 tahun lebih sudah jadi pilihan masyarakat Indonesia untuk membantu memulihkan berbagai penyakit yang ada. Ingat jamu tetes? Ya, cuma BioHSA. Dapatkan jamu tetes BioHSA di apotik-apotik atau toko obat terdekat di kota atau kabupaten di seluruh Indonesia dan di radio kesayangan Anda ini. BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia bersama BioHSA. Harapan selalu ada.
2: Bandar Dangdut Jakarta 105,4 FM, CBB Radio.

0: Digoyang Malam, Neng Manis Abang Sayang bisa curhat dan pastinya request lagu dong. Acaranya dari hari Senin sampai hari Jumat, dari jam 8 malam sampai jam 11 malam.
1: Wah, mau ikutan ah. Yuk. Digoyang Malam, asiknya makin pol.
0: ...105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng Manis Abang Sayang balik lagi sama Bang Arya Goya di Goyang Malam, asiknya makin pol. Yang pastinya Bang Arya bakal nemenin Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar sampai jam 11. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Goyang Malam, asiknya makin pol.

0: Yuki.
1: Neng, mau kemana nih? Abang anterin yuk.
0: Eh, kamu kenapa?
2: Saya risih dipanggil sama abang tadi. Kayak gimana gitu?
0: Tindakan kayak gitu udah termasuk pelecehan tahu. Kamu jangan diem aja.
2: Tapi kan dia cuma manggil doang.
0: Itu udah masuk tindak pidana tahu. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 5, pelecehan seksual verbal diancam pidana penjara paling lama 9 bulan atau denda maksimal 10 juta rupiah.
2: Kirain selama ini harus diem aja.
0: Enggak dong, kamu bisa lapor ke polisi atau ke Komnas Perempuan.
2: Kalau lebih banyak yang tahu ini, mungkin orang-orang juga lebih berani dan enggak diem aja.
0: Benar, dan kalau kamu lihat kejadian kayak gitu, harus berani juga buat jadi saksi dan bantu korbannya.
3: Catcalling bukan pujian, itu pelecehan. Dijelaskan dalam Undang-Undang TPKS Nomor 12 Tahun 2022, pelaku bisa dijatuhi pidana hingga 9 bulan penjara. Ruang publik adalah hak semua orang untuk merasa aman. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.
4: Nama saya Sri Sugiyarti, usianya 51 tahun, alamatnya Komplek Aneka Elok, RT 13 RW 9 Penggilingan Cakung. Keluhannya yang pertama hipertensi. Hipertensi itu saya pernah sampai atasnya 185, bawahnya 135.
5: Ya.
4: Hipertensi itu yang tertinggi.
5: Apalagi yang dirasakan?
4: Itu aja.
5: Kalau nyetir?
4: Tahu kalau itu selama ini saya sering bawa mobil satu jam itu saya udah oleng, udah nggak kuat.
5: Ngantuk.
4: Ngantuk.
5: Ya.
4: Jadi tiba-tiba tidur aja gitu.
5: Oh, masya Allah.
4: Terus kemarin itu saya minum subuh itu.
5: Minum apa, Bu?
4: Minum itu air bambu.
5: Habibur Rahman ya, Bu ya?
4: Habibur Rahman. Minum 2 botol subuh-subuh.
5: Ya.
4: Nah, itu saya kuat bisa nyetir tuh sampai 6 jam nggak ngantuk. Saya mau ke Magelang. Ya. Dari Cakung ke Magelang.
5: Masya Allah. 6 jam. Biasanya sejam itu langsung oleng.
4: Biasanya sejam itu saya udah ngantuk. Udah oleng, udah bawa mobil, udah gak karuan. Ya, lambungnya sekarang itu udah gak ada lagi. Maksudnya makan apa aja. Apalagi kemarin kan makanan banyak tuh waktu kuliner di Jawa. Nah, itu udah gak mual lagi, terus gak panas gitu loh, gak naik ke leher lagi.
6: Dapatkan air mineral bambu milik Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji PN Nomor 9 Matusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 0818-100-9818 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambu.com.
7: Ma, tahu nggak Pak Bowo itu cinta banget sama Broko.
8: Wah, kok bisa?
7: Rumah barunya hampir semua pakai Broko. Saklar Broko, stop kontak Broko, colokan listrik Broko, MCB-nya juga pakai Broko. Pokoknya Broko.
8: Wah, Broko banget.
7: Iya juga ya. Sekarang dia udah pasang Broko Smart loh.
8: Oh iya? Gimana tuh?
7: Di rumah barunya udah smart banget. Mati hidupkan lampu, AC, sampai buka tutup tirai, semua bisa dikontrol dari HP aja karena pakai Broko.
8: Wah, keren banget bisa begitu, Pak.
7: Ya, infonya dari zaman kakeknya sudah pakai Broko. Broko dipercaya lebih dari 50 tahun di Indonesia karena terus berinovasi dan menjaga kualitas.
8: Pak, jadi pengen upgrade juga nih biar rumah makin smart pakai Broko.
7: Setuju, Ma. Ayo kita upgrade.
8: Wah, mantap nih, Pak. Pulang-pulang AC kita udah nyala, kamar jadi dingin, lampu teras juga udah nyala. Jadi rumah nggak kelihatan kosong lagi deh.
7: Nah, kan terbukti. Berkat Broko, hidup jadi lebih mudah dan nyaman.
9: Broko, 50 tahun inovasi tanpa batas.
3: Stay tune terus di 105.4 FM Radio CBB.

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng Manis Abang Sayang balik lagi nih sama Bang Arya Goya di Goyang Malam. Asiknya makin pol. Yang pastinya Bang Arya bakal nemenin Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar sampai jam 11 malam ya. Neng Manis Abang Sayang yang mau cerita-cerita dan curhat-curhat bisa banget. Nanti gabung sama Bang Arya di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Nanti yang udah cerita dan jerat bisa request lagu. Tapi sekarang nih bang, izinin Bang Arya dulu nih ya, Neng Manis Abang Sayang buat cerita-cerita ya. Karena kan ya Bang Arya udah libur nih, lumayan lah ya. Jadi Bang Arya ada yang mau diceritain nih. Nah, Neng Manis Abang Sayang nih kemarin kan Idul Hari Raya Idul Adha ya. Nah kalau ngomongin Hari Raya Idul Adha, yang langsung kepikiran tuh biasanya bukan cuma sholat id atau pembagian daging kurban ya, tapi juga tradisi-tradisi kecil yang selalu berulang gitu tiap tahunnya. Nah, dan justru itu yang bikin suasananya tuh ngangenin gitu. Setiap keluarga tuh biasanya punya tradisinya masing-masing. Ada yang dari pagi udah berangkat ke masjid buat sholat id bareng keluarga. Terus pulang-pulang.

Ya, langsung lihat suasana sekitar tuh, ya kan, rumah kan rame tuh suasana tuh. Terus tetangga kan pada saling sapa gitu kan. Anak-anak anak-anak kecil nih, bocil-bocil tuh pada lari-larian. Bapak-bapak juga pada sibuk tuh bantu proses kurban tuh. Ibu-ibu juga mulai pada siapin bumbu di dapur, ya kan. Terus masak siang nih. Biasanya tuh mulai datang momen yang ditunggu-tunggu tuh, daging kurban dibagiin. Nah, habis itu baru deh keseruan berikutnya dimulai tuh. Ada yang langsung diolah jadi gulai, semur, rendang, tongseng. Tapi nih ya, yang paling sering bikin semua orang semangat nih biasanya satu nih. Bakar sate bareng tuh. Waduh, tuh momennya tuh ya. Arang tuh kayak pas arang mulai dibakar, kipas dari kardus udah mulai dipakai kan. Terus tusukan sate juga disusunnya udah rapi tuh. Nah, semua orang tuh udah ngumpul gitu kan. Ada yang nusukin daging ke tusukan, ada yang bagian nusukin, ada yang ngolesin bumbu, ada yang jagain bakaran. Dan yang Bang Arya bilang, Bang Arya bilang nih, ada juga yang tugasnya tuh mondar-mandir sambil bilang nih, udah matang belum? Itu tuh belum lagi kalau ada yang bakarnya kegosongan dikit, langsung tuh satu keluarga bisa komen tuh langsung. Tapi anehnya ya, tetap habis juga itu daging tuh. Yang bikin spesial sebenarnya sih bukan cuman makanannya doang, tapi suasana kumpulnya tuh juga ya. Karena gak setiap hari itu kita bisa duduk bareng keluarga lengkap gitu. Ngobrolnya juga ngalur ngidul aja kan, sambil nunggu sate mateng gitu. Kadang ngobrolnya gak penting-penting amat, mulai dari cerita waktu kecil, terus kan terus bahas tetangga kan, ngegibahin tetangga, terus juga nostalgia juga Idul Adha tahun-tahun lalu gitu. Sampai rebutan siapa yang makan paling banyak tuh. Ini udah tuh, wah udah momen vitamin-vitamin tuh bisa-bisa tuh. Wah, dia nih makanya 3 tusuk. Wah, 3 tusuk mah masih mending ya. Makanya nih 5 tusuk, 7 tusuk, buset. Dan disitulah hangatnya Idul Adha terasa nih, wanita bang sayang. Karena ya, Idul Adha tuh bukan cuma tentang kurban, tapi juga tentang kebersamaan, tentang berbagi, tentang rasa syukur, tentang menikmati hal yang sederhana. Dan ternyata itu paling berkesan gitu. Bahkan aroma asap sate yang nempel di baju pun kadang-kadang bisa jadi ngangenin gitu kan. Jadi suatu kenangan. Jadi kalau misalnya ditanya nih, tradisi apa yang paling khas saat hari raya Idul Adha, mungkin jawabannya beda-beda ya setiap keluarga. Tapi satu yang hampir sama di banyak tempat nih, ada momen berkumpul, ada cerita, ada tawa, dan ada makanan yang disantap bareng-bareng. Dan justru momen sederhana kayak gitu yang biasanya paling dirindukan tuh setiap tahunnya. Selamat Hari Raya Idul Adha untuk semua yang manis abang sayang. Semoga selalu membawa kebahagiaan, keberkahan, dan kehangatan bersama orang-orang tersayang. Itu dari Bang Arya. Nah, mungkin yang manis abang sayang juga bisa nih cerita-cerita ke Bang Arya gimana momen Idul Adha kemarin. Atau mungkin ada yang baru bakar-bakar hari ini. Mungkin ada yang baru bakar-bakarnya Sabtu, Minggu gitu kan. Karena apalagi Jumat nih pada masuk ya kan, hari kejepit banget tuh, buset dah. Kalau bisa sih meliburkan diri ya, tapi Bang Arya enggak. Bang Arya tetap dong, pastinya bakal siaran untuk menemani Neng Manis Abang Sayang sejengkal siar ya kan. Nah, itu cerita Bang Arya hari ini Neng Manis Abang Sayang. Neng Manis Abang Sayang nanti juga yang mau cerita-cerita atau curhat-curhat juga bisa ya ke Bang Arya. Nanti gabung sama Bang Arya di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Nah, ntar tuh yang udah cerita-cerita dan curhat-curhat bisa request lagu deh, ya kan? Tuh, wah ada yang lagi bikin sate nih. Diana lagi bikin sate. Nah, sabar ya Diana ya. Nah, kita puterin dulu beberapa lagu dan iklan. Nanti baru kita ngobrol. Pertama ini ada lagu dari Rika Larissa, Ngelus Dada. Aduh. Ini biasanya ngelus dada tuh kalau misalnya di momen Idul Adha gini ya. Kalau udah ngeliat yang bocah-bocah tuh makannya, wuh, geragas banget tuh. Yang tua-tua cuma bisa ngelus dada. Astagfirullah. Bang Arya mah kebagian yang geragasnya aja. Ya. Yang manis abang sayang jangan kemana-mana, tetap di Goyang Malam. Asiknya makin pol.

0: Wih, enak bener udara pagi ini. Tapi sambil enak nyari sarapan sih. Woi, apaan? Aduh, apes. Baru gue nikmatin udara segar begini, malah jatuh di pinggir selokan.
1: Woi, Mpok, kenapa Mbak?
0: Lu ngapa buang sampah di selokan sih, Mpok? Ntar kalau banjir gimana?
1: Gue udah biasa kali buang sampah di selokan ini. Lagian kalau udah banjir ya udah saatnya aja.
0: Buset, bisa gue laporin lu, Mpok. Kena pasal 61 ayat 1 kena ancaman pidana paling singkat 10 hari dan paling lama 60 hari atau denda paling sedikit 100 ribu dan paling banyak 20 juta. Mau lu, Mpok, gue laporin?
1: Yaudah, jangan laporin gue dong. Elah, gitu doang. Yaudah, gue gak buang sampah di selokan lagi.
0: Nah, gitu dong, Pok. Kan lingkungan kita jadi asri dan bersih.
2: Nah, buat Neng Manis Abang Sayang, jangan pada buang sampah sembarangan lagi ya. Walaupun cuma botol sebiji, juga bisa buat aliran air tersumbat. Kan kalau tersumbat bisa banjir rumah kita.
3: Aduh, ya ampun. Ini penyakit kagak kenal waktu dah. Pagi, siang, malam.
4: Ini orang apa sih? Nyanyi-nyanyi mulu, gila, bener sih hidup lu nih.
3: Aduh, tambah lagi penyakit nih dateng. Aduh.
4: Udah bilang penyakit, lu ngapa?
3: Ini sarap kejepit.
4: Hah, lu sarap kejepit?
3: Iya.
4: Eh, lu tahu gak sih? Tadi nih, gua baru dapat ucapan terima kasih dari Pak Eri nih, orang Roblong.
3: Emang apa Pak Eri?
4: Pak Eri itu udah 15 tahun kena saraf kejepit.
3: 2 tahun lagi mah bikin KTP itu.
4: Iya ya, 17. Jadi ceritanya gini, dia nih udah 15 tahun nih kena saraf kejepit. Udah kesana kesini ya, namanya 15 tahun ya kan. Merana banget hidup saraf kejepit, kemana-mana begini-begitu gak bisa kan.
3: Nah tuh.
4: Akhirnya dia denger nih, di radio CBB katanya ada HSA88 sama Bio HSA. Nah dia coba tuh, dia bilang, ini bener gak sih sebenarnya? Soalnya kan gue udah berobat kemana-mana nih, yang mahal aja gak sembuh. Masa yang harganya lumayan-lumayan bisa sembuh? Tapi dia penasaran, udah deh gue beli juga. Eh dia pake tuh Bi.
3: Dia pake.
4: Ya elah, baru berapa hari udah rasa enteng. Masya Allah.
3: Ya ampun, gue punya empok ya. Sampai tahu adanya sakit bukan dikasih tahu duluan kek. Ini nah, malah orang lain.
4: Lu makanya kalau apa-apa ngomong sama gue, jangan diem aja.
3: Ya udah deh, saya mau ngomong nih ya. Boleh gak?
4: Ngapain?
3: Pinjem duit ngapa bakal beli Bio HSA sama minyak HSA 88 nya?
4: Kalau bukan saudara gak bakal gue kasih lah. Ya udah deh, yuk kita ke radio CBB aja. Lu rumahnya di mana sih ya?
3: Depok.
4: Oh, di Depok ada agennya. Ntar lu telepon aja ke customer service di 0812 800 9518. Nanti tuh bakal dikasih tahu agen-agen yang terdekat sama rumah kita, Bi.
3: Oh, ya udah dah kalau gitu dah. Ya. Aduh, nih duit ngepas buat beli HSA 88 doang ini sama Bio.
4: Hah? Apa-apa ngepas. Udah gue bagus, gue beli. Nah, udah ya, gue jalan dulu.
5: Pagi, siang, sore, dan malam. Hanya CBB Radio.

0: Eh, itu keran kenapa nyala mulu? TV-nya juga dari tadi belum dimatiin.
1: Ya elah bu, santai aja kali. Air sama listrik kan masih ada. Nah loh, mati semua.
0: Kebayang nggak kalau itu beneran kejadian? Air habis, listrik padam, gara-gara kita boros.
1: Ya juga ya bu, selama ini aku cuek banget.
0: Mulai sekarang, biasain hemat ya. Dari hal kecil buat masa depan. Neng Manis Abang Sayang, yuk hemat air dan listrik mulai dari sekarang. Matikan yang nggak dipakai, gunakan secukupnya. Karena yang kita hemat hari ini, berarti banget buat nanti.
2: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
3: Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: 105,4 CBB Bandar Dang di Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Yang manis abang sayang balik lagi nih sama Bang Arego ya di Goyang Malam. Asiknya makin pol ya pastinya. Bang Arego bakal nemenin yang manis abang sayang sejangkau siar sampai jam 11 malam. Neng manis abang sayang yang mau cerita-cerita dan curhat-curhat sekarang udah bisa nih. Langsung aja gabung sama Bang Arya di 0895-2010-54 atau di 0215-363-3333. Nanti yang udah cerita-cerita dan curhat-curhat ya kan bisa request lagu deh. Nah, Bang Arya sekarang mau angkat dulu penelpon pertama nih di 0895 yang udah nelponin Bang Arya nih ya. Ada siapa nih ya? Halo.
1: Hai.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Goyang Malam.
1: Di Goyang Malam asiknya makin pol. Pol, pol, pol, pol, pol.
0: Asik. Memurna, apa kabar?
1: Baik. Yang habis liburan sepanjang ini. Ampun dah.
0: Ah, panjang apaan? Bang Arya kan liburnya sehari doang.
1: Apa dua malam gak siaran? Iya. Wah.
0: Kan Bang Arya siarannya Selasa siang.
1: Malamnya gak sih, gak ada yang siaran, dua malam.
0: Tapi kan Bang Arya udah ngisi siang nih.
1: Ya.
0: Baby Jumadi apa kabar?
2: Baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, gimana Pi masih? Alhamdulillah baik juga Pi. Pipi gimana, masih gak enak badan Pi?
2: Enggak,
0: ini kepalanya puyeng kekenyangan daging. Ya Allah. Udah gak apa-apa dah. Kenyangnya untuk kenyang daging ya. Puyengnya puyeng daging ya.
1: Iya, Pipi cuma dia memakan daging. Kalau Murna daging ayam.
0: Wah, gak bisa ya. Kayak daging kambing ya, gak doyan ya.
1: Kalau Murna, makanan yang orang meninggal itu gak makan.
0: Kenapa?
1: Emang Murna mah gak doyan?
2: Makanan.
1: Wah. Kalau Murna mah pantang orang. Ini aja orang-orang yang makan daging, Murna yang kepalanya puyeng, badannya sakit kayak orang dipukulin.
0: Ya Allah. Ya Allah.
1: Iya, orang-orang yang makan daging, orang-orang yang motong daging sapi, kambing, Murna badan Murna yang sakit.
0: Orang yang motong badan Murna sakit.
1: Iya, sakit badan Murna. Waduh, ini orang-orang yang matang kambing, sapi, Murna badan Murna yang sakit kayak dipukulin. Lino atau membang benar.
0: Ya Allah, emang kenapa kok bisa malah Murna yang sakit badannya?
1: Gak tahu, Murnanya bingung. Karena badan Murna nggak kayak orang-orang. Badan Murna kan badannya lumpuh uni, tamu-tamu dekat Murna darahnya darah manis.
0: Ya Allah. Tapi
1: makanya puyeng Murna dari kemarin. Murna kepala Murna kelayangan nih, kok puyeng orang-orang ngatainan daging. Puyeng-puyeng. Aduh ya Allah.
0: Padahal makannya enggak, ngerjain ini juga
1: makan
0: enggak.
1: Iya, makannya megang enggak. Lihat pun enggak.
0: Kebagiannya puyengnya doang ya. Kasian ya.
1: Cuman kepalanya doang puyeng kelayangan.
0: Tapi Pipi Jumadi pas kurban kemarin ikut nggak Pi ngerja motong-motong gitu?
1: Enggak, cuman dia mah ini doang. Liatin.
0: Pengawas biasa. Pengawas biasa.
1: Bungkus. Oh, dia kenyang dia doang mah.
0: Alhamdulillah. Pipi Jumadi sama Neng Murna mau request lagu apa? Bang Arya cariin dulu nih.
1: Request lagunya Seminggu Yang Kupinta Satu Malam.
0: Satu malam judulnya.
1: Iya. Ice, Seminggu Yang Kupinta Satu Malam.
0: Lanjut dong. Lanjut Neng.
1: Enggak.
0: Ini Pipi nih.
2: Pinta satu malam. Ketekan dalam kenangan cinta.
0: Asik.
2: Segala sayang buatmu.
0: Asik. Ya.
2: Kau kukiluanan.
0: Pipi, ini mah lagunya bukan dari Ica Trisnawati, ini dari Pipi Jumadi lagunya nih ya, Satu Malam. Udah Bang Arya puterin tuh. Neng Murna, salam-salam ya, ke siapa?
1: Salam-salamnya buat Tadinda, Tesuci, Mama Kajolkan, Cemara, Mama Pika, Polas Meni, Ria, Bang Darli, Bang Kamintan, Bunda Min.
0: Bang Dulnya? Bunda Mim sama Bang Dulnya?
1: Iya, Bunda Mim sama Bang Dul. Bang Hendra Asai.
0: Asik.
1: Nah, udah lama gak ngedenger Bang Hendra Asai.
0: Iya, udah lama banget. Bang Hendra Asai lagi narik. Lagi narik dia, lagi bawa penumpang.
1: Iya, Bapak Benda, Abi Ropik. Ya, semua-semuanya aja Neng Manis Abang sayang.
0: Yang spesial.
1: Dimana aku berada?
0: Amin,
1: semua.
0: Amin ya rabbal alamin. Yang spesialnya?
1: Spesialnya buat Pipi Jumadi, Arjuna Ireng Murna.
0: Asik. Yang
1: bukan
0: berganteng.
1: Bukan kawe-kawe pun punya Murna sendiri.
0: Yang berganteng ya Neng ya.
1: Iya, yang terganteng di dunia.
0: Terkasep lah pokoknya maaf. Oke, terima kasih banyak Neng Murna, Pipi Jumadi.
1: Ya,
0: Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bye-bye.
0: Bye-bye juga Neng Murna. Terima kasih banyak Neng Murna, Pipi Jumadi. Semoga sehat-sehat terus ya. Amin. Semoga rezekinya Pipi makin dilancarin, rezekinya Neng Murna juga makin dilancarin. Amin ya rabbal alamin. Bang Arya sekarang mau puterin dulu nih lagu dari Ice Trisnawati, Satu Malam. Tadi udah dikasih cuplikannya dari sang penyanyi kita ya, Pipi Jumadi. Asik, penyanyi digoyang malam nih, Pipi Jumadi. Jangan kemana-mana Neng Manis Abang Sayang, karena Bang Arya bakal balik lagi tetap digoyang malam. Asiknya makin pol.

0: Woi, lampu merah masih nerobos aja.
1: Aduh, hampir aja.
0: Ah, buru-buru, santai aja kali. Kalau semua orang maunya buru-buru, siapa yang mau saling jaga?
1: Iya ya, jalan ini bukan cuma buat kita sendiri.
2: Harusnya aku lebih hati-hati.
0: Di jalan, satu kesalahan kecil bisa jadi penyesalan besar. Hargai pengguna jalan lain, taat aturan, dan jaga keselamatan.
3: Neng Madi Sabang Sayang, apakah Anda punya keluhan seputar masalah kesehatan? Kini di Radio CBB FM telah tersedia produk minyak HSA 88. Minyak HSA 88 minyak balur yang dibuat khusus dari rempah alami asli Indonesia. Terdiri dari bawang putih, lada hitam, kulit manis, dan minyak sawit. Berkhasiat untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit seperti sakit kepala, rematik, kesemutan, mual, masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, sembelit, wasir, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, diabetes, migrain, hipertensi, hernia atau turun berat, stroke, kolesterol, kesleo, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Dapatkan produk HSA 88 di Radio CBB FM seharga Rp225.000 dalam kemasan 100 ml. Minyak HSA 88 dengan wangi khas aromaterapi, tidak lengket, tidak panas, dan tidak menimbulkan iritasi pada kulit. Bersama minyak HSA 88, balur terus. Dapatkan HSA 88 di Radio CBB FM. Telepon 0812-8100-9518. 0812-8100-9518.
4: CBB Bandar Dangdut Jakarta 105,4.

0: Bang, sekalian minta kantong plastiknya ya.
1: Eh, kamu gak bawa tas sendiri?
0: Enggak, kan cuma beli sedikit, santai aja kali.
1: Justru dari yang dikit itu jadi numpuk. Plastik kan susah terurai, bisa sampai ratusan tahun loh.
0: Serius? Saya kira cepat hancur.
1: Enggak, malah kalau banyak yang nyampah di laut, bikin merusak lingkungan, bahkan bahaya buat hewan juga.
0: Wah, parah juga ya.
1: Iya, makanya mulai sekarang, biasain bawa tas belanja sendiri, pakai tumbler, dan kurangi plastik sekali pakai.
0: Iya deh, saya nggak jadi pakai plastik. Mulai sekarang, saya bawa tas sendiri.
1: Nah gitu, perubahan kecil dampaknya besar. Mimani Sabang Sayang, yuk kurangi plastik, selamatkan bumi.
2: Nama saya Ibu Yana, usia saya 47 tahun, alamat saya Kampung Rawa Bambu Bulak, RT 03 RW 09.
3: Sebelumnya ada yang punya keluhan siapa, Bu?
2: Orang tua saya, ibu saya sendiri.

0: ya, yeah. Belum sempat di sana gitu ke kamar mandi. Alhamdulillah dengan minum air Abi Burhaman ini ibu saya sesak napasnya pun udah sekarang udah enak. Kemarin sekarang nggak air dan kakinya pun udah nggak kesemutan, gitu ya. Darah tingginya alhamdulillah kemarin normal, selalu normal. Gitu.
1: Dapatkan air mineral bambu Abi Burhaman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji PM nomor 900 Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 0818-100-9818 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng manis abang sayang balik lagi sama Bang Arya Goya di Goya Malam. Asiknya makin pol. Yang pastinya Bang Arya bakal nemenin Neng manis abang sayang sejangkau siar sampai jam 11 malam ya. Neng manis abang sayang mau cerita-cerita dan curhat-curhat. Pastinya

0: bisa banget digoyang malam ya. Langsung aja gabung sama Bang Arya nih di 0895 2010 54 atau di 0215 3633. Nanti yang udah cerita-cerita dan curhat-curhat bisa request lagu deh. Nah, Neng Manis Abang Sayang, sekarang Bang Arya mau angkat lagi penelpon di 0895 ya. Ada siapa nih? Coba. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Digoyang malam.
1: Asiknya makin, Pol.
0: Asik. Neng Murna. Neng Murna lagi kan. Neng Lasmini.
1: Iya, tadi Neng Murna voice note, aku disu on air.
0: Tapi telat, Neng Murna duluan.
1: Iya, tadi dia, enggak, bukan, maksudnya dia kan di on air duluan, terus baru dia voice note, gitu, sama aku tadi ketiduran.
0: Walah, tapi tahu gak sih, tadi kalian nelponnya barengan tahu?
1: Iya tuh dia bilang voice note gini, Mbak on air gitu. Aku kaget. Aku kan ke handphone belum dibaca bunyi terus.
0: Oh iya.
1: Iya itu ting-ting gitu.
0: Oh notifnya masuk terus ya?
1: Iya kan, aku kan sengaja aku biar ini biar ada yang WA gitu jadi ketahuan.
0: Oh biar kasihan ya kalau didiemin ya.
1: Iya kan, karena sekolahan juga kan perlu penting kalau di sekolahan gitu. Oh, ada iya, WA apa bener. Gitu ke gurunya. Tapi habis sekarang pendapat lembut baru.
0: Bang Arya mau nanya nih, info-info dong nih gimana si Mandala sama Kelvin ya pada masuk sekolah ya?
1: Dia masuk SMP kan, dia mau negeri gitu kan. Tuh aku kan gak bisa bikin akun ya.
0: Iya.
1: Terus akhirnya ini nama gurunya, nama wali kelasnya sekalian TU-nya gitu kan. Asik. Dibikinin udah. Okay. Udah waktu itu dibikinin tanggal 26 pas waktu akhirnya Mandala kan. Hari ulang tahunnya gitu kan. Dia dibikin kata ini gini, aku kan lagi bingung ya bikin akun gimana gitu caranya gitu kan.
0: Iya.
1: Ternyata guru peka, akun statusnya gini, gimana bikin akunnya, aku bingung gitu kan. Ternyata gurunya peka, baca WA aku kan, status aku dibaca. Oh, ibu lagi bingung ya bikin akun, akhirnya dibikinin sama dia kan. Dibikinin, tadi itu sore udah disetujuin sama dinas pendidikan akunnya.
0: Oh, iya.
1: Udah diverifikasi. Tinggal di sekolah aja.
0: Wah, alhamdulillah. Berarti dua-duanya udah libur dong sekarang?
1: Udah libur. Emang dari kemarin-kemarin dia nggak ada sekolah lagi, dia libur.
0: Kayak main mulu dong berdua tuh kerjanya.
1: Iya, main itu mulu, game mulu. Tuh dia, aku lagi mabuk tadi, dia semalam bawa asap sate itu tuh.
0: Oh, lagi yang bakar-bakar.
1: Iya, semalam si Manda bakal sampai habis kali 30 tusuk tuh.
0: Wow, sampai kenyang.
1: Iya, orang aku hitung di mangkok kan ya, ada kali 20 tusuk gitu ya. Aku hitung 20 tusuk. Pagi-pagi aku bangun udah gak ada tuh, dikosong minyak kecapnya doang kan. Pak abang pol aku ngasih lagi, dimakan lagi. Ada kali 30 tusuk aku hitungin.
0: Buset, tapi yang ngolah dia sendiri yang ngurusin.
1: Iya, yang cini yang bakar, bodo amat. Tapi yang pasti neneknya.
0: Yang ngurusin marinasi gitu-gitu, dia juga.
1: Iya, sendiri temennya yang nipasin, dia nggak bisa nipasin areng biar ngebul, nggak bisa. Jadi nenek. Iya, begitu kan tadi lucunya tadi sore di sungai dengan ayam malah ada pelangak-pelongo kalau yang bego kan, ayam terbang.
0: Hilang dong.
1: Enggak sih, alhamdulillah dia balik lagi ayamnya gitu.
0: Oh, alhamdulillah. Neng Lesmini mau request lagu apa? Bang Ari cariin dulu nih.
1: Lagu apa ya? Kalau dia minta lagu suka lupa.
0: Tapi tadi Evita Mala udah. Jadi coba siapa nih?
1: Siapa ya? Itu deh, apa sih namanya? Eri Susan.
0: Eri Susan, apa judul lagunya nih?
1: Mimpi.
0: Asik, mimpi ya, karena kebagian kambingnya cuma di mimpi doang.
1: Iya, masalahnya kan saya kan gak bisa makan daging kambing, jangan kan makan. Bau asapnya, sapinya aja aku mabuk.
0: Walah, no, kalau Neng Murna mah, nyium enggak, makan enggak, nyentuh enggak, motong enggak, malah mabuk, malah puyeng dia.
1: Iya, sampai si bontot yang Kelvin tuh, anak aku yang bontot tuh, mabuk sampai sekarang.

0: kan pusing atau palanya. Gagal ini, gagal si Mandala nih, ngapain-ngapain nih, jadi saya pusing gitu.
1: Tapi Mandalanya kagak mabuk deh.
0: Kagak, maka biarin aja kalau besok sakit nih, aku gak mau nganterin ke rumah sakit, bodo amat. Kan sekarang kan kalau ke dokter kan harus sama orang tua, gak boleh sendiri.
1: Iya.
0: Karena dia masih di bawah umur, kecuali udah umur di 17, boleh sendiri atau dokternya.
1: Tapi kalau misalnya, ini dong, apa salam-salamnya nih buat siapa nih? Bang Arya udah pasang lagunya.
0: Iya, iya. Salam ya, aku lupa. Buat Neng Murna sama Papi Jumadinya ya. Neng Murna supaya gak mabok kambing aja ya.
1: Amin.
0: Ya, semoga dia itu apa namanya mabok kambing hilang gitu ya.
1: Amin.
0: Terus sama Teh Binda, sama Ranjai, sama Teh Erna, Bang Penyok, Mama Kajo, Cemaraknya. Terus kalau apa kok Ngkong Madu ya, Ngkong Madu.
1: Iya, Ngkong
0: sama lagi ya, Teh Erni, sama Bang Darli deh. Dan semuanya aja, semoga pada sehat.

0: Arya ya.
1: Sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih banyak juga ya Neng Lasmini. Terima kasih banyak Neng Lasmini. Semoga sehat terus ya. Semoga si Kelvin dapat negeri. Amin. Ini Bang Arya mau puterin nih lagunya nih dari Ari Susan, Mimpi. Asik. Semoga sih mimpinya Neng Lasmini untuk si Kelvin masuk negeri itu menjadi kenyataan ya Allah. Allahumma amin. Bang Arya langsung puterin aja nih ya. Neng Manis Abang Sayang, jangan kemana-mana, tetap di Goyang Malam. Asiknya makin pol. Oh.

0: jambret, jambret.
1: Mana jambretnya?
0: Itu tuh jambretnya.
1: Woi, jambret, jangan kabur lo.
2: Pak, ada apa nih? Pada lari-larian gini lagi ikut maraton.
3: Bukan, itu Neng, kejar jambret si ibu. Ayo ikutan, daripada ngejar yang gak pasti.
2: Elah, si bapak bisa aja. Ayo pak, lari. Woi, jambret, berhenti lo. Mana tas ibu-ibu tadi?
3: Ah, kelamaan, gugukin aja sekarang.
2: Jangan main hakim sendiri, mending bareng-bareng. Serang! Stop, kagak ada yang benar nih orang. Udah, sekarang kita ikut aja nih jambret. Langsung kita serahin aja ke polsek. Lagian nih ya, menurut hukum pidana positif pasal 170 ayat 2 butir ketiga KUHP, kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan kematian bisa diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Kan ngeri banget. Nggak mau kan bapak-bapak sekalian di penjara cuma gara-gara main hakim sendiri sama nih jamret.
3: Serem juga ya. Ya udah, sekarang ayo bawa ke polsek. Makanya Tong, lu tuh kalau mau punya duit cari kerja yang halal, jangan nyolong. Babak belur kan lu yang kerja.

0: Woi, Neng, jalan yang benar dong. Macet nih di belakang.
1: Oh iya, maaf bang.
0: Naik motor sambil main HP, bahaya tahu. Neng tahu nggak sih?
1: Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1, melakukan aktivitas bermain HP saat mengemudi merupakan pelanggaran yang dilarang karena dapat menimbulkan resiko terhadap diri sendiri maupun pengendara lain. Sanksi pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Undang-undang telah mengatur ancaman pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Sanksi hukum berdasarkan pasal 283 UU LLAJ diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iya bang, ini ditaruh HP-nya.
0: Lain kali jangan diulang ya, tapi kalau jatuhnya ke hati abang, gak apa-apa sih Neng.
1: Abang bisa aja. Jadilah pengemudi yang patuh, berkendaralah dengan aman.
2: Assalamualaikum. Halo para produsen tercinta, saya Fitri Kalina. Lagi panteng radio sebibi gak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
3: Yang manis abang sayang, mau cerita nih, dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel, gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget kerasa, betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA. Pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Terima kasih.
4: 105,4 FM, CBB Radio, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: CBB Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Neng manis Abang Sayang balik lagi nih sama Bang Arya Goya di Goya Malam. Asiknya makin pol. Yang pastinya Bang Arya bakal nemenin Neng manis Abang Sayang sejangkau siar sampai jam 11 malam nih. Neng manis Abang Sayang yang mau cerita-cerita dan curhat-curhat masih bisa banget ya sama Bang Arya, langsung aja gabung di 0895 2010 54 atau di 0215 363 3333. Nah, Neng manis Abang Sayang, Bang Arya mau angkat lagi nih penelpon di 0895 nih ya. Ada siapa nih? Halo.
1: Halo.
0: Waduh, mantul suaranya nih.
1: Mantul.
0: Mantap betul.
1: Mantap betul. Ada belum?
0: Coba.
1: Kasih.
0: Halo.
1: Halo.
0: Nah, udah nih aman.
1: Cakep.
0: Cakep. Neng Diana. Digoyang malam.
1: Iya, makin nepol.
0: Oh, asik. Neng Diana apa kabar?
2: Baik.
0: Waduh.
2: Besokan sate.
0: Ini masih bakar-bakar nih di depan.
1: Di depan kan?
0: Masih bakar-bakar di sana.
1: Masih anak-anak remaja itu.
0: Waduh, ada si ini dong. Si siapa?
1: Adi.
0: Adi,
1: Baru masuk besok sekolah ah.
0: Oh, jadi besok sekolah nih. Masuk nih besok. Enggak meliburkan diri aja.
1: Enggak ah.
0: Kasihan lah kejepit itu. Kejepit kasihan itu.
1: Mak yang mau. Kan kita juga bumpung kita belum mulai jualan enggak apa-apa.
0: Aduh. Mantul mulu suaranya. Ini lagi di dekat radio apa?
1: Iya. Ambil kopi.
0: Asik. Cemilannya apa itu?
1: Cemilannya ya itu di
0: sate. Oh, belum habis satenya.
1: Dikasih lagi, nambah lagi.
0: Demen banget nih begini nih Bang Arya nih. Emang kagak mabok kambing apa? No, Neng Lasmini, Neng Murna pada mabok kambing deh.
1: Makin gue bilang jangan banyak-banyak, kagak ada lawan.
0: Lah kalau Neng Murna, Neng Lasmini mah masih karuan ngirup asapnya. Nah kalau Neng Murna nyentuh kagak, ngirup kagak, makan kagak, puyengnya doang kebagian. Kasian bener ya Neng Murna ya.
1: Nah kita kemarin ngadepin aja, agak pindah-pindah orang, potong kambing, sapi, ngadepin aja.
0: Ngadepin, tapi kemarin kebagian apa, job desknya apa itu? Jadi panitia kebagiannya ya, tugasnya apa?
1: Enggak sih, kita cuma ngontrol aja, panitanya anak-anak muda aja, remaja-remaja aja.
0: Oh gitu, di sana begitu?
1: Anak-anak muda aja, remaja.
0: Oh, Bang Arya mah tidur.
1: Mamanya juga udah mempersiapkan aja.
0: Bagian misah-misahin, apa gimana?
1: Enggak juga, semuanya udah bapak-bapak, remaja.
0: Oh, udah gitu, cakep bener
1: kita ya? Juga pada beli aja sih, tadinya sih mau rencananya mendingan makan sayur asem gitu ya. Sayur asem makan siangnya, tapi mereka yang mau simple nasi padang.
0: Pada belinya nasi padang?
1: Iya, makan siangnya nasi padang semuanya.
0: Buset, kagak begah apa sama dagingnya?
1: Ya gak tahu deh, pokoknya menunya udah pokoknya nasi padang.
0: Oh, sadep
1: buat panitia-panitianya.
0: Neng,
1: kemarin tahu nggak?
0: Apa ya?
1: Nyesetin daging-daging yang ditulang, mantep banget.
0: Gimana itu?
1: Kan kalau tulang kan pasti ada masih ada selintir-selintiran dagingnya teh.
0: Iya pasti pada nempel.
1: Sisit-sisitin, jadi dia setengah kantong.
0: Waduh. Tapi Bang Arya tuh pengen gitu deh, kayak pengen ikut. Terus bagian nyeset-nyesetin tulangnya, jadi kayak kagak ada tulang yang kebawa gitu, kebuang semua tulangnya.
1: Iya, nyesetin kemarin, saking enaknya jempol kayak sedikit, aduh ya Allah.
0: Jempol mana nih? Kaki?
1: Jempol tangan kiri yang kena, ada-ada aja deh.
0: Kanan kiri, ini mah gak nanggung.
1: Enak-enak nyeset ya kan?
0: Diana, mau request lagu apa nih Bang Arya, cariin dulu?
1: Lagunya Keliru dong.
0: Dari siapa itu?
1: Keliru dari siapa ya? Yang cewek tuh.
0: Cewek bentar nih. Bang Arya sekalian cariin. Keliru dari siapa nih ya?
1: Keliru.
0: Keliru Melinda.
1: Melinda ya?
0: Iya. Apa Christina? Ada dua nih. Ya, coba.
1: Keliru dari
0: dengar dulu dari siapa itu?
1: Mawar Aprilia ya?
0: Dari Mawar Aprilia adanya?
1: Ada.
0: Kalau Mawar Aprilia nggak ada, adanya Christina sama Melinda Varela.
1: Oh ya udah deh, pokoknya keliru deh. Oh,
0: keliru ya, dari Christina aja nih mau nih?
1: Christina boleh.
0: Oke, dari Christina nih.
1: Terus ya. Aku ada pantun ah.
0: Boleh, apa itu? Kasih dulu lah.
1: Sungguh enak kue bakpia.
0: Cakep.
1: Nikmatin sore hari.
0: Cakep.
1: Bila senang sama dia, bila susah datang kemari.
0: Ini mah kacang, ini mah kulit lupa kacangnya.
1: Ya tuh dia. Beli itik 2 ekor.
0: Cakep.
1: Kamu cantik tapi pelakor.
0: Aduh, Bang Arya angkat tangan nih. Lambaikan tangan ke CCTV ya.
1: Jangan digunakan kecantikan parama, seperti itu.
0: Parama. Parama gak kuat, Parama. Ya Allah.
1: Bahaya dengan kecantikanmu.
0: Bahaya sungguh. Cantiknya sungguh menawan ya.
1: Iya. Ini kecantikanmu itu benar-benar membawa hati yang bersih. Ya kan, sesuai dengan kecantikan kamu di luarnya juga. Jangan cantik di luar hatinya busuk.
0: Iya, betul. Kan? Ya.
1: Bang Arya tadi juga aku dengar enak tuh. Panitia-panitia di daerah Bang Arya kayaknya sama juga.
0: Emang iya?
1: Iya, ada yang bagian nyeset, ada yang bagian motong. Tapi kemarin ada sedikit kejadian ya.
0: Apa itu?
1: Jadi tuh entah si dia anak-anaknya tetanggaku jadinya. Mm-mm. Bapaknya yang motong kurbannya. Anaknya apa dia kemarin yang bagian nyeset atau yang bagian motong, nincang-nincang gua enggak tahu ya. Mm-mm. Tiga jarinya itu kena ketebas.
0: Ya innalillahi Allah.
1: Kena pisau. Kata tadi kena pisau.
3: Iya, dalam.
1: Betul, dalam.
0: Uset. Dalam di.
1: Dalam nih. Dalam banget katanya.
0: Langsung dibawa. Ah,
3: langsung ke dalam leher. Kan ada pisau langsung. Kan Papa Budi di sini pisaunya terus tangan ininya adanya langsung digituin. Potong
0: pisau. Udah lah. Langsung dibawa ke rumah sakit dong, Di.
1: Bawa ke rumah sakit. Dibawa ke klinik. Klinik Wahira depan.
0: Benar.
1: Iya. Iya, dibawanya ke sana.
0: Tapi
1: cerita
0: tuh. Bang Are jujur, dari Bang Are jadi petugas, itu bagian Bang Are tuh nyesetin kulit. Dengar beginian ngilu juga Bang Are. Karena emang Bang Are tugasnya mepet juga tuh sama pisau tuh nyesetin kulit. Enggak sih, enggak mepet juga ya Bang Are tarik kulitnya. Yeah. Tapi ngeri sih.
1: Itu aja sih agensinya, aduh bahaya juga ya, memang ya hati-hati juga ya.
0: Betul.
1: Jadi, jadi namanya apa? Untuk para panitia-panitia juga waktu itu harus memang hati-hati banget, pisaunya, goloknya.
0: Betul.
1: Fitnya atau apa, pokoknya bahaya banget ya.
0: Ini Diana. Mau request, mau salam-salam.
1: Udah, lampunya keliru.
0: Iya, udah dipasang. Salam-salam. Oke deh,
1: buat Bang Arya, jangan kebanyakan makan kambing juga ya.
0: Oke. Enggak bisa janji.
1: Iya, jangan. Pokoknya aku juga enggak banyak sih hari ini, aku baru bikin empal aja.
0: Oh. Siapa nih salamnya? Masa Bang Arya?
1: Kenapa?
0: Masa baru Bang Arya?
1: Salamnya?
0: Iya, biasanya saya RT nih.
1: Oh, salamnya aku buat yang udah pada naik. Terus buat bos ramah keluarga besar. Buat para krunya semua. Ada Neng Manis Abang Sayang yang ada di grup Goyang CBB, di Cakti Bakti. Biasanya buat FCC aja, Neng Manis Abang Sayang.
0: Biar semuanya sehat.
1: FCC ya. Semakin maju ke depan, selalu amin. Kompak.
0: Amin.
1: Terus? Pokoknya buat FCC maju terus.
0: Amin, amin ya rabbal alamin.
1: Oke, buat Bang Arya, pokoknya hati-hati di jalan ya.
0: Oke, siap.
1: Oke, ditunggu lagunya.
0: Oke, terima kasih banyak.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Diana, semoga sehat-sehat terus ya. Bang Arya mau langsung puterin nih lagu requestannya dari Diana. Judulnya Keliru. Penyanyinya dari Christina ya, coba kita dengar dulu. Jangan kemana-mana, Neng Manis Abang Sayang tetap di Gayang Malam. Asiknya makin pol.

0: Jangan nyebrang sembarangan dong. Di sana kan ada tempat penyeberangan. Gimana sih?
1: Oh iya, maaf Mbak, maaf.
2: Menyeberang jalan seenaknya bisa bikin celaka, bahkan fatal loh. Ning manis abang sayang, di pasal 275 ayat 1 dijelaskan pelanggaran terhadap lalu lintas atau marka jalan bisa dikenai denda hingga Rp250.000 atau pidana kurungan paling lama 1 bulan loh. Jadi, jangan nyebrang sembarangan ya. Nyawa loh taruhannya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.

0: Aduh, asem banget mulut gue. Ngerokok dulu ah, biar enak.
1: Eh, woi, mau ngapain lu?
0: Ya mau ngerokok lah, asem banget mulut gue.
1: Eh, jangan ngerokok sembarangan, apalagi di tempat umum kayak gini.
0: Ya suka-suka gue lah.
1: Suka-suka lu? Emang ini tempat punya bapak moyang lu? Nih dengerin, pemerintah pusat sebenarnya telah mencantumkan sanksi pidana bagi perokok di tempat umum dalam pasal 199 UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Nah, dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa barang siapa yang merokok di tempat umum akan dikenai sanksi pidana.

0: berada lokasinya Ibu Dena yang punya pengalaman tentang herbal test, Pak, ya. Dan sekarang saya sudah berada di dalam rumah Ibu Dena. Saya langsung sapa saja Ibu Dena. Halo Ibu Dena.
1: Halo juga Bu.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herbal test, Mak.
1: Ya Bu, kemarin kan anak saya lagi main nih.
0: Lagi main?
1: Sama temannya main pistol-pistolan. Ya ternyata pistol temannya ada isinya, ada pelurunya.
0: Pelurunya.
1: Terus masuk ke telinga anak saya.
0: Waduh, sakit dong Bu.
1: Ya pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
0: Iya.
1: Ke dokter dikasih obat, obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
0: Eh tadi kan pelurnya masuk, dikeluarin.
1: Bisa dikeluarin. Dikasih obat tetes. Pas pulang langsung ditetesin di telinganya. Sudah dua hari, satu hari, dua hari nggak sembuh-sembuh.
0: Oh gitu.
1: Malahan jadi bengkak dan bernanah.
0: Bengkak dan bernanah. Waduh, sakit banget tuh
1: jadi,
0: ya.
1: Jadi nggak sembuh. Jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herba tesma. Udah pesen aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter nggak dipakai. Saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herba. Alhamdulillah hari ke satu masih lah. Hari kedua udah sembuh, hari ketiga udah kering.
0: Jadi nggak sakit lagi.
1: Nanahnya juga kering.
0: Habis itu yang herba tesmanya?
1: Enggak, masih ada. Kan itu ya enggak buat telinga aja, bisa dipakai mata, bisa pakai jerawat. Kebetulan saya lagi sakit mata. Udah jadi tetesin sama saya.
0: Hasilnya gimana?
1: Alhamdulillah sembuh.
0: Sembuh. Enggak sakit mata lagi.
1: Enggak, merahnya juga sembuh.
0: Merahnya hilang, akhirnya matanya cerah kembali.
1: Ya.
0: Begitulah Mbak Raya. Pengalaman dari Ibu Dena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: CBB Radio, 100% Dangdut Indonesia.

0: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Yang manis abang sayang, balik lagi nih sama Bang Arya Goya di Goyang Malam. Asiknya makin pol. Yang pastinya Bang Arya bakal nemenin Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar sampai jam 11 malam ya. Neng Manis Abang Sayang yang mau cerita-cerita dan curhat-curhat bisa banget nih, langsung aja gabung sama Bang Arya di 0895-2010-54 atau di 0215363333. Oke nih Neng Manis Abang Sayang, dari tadi kan Bang Arya angkat di 08 ya. Kali ini Bang Arya mau angkat yang di 021 nih. Ada siapa nih di 021? Halo. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Goyang Malam. Asik. Ranjay.
1: Ya.
0: Ya Allah, Ranjay, apa kabar?
1: Baik.
0: Alhamdulillah.
1: Udah tahu
0: apa?
1: Melupakan diriku.
0: Pak Kasan.
1: Melupakan diriku.
0: Mana ada? Kan makanya Bang Arya tuh 08 tuh udah menunggu kayak enggak ada bunyi sama sekali loh dari tadi. Lambemu. Tapi Bang Arya pengen nanya deh, Bang Arya lagi penasaran nih.
1: Apa?
0: Ranjay di sana tuh idu salat Idnya tuh di mana, Ranjay?
1: Di mall ada, dalam mall.
0: Oh, di dalam mallnya ada.
1: Ada.
0: Rame enggak?
1: Saya enggak pergi.
0: Hah?
1: Enggak pergi.
0: Oh, enggak ikut salat. Eh tapi
1: belakang apartemen juga ada masjid gede.
0: Oh.
1: Tapi di komplek.
0: Nah, terus kalau kayak gitu itu kurbannya gimana? Kambingnya dinaikin ke atas.
1: Karya saya tidak tahu, selama tinggal di apartemen saya enggak pernah ngikuti.
0: Loh, emang Ranjay enggak keluar?
1: Enggak.
0: Di dalam terus ya?
1: Iya.
0: Berarti enggak ini dong, enggak makan daging kambing dong?
1: Enggak.
0: Doyan tapi.
1: Doyan.
0: Sayang banget ya padahal ya. Nih, coba nih, tangkep.
1: Ya Allah. Kemarin enggak lebaran aku makan.
0: Waduh.
1: Beli sendiri, ada yang jual.
0: Oh, beli sendiri.
1: Katanya ada gulai, ada sate nih.
0: Di belinya di mana nih?
1: Kampung.
0: Oh, di kampung.
1: Iya, ada.
0: Tapi kan di situ tuh di mall itu kan juga ada makanan-makanan juga kan?
1: Di dalam mall sih cuma restoran aja.
0: Nah, bisa tuh makan sate khas Senayan tuh, pilihnya yang daging kambing kalau enggak tongseng. Biar ngerasain Idul Adha juga.
1: Ya. Makan daging.
0: Waduh, ngeri banget Bang Arya.
1: Sukanya makan ikan.
0: Oh, sukanya makan ikan.
1: Ikan kembung.
0: Iya sih, ikan kembung juga enak. Berarti nggak bakar-bakar ya di tempat Ranjay ya?
1: Ada.
0: Tapi
1: kalau
0: bu.
1: Di sini kan, dia tuhannya sapi.
0: Di sana apanya?
1: Tuhannya sapi.
0: Pohonnya?
1: Tuhan.
0: Oh, tuhannya.
1: Tuhannya orang India itu sapi.
0: Jadi. Oh iya ya, kalau mereka ikut kurban berarti mereka makan.
1: Gak boleh.
0: Makan yang apa, hewan yang menurut mereka suci. Gak boleh. Tapi apa namanya, Ranjay. Ranjay ini sama Erna masih ngobrol gak sih? Soalnya Bang Arya udah lama gak denger suara Erna.
1: Setiap menit.
0: Waduh, tadi habis teleponan.
1: Ya.
0: Tanyain lah, kemana sih?
1: Ada
0: monitor kan nih orang
1: monitor.
0: Nih aduh Neng Erna lama ya ngilangnya ya.
1: Berarti nggak hilang monitor, dengar yang ngomong apa pun dengar, dengar yang ngomong apa dengar.
0: Wah,
1: dengar yang genit dengar.
0: Oh gitu.
1: Dengar yang ganjeng dengar.
0: Padahal Bang Arya mau nanyain ya kan ke Nerna, undang kagak main ke situ. Kan di luar Hani.
1: Dia juga enggak pernah keluar, orangnya sama kayak aku.
0: Oh.
1: Bener, enggak pernah keluyuran kayak perempuan-perempuan gitu nggak pernah.
0: Oh, rumahan ya?
1: Nggak suka banget.
0: Oh, ini Bang Arya mau nanya dulu, lagunya mau request apa nih Bang Arya cariin?
1: Itu yang tadi yang udah diputerin, makasih ya.
0: Iya, sama-sama.
1: Oh, yang itu yang tak berdaya tuh kemarin siapa?
0: Tak berdaya?
1: Tak berdaya. Tak berdaya.
0: Iya, tak berdaya, Bang Arya. Kemarin tak berdaya.
1: Bang Jerry itu yang muterin.
0: Bang Jerry.
1: Kan, Bang Arya.
0: Bang Arya.
1: Malam-malam, iya. Lagunya kepilihin tak berdaya ya.
0: Hmm.
1: Roma sih ada, tapi aku gak mau Roma.
0: Oh, gak mau Roma.
1: Bang Arya ngelihin.
0: Kemarin tak berdaya Maggie Z.
1: Siapa itu?
0: Maggie Z bukan?
1: Kan.
0: Cewek suaranya.
1: Cowok
0: Arafik.
1: Oh, Arafik.
0: Iya.
1: Udah sekering itu aja.
0: Oke, dari Arafik ya. Oke nih, udah Bang Arya pasang. Ranji mau kirim-kirim salam enggak?
1: Iya, nanti tadi ngomong sedikit
0: ya. Apa?
1: Diana ngomong tadi pedes terus kayak lo
0: KBE ya.
1: Langsung ngusup itu.
0: Ya kirim-kirim salam dong. Bang Arya asli, Bang Arya udah gak kuat tau.
1: Apa ini?
0: Kirim-kirim salam aja.
1: Buru-buru ngomong mana sih?
0: Wah, mau ngejar kambing, lepas kambingnya.
1: Ngomongan. Erna. Nur Hayati Bunda Aini.
0: Nur Hayati Diana. Bunda Aini.
1: Diana.
0: Diana, Diana masih kayaknya masih makan kambing deh nih.
1: Ya, nikmati aja nih.
0: Coba lagi.
1: Lasmini.
0: Lasmini.
1: Engkong Madu.
0: Engkong Madu.
1: Semuanya,
0: semuanya. Semoga semuanya sehat-sehat terus ya.
1: Bang Arya juga sehat ya.
0: Amin. Ranji juga sehat kan?
1: Badan lebih
0: enggak sakit. Oh ya Allah.
1: Badan meretak.
0: Ya semoga cepet enakan ya badannya ya. Kalau lagi kayak gini
1: enggak Bang Arya.
0: Enak kenapa?
1: Tadi habis pilote kan.
0: Heeh. Nah,
1: di pengeluaran parking itu kan ada kayak kasusnya untuk keluar masuk, untuk ngambil tiket kan. Di dalam kasusnya itu kan ada cowoknya.
0: Iya.
1: Cowoknya memang ganteng. Maka dia waktu pakai baju gembel ya. Kaos aku gunting, rambut aku pul-pul kayak di gunting. Sekarang pakai gembel, pakai lipstick, apapun gak pernah dia.
0: Terus?
1: Akhirnya
0: kalau
1: pergi
0: gandang,
1: ngapain gandang? Nggak gandang juga dipotopin, nggak gitu.
0: Asik.
1: Asik. Cowok itu ngapotin, gitu. Aku tuh nggak mau kayak gitu.
0: Eh, maksudnya, pas
1: yang bisa deket-deket itu. Eh, malah teriak
0: nyanyi.
1: Ya Allah. Aku
0: ngodohin
1: aja,
0: masa bodoh.
1: Ya,
0: ngelak aja. Asik, keren juga. Asik. Ya udah nih, Ranjay.
1: Bantu, iya tahu. Bang Jerry. Sehat terus juga.
0: Amin ya robbal alamin.
1: Betul.
0: Sami Ranjay. Ranjay.
1: Hati-hati.
0: Oke. Ranjay sehat-sehat.
1: Kambingnya. Jangan terlalu banyak nanti kolesterol.
0: Oke, Bang Arya usahain.
1: Ya. Kalau mau sehat ya di rem, apapun itu, jangan over. Atur suun,
0: Assalamualaikum. Sami-sami, Ranjay. Waduh, buru-buru banget dia malah. Oke nih, terima kasih banyak Ranjay. Bang Arya mau langsung puterin aja ya. Ini dari Arafik Tak Berdaya. Jangan kemana-mana, Neng Manis Abang Sayang. Tetap di Goyang Malam, asiknya makin pol.

0: Woi Rani, kok tumben jalan kaki? Motor lu kemana?
1: Ah, gue lagi tobat nih.
0: Hah? Tobat? Jangan-jangan motor lu dijual buat beli skincare lagi.
1: Ih, bukan. Gue lagi belajar jadi warga negara yang baik. Naik transportasi umum, bro. Hemat, gak bikin macet, gak nambah polusi lagi.
0: Tapi kan ribet, Ran. Harus nunggu.
1: Lalu kalau ngedeketin gebetan, bisa nunggu 3 tahun. Masa nunggu bus 10 menit ngeluh?
2: Naik transportasi umum bukan cuma hemat dan praktis loh, tapi juga bantu kurangi macet dan polusi. Mulai hari ini, coba deh, siapa tahu jodoh lo ketemu di angkot.
3: Naik transportasi umum makin adem.
4: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

0: 4 CBB Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Neng manis abang sayang balik lagi nih sama Bang Arya Goya di Goyang Malam. Asiknya makin pol. Yang pastinya Bang Arya bakal nemenin Neng manis abang sayang sejangkau siar sampai jam 11 malam ya. Neng manis abang sayang yang mau cerita-cerita dan curhat-curhat bisa banget langsung aja nih gabung sama Bang Arya di 0895 2010 54 atau di 0215363333 nih. Neng manis abang sayang, masih Bang Arya tunggu nih. Oh udah kayak, mana nih? Wah, Neng Marti ini gak jadi nelpon. Udah Bang Arya angkat juga. Oke nih Bang Arya mau angkat dulu penelpon ya. Halo.
1: Halo.
0: Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Goyang Malam.
1: Asiknya makin pol.
0: Asik nih, Neng Martini, apa kabar?
1: Baik, alhamdulillah. Bang Arya sebutnya gimana?
0: Alhamdulillah, baik. Gimana nih Neng? Kemarin abis Idul Adha udah bakar-bakar belum?
1: Kemarin saya abis kagak ada yang suka, cucu saya doang ibu sholat rame-rame yang bakar.
0: Oh, tapi Neng Martini sendiri doyan kambing apa enggak sih?
1: Enggak doyan kambing, sapi enggak doyan.
0: Oh, enggak doyan?
1: Enggak doyan.
0: Banyak
1: tapi
0: banget.
1: Suami, anak doyan.
0: Tapi suami Neng Martini juga doyan?
1: Doyan, saya kan udah bikinin empal.
0: Oh, emang kenapa enggak nyate aja?
1: Tapi kurang ini suami saya udah nggak ada giginya.
0: Oh, jadi ya ini tim penghabisannya kurang ya, tim yang ngabisinnya.
1: Yang paling bisa makan di rendang, tar semur gitu aja deh.
0: Oh, tapi udah sayur. Udah dibikin apa? Baru dibikin empal doang.
1: Baru dibikin empal doang tadi sore.
0: Belum dijadiin yang lain apa?
1: Oh,
0: di freezer. Weh, tapi rencananya mau bikin apa nih? Mau dibikinin apa?
1: Nanti sih kalau udah ini, kalau sempet pengen dibikin bakso gitu.
0: Sisa. Sedep banget tuh.
1: Iya. Kalau ditaruh di freezer kan awet, jadi batu es. Kalau mau bikin daging, jangan dicuci dulu, langsung taruh aja. Kalau dicuci dulu pucet. Kalau langsung taruh kan seger.
0: Iya. Tapi Neng Marti ini apa ya. Rencana buat ini yang panggilan tuh yang nikahan siapa waktu itu Neng?
1: Nah, tanggal 6 besok ponakan bapaknya.
0: Oh udah jadi nih jadi.
1: Jadi tadi abis ngegongseng saya ngegongseng buat jotan.
0: Oh abis ngegongseng tadi.
1: Tapi saya tadi semenggak sempet absen pagi. Udah di. Makanya Bang Arya kalau sempat ya sini dah saya undang dah sama aja anggap aja ini undangan resmi.
0: Waduh, emang acaranya di mana Neng?
1: Kalau mau makan ketupat harus ketemu.
0: Emang itu di mana sih, di rumah Neng Martini?
1: Ya hadis salah satu arah Kebayuran yang lampu merah mau arah yang rumah sakit ini. Permata hijau tuh, lempeng arah Kebayuran, belok kanan. Ntar ada yayasan Anurmania aja di situ. Deket kok.
0: Kayak Bang Arya tahu deh yayasannya.
1: Yayasan Anurmania, itu kan ada tuh. Mm-mm. Terus musola, sampingnya ini musola Al-Masudi.
0: Di situ Neng.
1: Gampang kalau ini boleh dah salam sama Bang Arepan, Bang Jerry kalau sempet datang lihat pengantin.
0: Asik, siap. Terima kasih banyak Neng Martini. Insya Allah ya. Kalau emang Bang Arya sempet, Bang Arya bisa, Bang Arya kabarin. Ntar ke WA-nya Neng Martini ya.
1: Boleh dah. Itu saya malah ada di belakang lagi masak.
0: Oke, siap. Neng Martini mau request lagu apa nih Bang Arya cariin dulu.
1: Cincin kepalsuan dari LP.
0: Pas banget nih kan. Cincin ada kepalsuan apa? Dari LP. Tahu enggak sih ini sebenarnya udah ada LP cincin kepalsuan, tinggal dinaikin doang. Oke, udah pas banget ya. Bang Arek kira mau request yang lain, ternyata cincin kepalsuan juga, soalnya ada di sini juga nih.
1: Iya, terima kasih banyak nih Bang Arya ya.
0: Sama-sama Neng.
1: Iya, bakalan

0: Bang Arya, Bang Jerry, Mbak Dia. Semoga sehat selalu.
1: Amin ya robbal alamin. Neng Martini juga semoga sehat terus ya, Neng ya. Lancar terus rezekinya.
0: Saya juga menjaga kesehatan, soal masak-masak itu kan berat.
1: Benar.
0: Tadi aku bikin kuah soto buat besok orang kenal.
1: Udah ada pesanan ya, alhamdulillah.
0: Kemarin itu soto takbiran.
1: Sekarang udah ada soto, alhamdulillah. Lancar terus rezekinya, Neng.
0: Buat nyambung, buat menyambung hidup, Bang Arya. Kan kita mau kemana aja kan pakai duit.
1: Iya, apalagi ada rencana mau keluar kota tuh ya.
0: Iya, Neng Fadi, ya Allah. Makasih banyak, Bang Arya.
1: Sama-sama, Neng Martini. Iya, terima kasih banyak Neng Martini.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Neng Martini. Semoga sehat-sehat terus ya kan. Apalagi ada panggilan kan buat bantu masak. Nah terus juga lancar terus rezekinya. Ngumpulin ya Neng ya. Siap-siap nih yang mau keluar kota, cie-cie. Gak berasa nih udah sebulan lagi Neng Martini mau keluar kota nih. Ntar monitor CWB cuman dari streaming doang dah. Oke, mari langsung aja deh puterin lagunya dari Elvis Sukaisi, Cincin Kepalsuan. Jangan kemana-mana Neng Manis, abang sayang tetap di Goyang Malam. Asiknya makin pol.

0: Neng, kenapa motornya parkir di trotoar? Itu kan buat pejalan kaki.
1: Cuma sebentar doang, gak apa-apa kali.
2: Neng Manisa Bang Sayang, parkir sembarangan bisa kena tilang loh. Di pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tertulis, setiap kendaraan bermotor dilarang mengganggu fungsi perlengkapan jalan seperti trotoar.
1: Serius? Emangnya bisa kena sanksi?
2: Bisa. Di pasal 287 ayat 3, kalau melanggar rambu parkir bisa kena denda maksimal Rp250.000 atau kurungan 1 bulan.
1: Ya udah deh, mending aku pindahin aja motornya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.
3: Assalamualaikum. Halo para produsen tercinta, saya Putri Kalina. Lagi panteng Radio CBB enggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
4: Yang manis abang sayang, mau cerita nih, dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel, gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget kerasa, betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Terima kasih.

0: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng Wanisa Bang Sayang balik lagi sama Bang Arya Goya di Goyang Malam. Asiknya makin pol. Yang pastinya Bang Arya bakal nemenin Neng Wanisa Bang Sayang sejangkau siar sampai jam 11 malam ya. Neng Wanisa Bang Sayang mau cerita-cerita dan curet-curet bisa banget langsung aja gabung sama Bang Arya di 0895-2010-54 nih, atau di 0215363333. Waduh, Bang Arya lagi nyariin sendal nih. Neng Wanisa Bang Sayang yang mau cerita langsung gabung, tapi Bang Arya mau angkat dulu nih. Penelpon yang tadi udah menjalan R. Dan biasanya Bang Arya emang mau angkatnya tuh jam-jam segini nih. Ada siapa nih ya? Coba kita angkat. Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Goyang Malam.
1: Asiknya makin pol.
0: Asik. Suaranya udah pelan-pelan banget nih. Ini kayaknya udah di kamar nih.
1: Nakal emang nih.
0: Oh. Wah, jadi gak enakan nih. Ya Allah, cuma Ara, apa kabar?
1: Dari tadi gak diangkat-angkat.
0: Sabar ya, bentar ya Bang Arya. Cemarai mau on air dulu nih sama

0: Ah, ayah gimana kabarnya?
1: Ayah alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, baru balik apa dadar tadi nih?
1: Ayah, ada di depan tuh, baru balik.
0: Oh, baru balik. Wasik. Ya Allah, ayah nih baru balik. Hari Kamis ya, besok sih yang gak bisa on air nih Cemara nih. Makanya malam ini diusahakan ya.
1: Jangan gitu dong.
0: Lah, bener gak? Ntar kalau Cemara on air baru Bang Arya terkejut.
1: Kenapa terkejutnya?
0: Ini ayah ngambek apa enggak nih?
1: Kok ayah mah nggak pernah ngambek.
0: Wah sih, iyalah ayah mah. Pokoknya mah buat istri apa sih yang enggak?
1: Walaupun Cemara ngambek, Cemara dia mah enggak, dia mah biasa aja dia.
0: Waduh, so sweet banget deh pasangan yang satu ini dah.
1: Iya beneran bang, Cemara mah enggak bohong dia mah, walaupun Cemara marah, Cemara apa enggak dia mah biasa aja dia mah.
0: Waduh, pengertian banget
1: dia
0: ya.
1: Pernah ayah. Marah dia mah.
0: Tapi beneran ayah enggak pernah marah orangnya.
1: Alhamdulillah dia nggak pernah marah bang, walaupun Cemara kesel kayak apa, emosinya kayak apa, alhamdulillah dia mah sabar ngadepin Cemara.
0: Luar biasa.
1: Marahnya sekali dia mah, alhamdulillah.
0: Pernah marah sekali?
1: Nggak pernah, nggak ada marahnya dia mah, alhamdulillah. Makanya Cemara nyaman sama dia.
0: Senang banget nih begini nih bang Arya nih.
1: Iya dong.
0: Ngomong-ngomong. Maaf. Ngomong-ngomong, lagunya yang biasa apa enggak nih?
1: Nanti dulu napa?
0: Enggak, kalau beda berarti Bang Arya harus cari lagi.
1: Masih sama aja deh lagunya.
0: Oke, kita lanjut ngobrol kalau gitu.
1: Kan buat nyantai-nyantai minta lagunya.
0: Asik, buat nyantai-nyantai ya.
1: Iya.
0: Waduh. Bang Arya, tapi penasaran deh, ini Cemara kemarin bakar-bakar gak sih?
1: Cemara gak bakar-bakar, cuman Cemara kemarin gulai sapi. Gulai ayam juga. Tapi yang bakar-bakar ada sih, cuman si ayah. Kalau Cemara gak bisa, kena ngebul-ngebul begitu.
0: Tapi demen dagingnya?
1: Enggak, Cemara gak suka orang yang dibakar mah. Daging kambing Cemara gak mau, gak doyan.
0: Pada gak demen daging kambing ya?
1: Enggak. Ayah juga enggak sih, cuman dia buat teman-temannya aja. Mereka kan teman-temannya banyak pada datang.
0: Kakek
1: Enzo enggak? Jadi pada sama teman-temannya aja.
0: Kakek Enzo enggak?
1: Bang Arya kemarin? Bang Arya enggak datang ke sini, orang mau datang ke sini.
0: Lah emang kenapa tuh?
1: Ya rame di sini, pada bakar-bakar, pada bikin sate.
0: Aduh, sedap banget. Tapi kemarin Bang Arya
1: bikin lontong sayur.
0: Kemarin Bang Arya juga bakar-bakar.
1: Ya orang mau bawa ke sini bakar-bakar barang ayah.
0: Sebakar-bakarannya Bang Arya bawa ya.
1: Ya kok usah bakar-bakarannya mah.
0: Ya Allah.
1: Orangnya aja ke sini.
0: Orangnya.
1: Tapi ini dibawa juga enggak apa-apa.
0: Bisa.
1: Bang Arya kemarin bakar daging apa?
0: Kambing. Bang Arya demen kambing mah.
1: Demen.
0: Iya, Bang Arya asli demen banget sama daging kambing.
1: Malah sekeluarga nggak pada doyan.
0: Oh nggak pada doyan?
1: Nggak pada doyan kalau kambing, tapi kalau sapi pada doyan.
0: Oh, Kak Enzo berarti nggak doyan juga?
1: Kak Enzo nggak doyan.
0: Waduh,
1: dia lagi paling inian bau embe. Paling nggak suka di kampung aja kalau bau embe dia mah kabur.
0: Seriusan?
1: Iya. Sekarang kalau Cemar kan suka ke kandang embe ya, sama ayah kan suka ngempanin embe, tapi kalau dia nggak mau, dia mau asal nyium bau embe udah muntah dia mah.
0: Ya Allah, itu mah berarti Bang Arya kalau ikut bakar-bakar sono, jatahnya banyak banget tuh kalau kambing tuh. Bang Arya kan demen banget.
1: Iya, pasti itu. Bang Arya semua dan terbakar makan.
0: kita bawa daging nggak seberapa ya ngabisinnya sekilo.
1: Kemarin di sini apa? Alhamdulillah sih bang, ayah kan kemarin kurban satu ya.
0: Oh iya, kambing.
1: Kambing.
0: Wah, ya. Alhamdulillah.
1: Tadinya sih mau sapi buat keluarga, tapi katanya nanti aja tahun depan insya Allah kalau sehat panjang umur.
0: Amin.

0: Amin.
1: Sapinya satu mau dikorbanin sama dia buat sekeluarga.
0: Waduh, alhamdulillah.
1: Iya, apa semarang mah takut si Upik doang yang dikorbanin.
0: Upik siapa?
1: Upik sapi kesayangan Cemara namanya Upik.
0: Waduh, tapi kalau dikorbanin gimana itu kan itu sapi tuh?
1: Cemara sedih kalau dia dikorbanin, soalnya dia sapi yang paling cantik.
0: Waduh. Ya, pasangannya Upik enggak ada?
1: Ada pasangannya Upik.
0: Siapa Buyung? Iya kan? Ini jamu lama tuh, Buyung dan Upik tuh.
1: Wah, dia bisa aja Cemara ketawa.
0: Tapi Cemara mau kirim-kirim salam enggak nih?
1: Kirim dong.
0: Buat siapa tuh?
1: Tadi ada Polak Meni ya. Mm-hmm. Ada pemurna sama Pipi Cemadinya. Mm-hmm.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Jadi keluarga yang sakinah mau ada warohma ya pemurna.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Wah, juga tadi Mbak Ranje udah telepon Bang Arya?
0: Udah duluan.
1: Oh duluan ya, takut kan?
0: Takut keduluin nomor Cemara lagi deh. Takut gak kelagian.
1: Ya ada Mbak Ranja, ya ada Teh Suci, ada Pemadu juga, ada Bang Mulyadina. Mm-mm. Ada Mama Kembar juga, Mama Fika.
0: Siapa lagi?
1: Buat Bang Arya juga.
0: Waduh, terima kasih selalu. Amin ya rabbal alamin. Buat Cemara nih juga, semoga sehat dan keluarga sehat terus. Amin. Spesialnya
1: buat spesialnya buat keempat anak Cemara dan juga ayah tercinta.
0: Asik.
1: Baru pulang istirahat. Sehat selalu ya ya. Amin. Kak Kenzo, Kak Rehan. Amin. Sama Dede Eva juga.
0: Amin.
1: Semoga keluarga Cemara juga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Ya nanti kak.
0: Yo, ternyata si kakak ya, bukan ayah ternyata.
1: Kakak, mau ini dia, mau apa? Ya udah. Mau pergi jajan katanya.
0: Iya, jajan dah ya, jajan ya kak ya.
1: Abis ini dia bang, abis jatuh dari motor ya, kasian banget.
0: Ya Allah.
1: Udah berapa hari nggak kerja? Dari Senin
0: katanya. Yo, lama juga ya.
1: Iya, kayak Cemara sibuk nih ngurusin dia, kakinya pada luka.
0: Semoga cepat sembuh deh, amin.
1: Ini cuma kemarin ya Allah, pas pulang kakinya kayak gitu sedih banget,
0: sampai nangis. Ya Allah, semoga cepat sembuh, amin. Ya udah nih.
1: Ya.
0: Biar si kakak jajan deh.
1: Iya, udah berangkat, udah ngapung.
0: Oke deh, makasih banyak ya, Cemara.
1: Iya.
0: Buat siapa?
1: Ini apa? Kakak pada gangguin mulu kalau ngomong Arya. Terima kasih Bang Arya ya.
0: Sama-sama Cemara. Terima kasih banyak juga.
1: Buat Bang Aryanya selamat tugas sampai tuntas. Sehat selalu keluarga.
0: Amin.
1: Semoga mendapatkan rezeki yang barokah.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Parah turun ya Bang Arya ya.
0: Iya. Terima kasih banyak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, terima kasih banyak Cemara. Semoga Cemara sehat-sehat terus, keluarga sehat terus, kakak juga semoga cepat sehat kakinya, amin. Rezekinya ayah juga semoga makin lancar ya Neng ya. Makin lancar makin demen Cemara ya kan. Bang Arya nih, sekarang udah jam 10 lewat 44 menit nih. Kayak udah waktunya Bang Arya untuk sekalian pamit undur diri kali ya. Terima kasih buat semua Neng Manis Abang Sayang yang udah ikut gabung. Yang belum sempat gak apa-apa karena Bang Arya bakal balik lagi besok ya. Di jam yang sama dari jam 7 sampai jam 11. Jadi Neng Manis Abang Sayang jangan kemana-mana, pantau terus ya CBB 105,4 FM khususnya Goyang Malam. Ingat selalu apapun yang kalian lakukan tetap berkarya untuk Indonesia. Cium balok balik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

0: Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.
1: Nah, gimana nih manis abang sayang sejangkau siar? Asik kan? Udah bisa curhat dan juga bisa request. Tapi, maaf ya, acaranya udahan dulu. Tungguin besok lagi di Goyang Malam. Asik ya, makin pop.

Kegagalan adalah suatu sukses yang tertunda. Janganlah ragu, tetap pada arahmu. Keyakinan, pengharapan teguh dalam tujuan, bagai sang pencipta membentuk citra insaninya. Satukan dirimu seutuhnya. Kita gapai esok untuk asa yang tertunda. Bersama 105,4 CBB FM, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: Wih, enak bener udara pagi ini. Tapi sambil enak nyari sarapan sih. Woi, apaan? Aduh, apes. Baru gue nikmatin udara segar begini, malah jatuh di pinggir selokan.
1: Woi, Mpok, kenapa Mbak?
0: Lu ngapa buang sampah di selokan sih, Mpok? Ntar kalau banjir gimana?
1: Gue udah biasa kali buang sampah di selokan ini. Lagian kalau udah banjir ya udah saatnya aja.
0: Buset, bisa gue laporin lu, Mpok. Kena pasal 61 ayat 1 kena ancaman pidana paling singkat 10 hari dan paling lama 60 hari atau denda paling sedikit 100 ribu dan paling banyak 20 juta. Mau lu, Mpok, gue laporin?
1: Yaudah, jangan laporin gue dong. Elah, gitu doang. Yaudah, gue gak buang sampah di selokan lagi.
0: Nah, gitu dong, Pok. Kan lingkungan kita jadi asri dan bersih.
2: Nah, buat Neng Manis Abang Sayang, jangan pada buang sampah sembarangan lagi ya. Walaupun cuma botol sebiji, juga bisa buat aliran air tersumbat. Kan kalau tersumbat bisa banjir rumah kita.
3: Ya, syuting kita mulai. Siap?
4: Siap.
3: Kamera, roll, action.
5: Tendang, tenang, tinggi, tenang. Tendang, kakak.
3: Gimana sih, tendangannya yang tinggi?
4: Boro-boro nendang tinggi, Pak Sutradara.
3: Kenapa?
4: Ini saya sarap kejepit.
3: Aduh, kan udah saya bilangin. Sebelum kerja, sebelum tidur, oles dulu balurkan. Pakai minyak balur HSA 88. Nih, untung gua ada persediaan. Pakai dulu. Oke, gimana, siap?
4: Oke.
3: Oke, kru, gimana, kita mulai lagi?
4: Yuk.
3: Ya, kamera, roll, action. Action. Kok diem aja, action?
4: Pak Sutradara.
3: Kenapa?
4: Ini, Mak, sarap kejepit saya udah sembuh.
3: Terus?
4: Cuman saya lapar.
3: Hah, inilah, salah gue juga pakai bintang film kelas ekonomi. Banyak keluhan.
6: Dapatkan minyak HSA 88 di apotek-apotek, toko obat di kota atau kabupaten di seluruh Indonesia dan di radio kesayangan Anda ini.
7: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Eh, itu keran kenapa nyala mulu? TV-nya juga dari tadi belum dimatiin.
1: Ya elah bu, santai aja kali. Air sama listrik kan masih ada. Nah loh, mati semua.
0: Kebayang gak kalau itu beneran kejadian? Air habis, listrik padam, gara-gara kita boros.
1: Ya juga ya bu, selama ini aku cuek banget.
0: Mulai sekarang, biasain hemat ya. Dari hal kecil buat masa depan. Neng Manis Abang Sayang, yuk hemat air dan listrik mulai dari sekarang. Matikan yang gak dipakai, gunakan secukupnya. Karena yang kita hemat hari ini berarti

0: informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Terus 5,4 FM.

0: Jambret, jambret.
1: Mana jambretnya?
0: Itu tuh jambretnya.
1: Woi, jambret, jangan kabur lo.
2: Pak, ada apa nih? Pada lari-larian gini lagi ikut maraton.
3: Bukan. Itu, Neng, kejar jambret si ibu. Ayo ikutan daripada ngejar yang gak pasti.
2: Elah, si bapak bisa aja. Ayo, Pak, lari. Woi, jambret, berhenti lo. Ibu tadi.
3: Ah, kelamaan, gugukin aja sekarang.
2: Jangan main hakim sendiri, mending bareng-bareng. Serang! Stop! Kagak ada yang benar nih orang. Udah, sekarang kita ikut aja nih jamret. Langsung kita serahin aja ke polsek. Lagian nih ya, menurut hukum pidana positif pasal 170 ayat 2 butir ketiga KUHP, kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan kematian bisa diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Kan ngeri banget. Nggak mau kan bapak-bapak sekalian di penjara cuma gara-gara main hakim sendiri sama nih jamret.
3: Serem juga ya. Yaudah, sekarang ayo bawa ke polsek. Makanya Tong, lu tuh kalau mau punya duit, cari kerja yang halal, jangan nyolong. Babak belur kan lu. Yang kerjanya halal aja belum tentu mulus.
4: Nama saya Ibu Fatima dari Kampung Murenjaya.
5: Ibu, iya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
4: Keluhan ada jantung.
5: Jantung bengkak ya, Bu ya?
4: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
5: Diabetes.
4: Lambung. Iya.
5: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
4: Kalau sakit itu kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, kalau sakit.
5: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
4: Sebelumnya
5: berkuat 600.
4: Iya, 500.
5: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
4: Iya.
5: Itu udah habis berapa box, Bu?
4: Habis 8.
5: 8 box?
4: Iya.
5: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
4: Habis minum air bambu itu enak.
5: Enak.
4: Kuat enak, tapi gue alhamdulillah nggak pernah naik.
5: Gula darah sekarang berapa, Bu?
4: 130.
5: Per 7.
4: Iya.
5: Terus jantung yang biasanya sesak, ditusuk-tusuk, sekarang gimana,
4: Bu? Sekarang nggak enak.
5: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
6: Dapatkan air mineral bambu Mini Rockman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CDB Jalan Haji PN nomor 9 Batusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08-108-100-9818 dan bisa COD, follow Instagram Air Bambu ID dan kunjungi www.airbambu.com.
7: Pagi, siang, sore, dan malam hanya CDB Radio.

0: Woi, Neng, jalan yang benar dong. Macet nih di belakang.
1: Oh iya, maaf bang.
0: Naik motor sambil main HP, bahaya tahu. Neng tahu nggak sih?
1: Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1, melakukan aktivitas bermain HP saat mengemudi merupakan pelanggaran yang dilarang karena dapat menimbulkan resiko terhadap diri sendiri maupun pengendara lain. Sanksi pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Undang-undang telah mengatur ancaman pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Sanksi hukum berdasarkan pasal 283 UU LLAJ diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iya bang, ini ditaruh HP-nya.
0: Lain kali jangan diulang ya, tapi kalau jatuhnya ke hati abang, gak apa-apa sih Neng.
1: Abang bisa aja. Jadilah pengemudi yang patuh, berkendaralah dengan aman.
2: Neng manis abang sayang, mau cerita nih, dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel, gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih minyak HSA tuh keren banget, kerasa betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasalah ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Terima kasih.
3: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Woi, jangan nyebrang sembarangan dong. Di sana kan ada tempat penyeberangan. Gimana sih?
1: Oh iya, maaf Mbak, maaf.
2: Menyeberang jalan seenaknya bisa bikin celaka, bahkan fatal loh. Ning manis abang sayang, di pasal 275 ayat 1 dijelaskan pelanggaran terhadap lalu lintas atau marka jalan bisa dikenai denda hingga Rp250.000 atau pidana kurungan paling lama 1 bulan loh. Jadi, jangan nyebrang sembarangan ya. Nyawa loh taruhannya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut, Jakarta.
3: 105,4 FM
4: 100% Dangdut Indonesia.
5: Halo para produsen tercinta yang lagi pantengin Radio 105,4 CBB FM. Lagi mobile ya? Atau mungkin juga sedang istirahat? Mungkin ingin promosikan produknya di radio kami? Silahkan hubungi Maya di 0812-8100-9518. 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Jalan Haji PN nomor 9 Batu Sari, Kebonjeruk, Jakarta Barat.

0: Aduh, asem banget mulut gue. Ngerokok dulu ah, biar enak.
1: Eh, woi, mau ngapain lu?
0: Ya mau ngerokok lah, asem banget mulut gue.
1: Eh, jangan ngerokok sembarangan, apalagi di tempat umum kayak gini.
0: Ya suka-suka gue lah.
1: Suka-suka lu? Emang ini tempat punya bapak moyang lu? Nih dengerin, pemerintah pusat sebenarnya telah mencantumkan sanksi pidana bagi perokok di tempat umum dalam pasal 199 UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Nah, dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa barang siapa yang merokok di tempat umum akan dikenai sanksi pidana penjara 6 bulan serta denda sebesar 50 juta rupiah.
0: Waduh, 50 juta, bener aja, rugi dong, dari suruh denda di penjara pula.
1: Nah makanya, taati peraturan yang ada, jangan sampai lu ngerokok di tempat umum maupun di tempat lain yang kawasan bebas asap rokok.
0: Iya deh, gua gak bakal ngerokok sembarangan lagi.
1: Nah gitu dong, menyala bangku.
2: Nama saya Sri Sugiyarti, usianya 51 tahun, alamatnya Komplek Aneka Elok, RT 13 RW 9 Penggilingan Cakung. Keluhannya yang pertama hipertensi itu saya pernah sampai atasnya 185, bawahnya 135.
1: Ya.
2: Hipertensi itu yang tertinggi.
3: Apalagi yang dirasakan?
2: Itu aja.
3: Kalau nyetir?
2: Kalau itu selama ini saya sering bawa mobil satu jam itu saya udah oleng, udah nggak kuat.
3: Ngantuk.
2: Ya. Jadi tiba-tiba tidur aja gitu.
3: Oh, masya Allah.
2: Terus kemarin itu saya minum subuh itu.
3: Minum apa, Bu?
2: Minum itu air bambu.
3: Habibur Rahman ya, Bu ya?
2: Habibur Rahman. Minum 2 botol subuh-subuh.
3: Ya.
2: Nah, itu saya kuat bisa nyetir tuh sampai 6 jam nggak ngantuk. Saya mau ke Magelang. Ya. Dari Cakung ke Magelang.
3: Insya Allah. 6 jam. Biasanya sejam itu langsung oleng.
2: Biasanya sejam itu saya udah ngantuk. Udah oleng di bawah mobil, udah nggak karuan. Ya, lambungnya sekarang itu udah nggak ada lagi. Maksudnya makan apa aja. Apalagi kemarin kan makanan banyak tuh waktu kuliner di Jawa. Nah itu udah nggak mual lagi, terus nggak panas gitu loh, nggak naik ke leher lagi.
4: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CDB Jalan Haji PM nomor 9 Batusari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08198100918 dan bisa COD, follow Instagram Air Bambu ID dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
5: Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: Woi Rani, kok tumben jalan kaki? Motor lo kemana?
1: Ah, gue lagi tobat nih.
0: Hah? Tobat? Jangan-jangan motor lo dijual buat beli skincare lagi.
1: Ih, bukan. Gue lagi belajar jadi warga negara yang baik. Naik transportasi umum, bro. Hemat, gak bikin macet, gak nambah polusi lagi.
0: Tapi kan ribet, Ran. Harus nunggu.
1: Lah, lo kalau ngedeketin gebetan bisa nunggu 3 tahun. Masa nunggu bus 10 menit ngeluh?
2: Naik transportasi umum bukan cuma hemat dan praktis loh, tapi juga bantu kurangi macet dan polusi. Mulai hari ini, coba deh, siapa tahu jodoh lo ketemu di angkot.
3: Naik transportasi umum makin adem.
4: Assalamualaikum, halo para produsen tercinta. Saya Siti Kalina, lagi pantang radio sebibi gak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari. Kebun Jeruk.

0: Pak Bu, itu cinta banget sama Broko.
1: Wah, kok bisa?
0: Rumah barunya hampir semua pakai Broko. Saklar Broko, stop kontak Broko, colokan listrik Broko, MCB-nya juga pakai Broko. Pokoknya Broko-Broko.
1: Wah, Broko banget.
0: Iya juga ya. Sekarang dia udah pasang Broko Smart Lock.
1: Oh
0: iya?
1: Gimana tuh?
0: Di rumah barunya udah smart banget. Mati hidupkan lampu, AC, sampai buka tutup tirai, semua bisa dikontrol dari HP aja. Karena pakai Broko.
1: Wah, keren banget bisa begitu, Pak.
0: Ya, intinya dari zaman kakeknya sudah pakai Broko. Broko dipercaya lebih dari 50 tahun di Indonesia karena terus berinovasi dan menjaga kualitas.
1: Pak, jadi pengen upgrade juga nih biar rumah makin smart pakai Broko.
0: Setuju, Ma. Ayo kita upgrade.
1: Wah, mantap nih, Pak. Pulang-pulang AC kita udah nyala, kamar jadi dingin, lampu teras juga udah nyala. Jadi rumah nggak kelihatan kosong lagi deh.
0: Nah, kan terbukti berkat Broko hidup jadi lebih mudah dan nyaman.
2: Broko, 50 tahun inovasi tanpa batas.

0: lagi goyang lah. Pagi-pagi gini kan enakan goyang.
1: Mendingan dengerin radio CBB aja, karena pagi-pagi ada goyang pagi. Goyang pagi, goyang pagi, goyang pagi.
0: Yang digoyang, digoyang yang. Yang digoyang, digoyang yang. Goyang pagi.

Hai. Ini Wali Sabang Sayang sejak kau siar ya. Goyang pagi share. Menemani Wali Sabang Sayang sejak kau siar sampai jam 12 nanti. Amir Pal.